0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Tapi teman pro 2, kata aku mah jangan mengutamakan gengsi.
1: Nah, ya, benar.
0: Aku pernah punya pengalaman.
1: Ini kamu pernah gengsi gitu?
0: Enggak.
1: Ternyata. Ya kalau mau ngaku juga enggak apa-apa sih.
0: Enggak, sumpah. Teman aku, Kak.
1: Ah, oh, teman. Heeh, yeah. Kenapa dia?
0: Jadi teman aku ini waktu aku pertukaran di Jakarta kemarin.
1: Mm-mm. Nah, ini bulan apa? Maksudnya beberapa tahun
0: 2024.
1: Yang lalu. 2024, oke.
0: Okay. Iya. Di tahun 2024 ini bulan-bulan Februari sampai di Juli. Nah, jadi kan kalau pertukaran itu kan kita dapat uang bulanan ya dari pemerintah.
1: Oh iya, kayak hitungannya uang saku ya.
0: Iya benar. Mm-hmm. Nah, aku itu tuh kayak merasa itu tuh uang udah cukup banget untuk aku hidup di sana.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kayak teman aku ini nggak cukup, jadi dia itu tuh minjem ke aku.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu jujur jumlahnya cukup besar. Tapi karena waktu di Jakarta tuh kan aku punya keluarga. Nah, keluarga aku tuh sering transfer aku duit juga. Jadi menurut aku kayak ya udah deh enggak apa-apa. Aku pikir mah untuk apa ya?
1: Iya, tapi kayak mungkin oh lumayan nih bisa ditabung-tabung lagi gitu.
0: Iya. Aku pikir dia nih minjem nih untuk apa kan?
1: Mm-mm.
0: Ternyata kayak untuk menurut aku hal yang enggak perlu sih jujur. Mm-mm. Terus enggak dibalikin. Sampai sekarang.
1: Tapi maksudnya kamu tahu itu tuh mau dipakai buat apa tuh tahu gitu?
0: Aku awalnya nggak tahu.
1: Dan terus, akhirnya dipakai buat apa? Pokoknya, belanja kah atau
0: iya,
1: apa?
0: Belanja. Dan itu menurut aku nggak penting di TikTok shop gitu kan?
1: Mm-hmm.
0: Dia belanja ini catokan.
1: Okay.
0: Dan catokannya tuh pricey. Mm-hmm. Kayak kamu bisa beli catokan yang murah aja padahal.
1: Kalau sekarang kan ini ya apa sih namanya? Ada catokan viral, catokan atau hair dryer yang bolong-bolong itu, yang huruf ininya D, enggak ya, beda ya?
0: Kayaknya itu.
1: Atau kayaknya itu kali ya?
0: Enggak tahu sih.
1: Iya itu lah pokoknya.
0: Pokoknya begitu. Jadi sampai sekarang tidak dibalikin. Yay. Terus dia kayak enggak tahu-tahu gitu loh Kak. Mm-mm. Padahal kita ini tinggal bareng.
1: Iya.
0: Terus kayak.
1: Terus kamu kayak ada usaha buat nagih gitu nggak?
0: Beberapa kali aku nagih, tapi lama kelamaan aku kayak ya namanya aku people pleaser.
1: Iya, ya sudahlah.
0: Ya sudahlah guys.
1: Jadi pelajaran gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu lagi, udah ditolak dari awal gitu ya.
0: Iya. Jadi aku sekarang kalau mau minjemin orang, aku yang aku ngerasa aku ikhlas.
1: Oh iya benar.
0: Jadi kayak nggak ini loh, nggak apa ya, nggak beban.
1: Benar. Kayak. Ya kalaupun enggak kembali ya udah gitu.
0: Ya udah, ya
1: benar. Benar. Tapi ya kayak gitu sih maksudku. Kenapa ya masih ada orang yang mementingkan gengsinya gitu?
0: Real.
1: Kayak ini deh, kamu tahu viral orang sewa iPhone enggak?
0: Bentar dulu, Kak.
1: Iya.
0: Kata aku mah itu bisa untuk nonton konser mungkin.
1: Apa? Iya, kalau nonton konser kan masih ada HP-HP lain yang bisa nge-zoom lebih bagus.
0: Iya, tapi mungkin kan lebih mahal.
1: Iya, nggak tahu ya. Tapi maksudku itu tuh kayak esensi sewa handphone itu buat apa gitu?
0: untuk video.
1: Iya, oke. Gini deh, sekarang kalau misalnya video, wah resolusinya bagus, kan pasti memori filenya besar. Nah. Kalau misalnya nanti ditransfer ke HP biasanya, ke HP aslinya, kalau penuh, apa bedanya?
0: Tapi resolusinya bagus.
1: Maksudku tuh ya fungsi, tapi kayak bukan fungsinya tuh tidak sebegitu signifikan untuk membantu orang gitu.
0: Tapi aku pernah kepikiran untuk nyewa.
1: Iya, kepikiran karena apa?
0: Aku ada tugas, bikin video. Okay. Nah, sedangkan kalau pakai HP-ku tuh enggak mungkin karena tuh kayak patah-patah gitu loh.
1: Glitch gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, nah, tapi kan kalau iPhone kan smooth banget kan.
1: Iya. Aku malah mewajarkan karena kamu butuh gitu. Kamu pun sebenarnya kayak misalnya sewa bisa. Mungkin pinjem temen juga bisa gitu kan ya. Maksudnya opsinya ada gitu. Tapi nah yang viral ini itu orang sampai sewa apa sih namanya handphone itu. Itu tuh karena yang nyewa itu kayak anak-anak bocil.
0: Oh,
1: bocil-bocil gengsi gitu loh. Nah itu gimana tuh fenomenanya, kenapa sampai orang tuh kayak yang mengagung-agungkan sebuah brand bagus itu kayak iya kenapa harus dipaksa seperti itu gitu.
0: Iya, kataku mah mungkin ya karena kan kalau udah iPhone, kalau orang di sini mah kalau udah iPhone, ih kamu kaya ya gitu.
1: Iya sih. tapi gini, kayak gini. Oke, misalnya nih kita berdua nih, berteman, kita nongkrong gitu. Kamu sewa kan ya. Kamu sewa iPhone buat 2 hari.
0: Oke, lumayan harganya.
1: Enggak tahu tuh ada kuotanya apa enggak. Oke, terus kamu pamerin. Nah, kalau misalnya kamu posisinya jadi itu, apakah kamu berbohong kayak, nih aku sekarang udah punya iPhone gitu?
0: Kalau aku,
1: atau berani jujur yang kayak, nih aku sewa?
0: Kalau aku?
1: Iya, posisinya kalau kamu gitu, malah kayak gimana?
0: Aku bakal jujur, karena kalau aku ngomong juga kayak ini iPhone aku, misalnya ketemu lagi masa harus

jam gitu ya, hanya untuk kalau kita mikir tuh kayak iya mungkin ini POV-nya beda gitu. Kadang kita kepikiran juga buat minjem untuk hal sesuatu yang mungkin menurut kita penting, orang nggak penting. Apalagi mungkin tadi juga ternyata temanmu tuh menurut dia penting ya, tapi di menurut kamu itu apaan dah ini? Jadi kayak nggak begitu penting, kayak gitu tuh teman pro dua. I'm like.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cepat cek budaya.

Altiwa. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung.

0: rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: Tapi ya temen pro 2, kata aku mah kalau akhir-akhir ini teman-teman aku tuh gak ada loh yang kayak suka-suka minjem.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak maksud aku mereka tuh sadar,
1: kayak malah saling menjaga gitu ya.
0: Iya, karena kalau minjem-minjem itu apa ya, bikin hubungan agak rusak, agak renggang gitu. Karena aku sama teman aku yang di Jakarta itu sebelum dia meminjam ke aku, kita itu baik banget hubungannya. Dan aku ngerasa kayak, wah kita match banget. Mungkin kita soulmate dan lain-lain. Mungkin kita kalau udah balik ke daerah masing-masing, kita masih kabar-kabaran dan lain-lain. Tapi semenjak hari itu kayak, aku jadi kayak, kok dia ngeremehin aku ya gitu loh.
1: Iya. Tapi ini sih sebenarnya kayak pinjemnya tuh sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan ya.
0: Benar.
1: Tapi kalo, yang mungkin yang kalau aku rasain, aku kalau pas lagi minjem itu malah nggak enak kalau nggak balikinnya cepet-cepet.
0: Nah benar.
1: Kan kalau fenomena orang yang nggak mau balikin kan karena dia tuh lama-lama ngilang, lama ngilang gitu. Nah aku tuh kayak gitu, kayak misalnya bayi apa abis pinjem gitu kan ya, lalu tuh gimana caranya supaya duitku misalnya balik lagi gitu, baru langsung selesaikan urusannya itu gitu.
0: Iya benar, karena kayak nggak enak gitu.
1: Nggak enak banget feelingnya tuh, kayak malah rasa dikejar-kejar tapi nggak tahu dikejar siapa gitu.
0: Iya sama. Nah aku sama teman-teman aku itu tuh paling mereka tuh kayak minjem tuh apa ya, yang receh-receh gitu loh, kayak 10.000 untuk beli pentol.
1: Iya, atau pinjem kayak misalnya, aduh aku lupa narik duit, aku TF kamu.
0: Iya benar.
1: Kayak gitu, dan 50, pasti diganti. 100.
0: Iya. Jadi makanya aku ngerasa nyaman sama teman-teman aku yang sekarang, karena kita tuh saling hargai, karena kita tahu kita ini sama-sama minim duit.
1: Sama-sama orang-orang yang memang ya anak-anak kuliahan memang saving money-nya lumayan.
0: Mahasiswa akhir kan, jadi banyak pengeluaran. Jadi kalaupun kita minjem, kita harus balikin cepat karena kita sama-sama tahu kita butuh.
1: Iya kayak gitu sih ya. Tapi memang ini ya, kalau misalnya sama orang yang betul-betul kita percaya gitu ya, mereka tuh jadi kayak juga segan gitu kalau misalnya maksudnya kita pinjem duit itu tuh kita izin dulu. Ya kan, nggak mungkin langsung pinjem duit nah nggak langsung tembak kan, kita kan juga ngeliat kondisi orang tuh kayak
0: bener,
1: apa
0: bener.
1: Jadi biasanya kita tanya, kamu ada ini nggak, aku boleh pinjem dulu nggak, jadi kan izin tuh boleh nggak gitu kan ya. Kalau enggak ya berarti nggak dapat izinnya, kalau boleh baru ya baru dikasihkan uangnya gitu kan.
0: Ya benar.
1: tapi itu maksudku ngelihat kondisinya si orang ini dulu, jangan asal kita kayak tembak pinjem duit nah gitu.
0: Iya, nah tapi aku kan, nah ini dia tidak enaknya, aku apa? Kan people pleaser.
1: Pernah ngalamin gini langsung ditembak pinjem duit gitu.
0: Iya, di Jakarta itu.
1: Oh itu.
0: Nah aku tuh makanya aku jadinya karena aku tahu aku people pleaser, dan aku itu kalau orang pinjam apapun ke aku terus aku kayak mau minta balik, itu tuh gak enak banget. Kayak apa ya, kayak rasanya aku itu kayak maruk gitu loh. Iya, jadi aku kayak gak enak banget untuk meminta itu.
1: Tapi kan sebenarnya ya hak kamu gitu.
0: Bener, tapi aku gak enak. Aku bener-bener gak enak, jadi aku
1: bakal. Kalau sekarang masih gak enak kah, atau udah mulai ada rasa wah nggak bisa nih kayak gini terus
0: masih
1: gitu.
0: Gak enak.
1: Masih.
0: Jadi, iya. Jadi makanya teman-teman aku tuh langsung inisiatif, langsung misalnya pinjam balikin gitu. Karena aku nggak berani untuk nagih.
1: Oke.
0: Kecuali jumlahnya besar. Dan
1: memang
0: lama nggak balik-balik. Iya, mungkin misalnya, aku beberapa kali nagih.
1: Iya. Misalnya dia minjem dalam jumlah besar yang kayak, waduh ini mah duit pas-pasanku buat sebulan ya, kita kan nggak mungkin ngasih terus kita tiba-tiba frugal living.
0: Iya.
1: Ya kan? Makanya
0: kita juga butuh.
1: Nah, iya, tapi sebenarnya kalau misalnya menolak pun sebenarnya hak gitu ya.
0: Benar.
1: Hak kita nolak pun juga boleh, bukan berarti kita bukan kalau kita enggak nolong orang tuh kita dosa gitu. Enggak, bener. Gitu ya. Karena itu pasti hak kamu. Karena ya kamu pun butuh uang itu juga. Uang itu tuh bukan yang uang diem atau gimana gitu kan ya. Kalau kita punya uang diem, mending kita investasikan saham kah atau
0: apa. Bener, uang dingin di usia segini ya.
1: Emas kah atau apa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya uang yang masih kita pakai kayak gitu-gitu tuh teman produk, jadi mikir. Makanya aku dulu memang kayak pernah gitu, kayak oh dipinjemin, tapi aku kayak punya hak, oh enggak mau, maksudnya ya karena aku masih butuh ini, mungkin karena ada yang harus dibelanjain atau ada hal-hal lainnya kayak gitu-gitu.
0: Bener.
1: Makanya sekarang udah mulai terbiasa gitu ya, maksudnya bukan berarti enggak mau minjemin tuh teman pro 2 gitu ya, tapi kayak kamu pun juga berhak punya suara untuk bisa menolak kalau misalnya orang lain mau pinjam.
0: But Seals,

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Oke, teman bro 2 ya, dan waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Gimana cuaca pagi hari ini, Lia, di sekitaran M. Yamin nih saat
1: cuaca
0: ini?
1: Cuaca pagi hari ini terlihat cerah, tapi agak kayak berawan gitu loh, Kak.
0: Oh iya, benar.
1: Tapi bisa jadi entar siang agak mau ke sore hujan, karena sering banget begitu kan?
0: Oh iya, beberapa hari ini ya?
1: Iya, kata aku kenapa setiap aku keluar, dan itu setiap aku lagi di jalan, Kak. Setiap aku lagi jual, wow, tiba-tiba hujan. Terima kasih Allah atas berkahnya.
0: Iya, walaupun agak ciprat-ciprit
1: basah,
0: ya.
1: Bukan ciprat-ciprit lagi, basah kuyup.
0: Gak sempet neduh. Oh iya sudah, berarti memang ditakdirkan untuk mandi. Datang kemana-mana basah kuyup.
1: Iya memang
0: bener,
1: begitu.
0: Benar ya. Tapi kita bakal dengar ini teman pro 2 kali ini bersama dengan Kak Fatu dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu, halo Kak Fatu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, boleh silakan Kak Fatu ya, untuk bisa kasih informasi buat teman pro 2 saat ini ya, dari Kak Fatu. Silakan Kak Fatu.
2: Baik, selamat pagi teman pro 2, sobat BMKG. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini, Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan umumnya akan cerah berawan hingga berawan, namun sobat perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Jadi siapkan jas hujan ya sobat pada saat bepergian menggunakan sepeda motor. Kemudian angin secara umum bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 12 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Sementara itu sobat, untuk perakiraan cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Pergi ke hulu membawa peti, peti dibuka isinya kertas. Demikian informasi cuaca hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Wey,
1: cakep banget.
0: Terima kasih banyak Kak Fatu ya. Itu dia tadi teman pro 2 ya, pantun ditutup oleh pantunnya Kak Fatu gitu.
1: Benar. Cakep banget pantunnya.
0: Benar gitu ya. Tapi tadi perlu diwaspadai gitu ya teman pro 2, kalau masih tetap bakal bisa ada potensi turun hujan, jadi jangan lupa bawa apa Lia? Ya.
1: Bawa aku sebelum hujan. Enggak, bawa jas hujan.
0: Males banget tuh ya bawa jas hujan tuh teman pro 2, tapi jangan lupa juga bawa kendaraannya.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, teman bro dua, lanjut lagi. Ya, masih di pada pagi hari ini masih ngomongin tentang pinjam meminjam tuh teman bro dua ya. Tapi makin apa ya? Kalau memang ya skalanya orang dari misalnya masih kecil sampai dewasa tuh makin lama makin besar. Kayak tadi, kayak misalnya dulu duit jajan berapa, sekarang duit jajannya berapa?
1: Iya, benar.
0: Dulu minjemnya seberapa, sekarang orang tuh minjemnya mulai
1: aku jadi keinget ini loh.
0: Kenapa?
1: Jadi ada di Twitter orang ini nih, dia ngasih pinjaman di tahun 90-an itu tuh sekitar 500.000 untuk orang lain wedding.
0: Jadi misalnya kayak kamu mau wedding, kamu pinjam ke Vera 500.000 gitu.
1: Iya, okay. Tapi di zaman itu kan gede ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, terus dibalikinnya itu baru-baru aja.
0: Okay.
1: Jadinya si orang ini minta harga emas siang setara sama zaman itu, 500.000 zaman itu emas berapa gram, dia minta gram itu. Terus jadi perdebatan gitu loh kak, di Twitter, kayak ini tuh harusnya enggak, harusnya tetap uang dibayarnya uang. Tapi ada juga yang kayak enggak lah, memang cocoknya emas.
0: Ngeliatin skala ini ya, ngeliatin skala, maksudnya skala kayak dolarnya itu berapa gitu-gitu.
2: Maksudnya orang itu dulu tuh minjem 1 gram emas?
1: Enggak, orang dulu itu tuh minjemnya 500.000 tapi baru aja dibalikin ya, harusnya kalau 500.000 sekarang jadinya tuh kecil gitu loh kan kak. Sedangkan di zaman itu tuh tinggi banget 500.000.
2: Tapi kalau menurut aku kalau uangnya bayarnya uang lah.
0: Benar, iya. Karena kan nggak ada akad ini, iya itu akadnya karena uang sama uang, bukan berarti uang. Tapi nanti kita lihat ya uang ke depan bakal sebesar apa, kan nggak ada kesepakatan kayak gitu.
2: Berarti dia rentenir gitu dong. Gak. Berarti dia mengharap bunga.
0: Iya, itu ngerti. Maksudnya bunganya.
2: Nggak berasa gitu. KPR rumah nggak flat. Kan kalau orang kayak ini ya, kayak misalkan minjem di bank, itu kan ada yang bunganya flat sama yang bunganya itu mengikuti suku bunga. Nah berarti dia manusia yang mengikuti suku bunga.
0: Iya, kecuali kecuali mungkin gini, kecuali kalau misalnya dia pinjam apa, maksudnya
2: minjem emas,
0: iya 1 gram,
2: ya,
0: baru dibalikin 1 gram lagi. Urusannya dia mau belinya harganya itu naik berapa kali lipat gitu kan ya, ya baru balikannya tetap 1 gram, kecuali begitu.
1: Tapi yang di situ jadi perdebatan banget kayak
0: dia main orang-orang.
1: Iya, jadi warga-warga Twitter tuh yang kayak enggak harusnya begini, enggak harusnya begini. Jadi kayak berdebat.
0: Iya, iya, iya. Namanya orang di Twitter semuanya debat, marah-marah di
2: situ. Benar, tapi aku tuh udah enggak pernah buka Twitter tahu.
0: Iya, oh iya kah?
2: Karena kayak terlalu toksik sih menurutku.
1: Iya,
2: Twitter buka terus.
0: Iya.
1: Isinya terlalu banyak orang berbagai macam.
0: Kalau enggak kuat sama berbagai, karena informasi jujur aja gitu ya, maksudnya yang cepet tuh ya sama-sama cepet gitu, kayak apa-apa detail-detailnya
2: bener,
0: tuh sama-sama keluar. Tapi tapi mungkin kenapa orang ada yang masih suka sama Twitter tuh karena mungkin ada sensi hiburannya yang kayak pengen lihat deh respon orang-orang tuh gimana, baca komen-komennya tuh kayak apa gitu.
2: Tapi ya Twitter itu tidak diperuntukkan buat adik-adik yang masih di bawah umur.
0: Betul.
2: Karena aku tuh beberapa kali ada scroll kan sekarang ada kayak reelsnya gitu kan.
0: Iya.
2: Nah itu tuh ada konten-konten 18 plus gitu, jadi buat kamu teman pro 2 yang ini orang tuanya juga siapa tau lagi denger, anaknya SD SMP udah main X tuh. Kalau bisa jangan ya.
0: Iya, jangan.
2: Jangan deh, karena banyak banget konten-kontennya sangat tidak terfilter. Karena kayak YouTube, Instagram itu kan kalau konten-konten yang gimana-gimana langsung bisa di-ban kan sama dia.
0: Benar.
2: Kalau Twitter tuh enggak.
0: Iya. Benar. Jadi ya ini juga kan sebenarnya kayak di Indo kan juga mau menerapkan yang batasan usia untuk orang main sosmed kan. Jadi bener. Mau
2: iya. Udah enggak sih?
1: Harusnya udah,
0: iya,
1: tapi
0: gak udah.
1: Tahu, tapi masih banyak aja sih yang tetap main.
0: Bener, mungkin karena udah punya lama kali ya. Atau mungkin nanti, maksudnya yang dimain tuh yang mulai baru-baru kayak gitu.
2: Gak usah gitu, aku tuh kemarin kan ini, ponakan aku tuh umur kelas 3 SD.
0: Iya.
2: Dia tuh pengen belajar ngedit, baru aku bilang, yaudah unduh aja CapCut gitu. Template,
1: iya.
2: Kayak template tuh banyak. Hal kayak foto cewek yang gak senonoh gitu loh.
0: Template-nya.
2: Jadi aku kayak gitu loh, kayak aduh
0: kok jadi
2: masih SD soalnya.
0: Jadi kayak salah rekomendasiin.
2: Iya,
0: ya.
2: Kayak waduh tuh orang tua bener-bener deh. Karena kayak media sosial itu tidak seramah itu.
0: Benar.
2: Takutnya mereka dewasa sebelum waktunya gitu.
0: Iya. Jadi terpengaruh. Jadi jadi dapat infonya tuh terlalu cepat.
2: Benar.
0: Kayak gitu-gitu, benar.
1: Padahal yang di Twitter itu juga kita enggak nyari kan, Kak? Kayak tiba-tiba dia muncul sendiri.
2: Benar.
1: Kayak enggak perlu dicari, tiba-tiba muncul.
0: Benar.
2: Eh malah jadi ngomongin ke situ
0: iya,
2: ya.
0: Tapi balik lagi.
2: Orang pinjem duit.
1: Iya.
0: Nah, kita lihat POV satu orang yang berwarna hijau ini, yang go green ini.
2: Heh, kamu juga go green ya?
1: Iya,
2: bingung.
0: Sorry, aku go green-nya di bawah laut.
1: Agak furap sedikit.
0: Iya, iya apa-apa.
2: Kenapa POV-ku?
0: Kalau kakak pernah, kalau misalnya orang mungkin minjem ke kakak kayak gitu kan ya, tapi kakak sendiri pernah minjem gak sama orang lain?
2: Minjem duit sama orang?
0: Iya, entah, waktu masih kecil kek, atau waktu
2: kalau
0: sekolah.
2: Kalau minjem duit yang kayak sama Anom, Nom ada 5.000 gak? Sering sih, ya kan?
0: Iya.
2: Nom, aku transfer ya, kayak gitu.
0: Iya.
2: Kadang Anom, aduh kan nanti aja gak mau transfer. Terja kalau misalkan aku perlu atau gimana, ya udah. Tapi emang tapi aku gak bakal meminjam sama sembarang orang gitu loh.
0: Oh iya, ya, kayak ngeliat kondisinya dulu kan.
2: Bener, cuman aku tidak akan meminjam nominal yang apa ya, aku tuh tipe yang gak berani minjem nominal besar dan gak langsung dibalikin. Kayak misal sama Anom tuh aku sering gini, Anom ada 100 gak? Aku transfer ya langsung ya. Gitu. Kalau 5.000, 10.000 pasti Anom tuh lebih ke yang nanti aja kan, gak usah ditransfer. Nanti aja kalau misalkan beli apa gitu aku nitip sama kamu. Nah yeah. Gitu. Tapi kalau angkanya gede ya gak mungkin dong. Nanti aja kak, oke tiap hari.
1: Tiap hari kalau gitu dipinjem ya.
0: Tapi kan kalau itu sebenarnya bukan pinjem ya. Kayak hitungannya kayak tukeran gitu loh.
2: Iya sih.
0: Tukeran, oh ini yang digital, ini yang fisik nih.
2: Tapi
0: gitu.
2: Tapi pinjem kan pernah 5.000, 10.000
0: sama. Iya. Tapi pernah gak kayak kepepet misalnya kayak baru balikinnya tuh beberapa hari kemudian gitu?
2: Oh gak pernah.
0: Gak pernah.
2: Gak mau berurusan sama orang lain. Lebih baik aku tuh minjem ke bank atau ke koperasi kantor gitu.
0: Okay.
2: Dengan misalkan kayak aduh butuhnya 200.000. Yaudah deh mending aku minjem ke bank deh. Karena kalau menurut aku, kalau minjemnya ke sesama temen tuh kita bisa yang kayak gini loh takutnya. Antar aja deh dibalikin, orang dia baik aja gitu.
0: Oh.
2: Kan banyak kejadian yang kayak gitu. Soalnya aku sering banget menjadi korban.
0: Kalau ke aku malah maksudnya berani minjem gitu. Misalnya tadi kayak 100-200, tapi maksudnya aku jadi punya kepikiran kayak gimana caranya buat balikin cepet. Jadi kayak punya panic attack-nya itu.
2: Bagus
0: sendiri
2: dong. Karena orang gak gitu kayaknya.
0: Nah iya, nah makanya kayak kok orang bisa ya menahan-nahan itu dan menghilang dari peredaran gitu.
2: Iya benar, dan susah banget dicari.
1: Tapi
2: kenapa?
1: Aku kebalikan Kak Vera. Aku sama sekali enggak berani kayak untuk minjem-minjem ke bank atau minjem-minjem yang Shopee Pay Later dan lain-lain. Aku takut banget karena bunganya itu aku enggak tahu.
2: Karena kamu belum kerja.
1: Oh iya.
2: Waktu belum kerja.
1: Mungkin. Mungkin.
0: Tapi aku baru tahu emang bisa ya pinjem kayak cuman ratusan ribu kayak
2: enggak
0: gitu.
2: Enggak lah, sekalian sejuta.
0: Oh, yang kayak
2: ibaratnya. Karena aku enggak bakal mau minjem sama orang. Aku enggak mau berantem sama orang cuma gara-gara duit.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ibaratnya aku mending apa yang menurut aku tuh utangku tuh adalah tanggung jawab apa ya, kebutuhanku itu tanggung jawabku, kalau gitu selesain dan jangan bawa-bawa orang.
0: Kayak ya maksudnya ya kalau sudah ada urusan begitu-begitu tuh udah main feeling gitu soalnya ya. Ada yang kayak gak dibalikin nanti kita feeling kita gimana, nanti orang lain tuh
2: iya,
0: bakal
2: gini,
0: gimana.
2: Kita tuh misalkan kayak kamu nyemam aku kan ya, kan nanti aku balikin ya tanggal berapa sih misalkan kayak aku balikin ya kak ya, besok ternyata kamu ada keperluan mendesak gak bisa.
1: Iya.
2: Terus kayak kamu sendiri gak ada siapa-siapa kan kayak lebih, nanti ujung-ujungnya temanmu kesel, terus temanmu ngomongin kemana-mana. Kalau kamu minjem ke bank atau ke koperasi gak mungkin dong ngomongin gitu. Tapi ini gak meminta, tapi gini teman pradua, kamu minjem, kamu harus lihat dulu kondisi keuanganmu gimana.
0: Betul.
2: Gitu, ini banyak kan orang yang minjem tapi kayak gak sesuai kemampuannya.
1: Iya,
0: di
1: luar batas kemampuannya.
0: Dan kita pun berani minjem karena alasannya tuh jelas.
2: Bener.
0: Gitu ya. Alasannya itu bukan karena kayak maksudnya duit kita habis, terus kita entah memang mau beli makan atau beli bensin. Kan itu primer ya.
2: Bener. Makanya kalau kamu kayak peminjaman di bank, apalagi sekarang katanya sekarang tuh kan kondisi ekonomi lagi gak baik-baik aja. Justru sekarang bank itu tuh gak gampang untuk nge-approval orang karena takut gak bisa bayar. Misalkan nih ya gajimu tuh 3 juta, ya kamu cuma boleh minjem 1.500.000 atau 1 juta. Gak boleh lebih dari itu di bank itu. Jadi makanya dia harus tahu gajimu berapa.

0: Aku sampai kayak yang bahkan di hidupnya dia nggak pernah ngekredit dan ngutang.
1: Wah keren. Wah, keren. Tapi mirip omku. Oh, aku iya. Cuma pernah ngutang sekali untuk nikah. Abis itu dia nggak mau, dia mending nabung.
0: Tapi kalau untuk nikah tuh bahaya tau.
1: Dia untuk nikah.
2: Tahu tapi enggak? Tapi mungkin maksudnya di omnya bertanggung jawab.
0: Oh iya.
2: Maksudnya tuh dia mungkin kayak ya udah deh sekali buat ini gitu. Bener. Ya. Abis ini aku kelarin semua urusannya dan menjauhkan hal itu dari kehidupannya.
0: Banyak tahu case yang terjadi apa? Mm-mm. Jadi orang-orang itu ngutang buat nikah karena dia berharap dia bakal balik modal.
1: Oh my god.
0: Jadi kalau kamu tanya deh, kamu kan anak, kamu WO nih ya. WO atau enggak catering? Rata-rata tuh yang banyak diutangin tuh catering.
2: Iya. Yeah.
0: Ya kan? Bahkan ada yang kabur, bahkan WO kok kemarin itu tuh ini yang vendor dekornya nom.
2: Iya. Yeah.
0: Itu sering banget kena tipu.
1: Ih,
0: karena kan WO sama vendor-vendor itu mereka tuh kan minta, maksudnya tuh mereka tipe yang pelunasannya tuh H-min, H+ gitu kan?
2: Iya. Yeah.
0: Kayak gitu kan mereka tipenya.
2: DP dulu,
0: H-min, H-min tuh dua kali, habis itu H+ sekali. Hmm. Jadi kayak ditinggal kabur tuh banyak. Tapi kalau bisa menurut aku, apalagi untuk nikah ya. Ini nih untuk anak muda zaman sekarang yang kayak, duh, ntar dulu deh nikahnya, soalnya butuh uang. Udah teman pro dua, nggak usah terlalu apa ya. Emang sih orang punya wedding dream, tapi menurutku wedding dream itu tuh nggak bakal mempengaruhi masa depan pernikahanmu.
2: Iya, benar.
1: Tapi tren sekarang kan ada di KUA kan?
0: Nah itu bagus, aku
2: suka. Iya, benar-benar. KUA-nya yang didekor ya.
1: Iya, benar.
0: Bahkan aku kemarin nikah itu benar-benar aku sama suami aku tuh apa ya, karena nikahnya tuh memang nggak ada persiapan, kayak buru-buru nikah yang kayak Maret nikah yuk gitu loh.
2: Jadi benar, dilurusin dulu, buru-buru nikahnya kayak ayo sudah gitu kan. Tapi itu maksudnya karena udah pacaran udah lama.
0: Iya benar. Tapi aku gitu. Bete tahu teman pro dua ada oknum, ada oknum nih, ada oknum yang aku tuh kan suntik apa sih? Yang untuk nikah itu.
2: Iya.
0: Kayak aku tuh terlambat gara-gara emang banyak kegiatan di RRI. Kamu kecelakaan ya bisa sampai menikah? Hah? Kok baru datang sekarang? Astagfirullah.
2: Kok judgingnya gitu sih?
0: Maaf ya ibu, ibu si oknum ini. Soalnya dia tuh dokter yang iniin aku nom. Kamu lihat dia sekarang, sampai sekarang aku masih belum punya anak weh. Jadi biar dia paham nih kenapa aku nikah. Jadi kamu tau gak, aku tuh bener-bener yang tanya Anom. Karena Anom kan juga tahu nih, aku undang orang dikit banget kan Anom.
2: Iya, dan acaranya
0: simple,
2: juga
0: gak pakai band.
2: Iya, kayak ya memang kesana tuh buat menyelamati aja gitu, yes. Bukan untuk
1: sih,
2: cari-cari hiburan atau apa, enggak gitu.
0: Bener, dan kenapa aku milih outdoor? Karena outdoor murah. Jadi konsep nikahanku tuh outdoor.
1: Ih lucu.
0: Iya, karena murah.
2: Nah,
1: tapi
2: kamu
1: lucu.
2: Kamu belum lihat kan foto-fotonya? Wah itu fotonya di tangga tuh.
0: Oh iya bener. Tau gak sih, karena di tempatnya itu tuh utan-utan gitu ya namanya.
2: Iya.
0: Terus ada tangga-tangganya kayak jadi foto booth dadakan. Orang-orang pada foto di situ.
2: Betul, kayak oh ternyata tempat sini gini ya.
1: Tapi jadi kayak
2: ya.
1: Fairy tale gitu ya?
2: Enggak sih, adat Jawa sih.
0: Jujur, aku pengennya tuh pakai gaun. Terus suamiku tuh orang Kutai dan Banjar. Terus kakak-kakak iparnya tuh gak ada yang Jawa. Jadi dia tuh pengen nikahannya pakai adat Jawa.
2: Malah dia yang pengen
0: iya,
2: kan?
0: Iya dia yang pengen. Dan dia tuh maksain mulai dari akad sampai ke resepsinya tuh ada Jawa semuanya.
2: Ya sudah, nanti kita balik lagi.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pinjam tuh teman berdua. Mungkin tadi konteksnya adalah kayak misalnya kamu pinjam sama temen kamu gitu ya, entah nominalnya dari hal yang kecil sampai hal yang besar kayak gitu ya. Tapi karena aku tuh juga masih cetek ya teman berdua, masih belum ada keberanian untuk bisa kayak misalnya minjem entah di letter-letteran itu ataupun juga mungkin di bank, mungkin
1: itu hebat tahu, itu bukan cetek.
0: Oh iya kah?
1: Iya dong.
0: Tapi kan, tapi gini, kalau misalnya ada kan orang yang kayak misalnya dia butuh uang gitu untuk sesuatu kayak gitu kan, karena mungkin urgent jadi dia pinjam.
1: Tapi ya minjem di letter-letteran itu ngeri banget bunganya, besar. Dan kalau kamu tuh terlambat sehari aja gitu, misalkan nih kamu minjemnya sejuta, kayak contoh ya, misalkan kayak di kantor nih, minjem sejuta, ya bunganya 100, dicicil 10 bulan.
0: Oke.
1: Kalau 10 bulan ya tetap berarti per bulannya kamu cuma bayar 110 ribu kan. Nah kalau di letter-letteran itu tuh, misalkan pun kamu di kantor bayar, sebenarnya kan langsung dipotong ya. Misalkan terlambat atau gimana, gak kepotong apa gimana, ya gak ada bunga-bunga tambahan. Tapi kalau di letter-letter itu, misalnya kamu minjem sejuta, dia itu akan melihat kalau kamu sekali bayar sekecil ini, dua kali bayar tuh tiga kali, sepuluh kali tambah gede nom. Semakin naik bunganya. Dan kalau kamu lambat sehari, harusnya tuh 1.100.000 bisa jadi 1.300.000. Lambat hari keduanya naik lagi bunganya gitu.
0: Ya pasti kan itu apa, ngasih orang tuh buat biar jangan telat bayar kan.
1: Yes, tapi ngeri. Jadi menurut aku dengan anonim aku sih masih cetek, enggak sih itu hebat.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: kamu tahu lah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, karena menurut aku hebat orang-orang yang nggak pakai pay letter itu tuh.
0: Kayak
1: karena
0: gitu-gitu.
1: Dia nggak memaksakan diri untuk keinginannya.
0: Iya. Kayak keinginannya paling tinggi apa sih gitu loh. kayak gitu-gitu yang kayak mungkin masih hal-hal yang dibutuhkan aja sebenarnya.
1: Pay
0: gitu.
1: Letternya temanku sampai 20 juta.
0: Dan
1: dia cuma untuk beli-beli baju.
2: Ya, tapi karena ngerasa kita ada pay letter kan, jadi ngerasa kayak bisa belilah nanti bayarnya gitu loh, jadi kayak terlena.
0: Tapi ada juga kan kak, maksudnya kan tadi orang pinjem tuh karena urgent, tapi ada orang yang minjem sebenarnya hidupnya santai aja, memang minjem tuh ya udah karena nanti bakal dipotong sama gaji juga kayak gitu-gitu.
1: Kamu tahu, aku ada kenal sama orang, dia minjem supaya hidupnya ada tantangan.
2: Ada
0: itu. Iya, kayaknya tuh ada beberapa yang kayak gitu.
2: Benar-benar,
0: supaya mungkin dia makin giat kerjanya.
1: Iya, padahal gajinya juga segitu-gitu aja, gak bakal berubah sebenarnya. Cuman dia bilang kayak supaya hidup tuh ada tantangannya aja.
0: Berarti hidupnya merasa aman.
2: Dia ngerasa hidupnya flat mungkin ya.
1: Dan dia ngerasa kayak hidupku bahagia-bahagia aja, udah tantang aja diriku gitu.
0: Untuk dia gak apa-apa sih. Maksudnya dia berani tanggung jawab sama kegigihannya dia.
1: Bener, aku sih utang cuman, tuh nantang tuh kayak ya Allah.
0: cuman yang orang-orang tuh kan kayak tadi, kalau memang dia siap, dia mungkin sudah mempertimbangkan siap atau enggaknya gitu kan ya. Tapi kayak orang tuh buat pinjem tapi kedepannya masih bingung. Maksudnya udah terlanjur pinjem tapi kedepannya aku balikinnya gimana ya, masih bingung. Nah itu tuh kayak gimana ya, kayak betul-betul no clue. Apakah berharap ke depan sana pasti rezekiku pasti bakal lancar kayak
1: gitu. Ada aja kok rezeki gitu ya.
0: Iya, padahal kan ya itu juga butuh pertimbangan dan butuh perhitungan kan.
2: Tapi kayaknya itu yang kayak Kak Anom bilang tadi deh, gali lubang tutup lubang, jadi dia cari pinjaman lain.
0: Nah,
1: ada yang aku kenal kayak gitu. Jadi hidupnya dia tuh gali lubang tutup lubang. Jadi misalkan nih, sampai dia tuh pernah giniin aku, Vera kamu ada duit gak 2 juta, aku boleh pinjem gak? Dia bilang gitu kan.
0: Ya Allah gampang banget ya ngomongnya.
1: Iya katanya. Oh aduh gak bisa bu, ih kan kamu gak punya tanggungan katanya.
2: Wow.
0: Tahu dari mana hidupnya.
1: Iya kan kamu single katanya, masa sih pelit banget kamu.
0: Oh ini sebelum nikah berarti?
1: Sebelum nikah.
0: Oke.
1: Tapi kan aku single, tapi kan kondisinya kan you know lah ya kayak gimana.
0: Iya.
1: Babi aku udah gak ada gitu.
0: Harus ada yang dibiayain.
1: Harus ada yang dibiayain gitu. Terus kayak baru diceritain, Fer, jadi tuh sampai kantor itu tuh diteleponin gitu loh. Sama bank-bank gitu gara-gara dia. Jadi dia tuh gini, kayak punya utang. Nanti dia bakalan minjem nih sama Anom buat nutupin utang sebelumnya. Dan kamu tau gak dia tuh utangnya dipakai buat apa?
0: buat
1: karaokean.
2: Oh my god, no.
0: Astaga.
1: Serem kan?
2: Astaga.
0: Tapi kalau dipikir-pikir karaokean berapa sih gitu kan ya?
1: Dia enggak cuma karaokean doang, dia nraktir orang-orang tuh pakai duit utang.
0: Nah, itu.
2: Itu dia.
0: Tadi
2: itu
0: kita dia. Bahas tuh gengsinya tuh.
2: Gengsinya tinggi banget.
1: Iya, ada lagi satu kejadian. Apa? Nah, aku tuh kalau per dunia-dunia gitu-gitu kan banyak ceritaku.
2: Oke, oke, okay, seru.
0: Lumayan ya, ini masih setengah jam lagi ya.
1: Ya Allah. Jadi, mami aku itu tuh apa namanya? Punya temen yang memang orangnya tuh baik banget. Nah, aku tuh punya tetangga yang baru tinggal di dekat rumahku. Hmm. Nah, si tetangga ini tuh kayak mainlah ke rumahku, baru mamiku cerita, "Iya, beli baju di sini nih bagus loh." Hmm. "Oh iya, bagus," dia bilang. "Iya, bagus," katanya. "Aduh," katanya, "saya lagi banyak pengeluaran." "Dia bisa dicicil 3 kali sama temennya mamiku." Hmm. Datanglah mamiku ke sana. Ternyata di hari selanjutnya nih orang minjem sama temennya mamiku, dan teman mamiku ini orangnya baik banget, coy. Minjem 11 juta.
2: Hah?
0: Wah.
2: Wah. Hah? Wah.
1: Katanya kayak aman aja bu, saya ini lagi ini aja, malas minta sama suami. So suami saya ada aja kok perumahannya di ini, kamu tau kan yang di DI Panjaitan,
0: yeah,
1: perumahan yang bagus itu. Nah ada rumah saya di situ, dia bilang, oh yaudah. Ternyata nggak bisa ditagih dan sampai sekarang nggak dibayar.
2: Tapi itu mirip tanteku.
1: Hah?
2: Tanteku itu orangnya apa ya, mungkin terlalu baik. Jadi temannya itu tuh minjem nama tanteku untuk beli mobil. Dan waduh, mobilnya itu mobil mahal, kayak yang 700 jutaan.
1: Minjem duitnya siapa?
2: Pinjem namanya tanteku untuk beli mobil. Jadi pakai kreditnya tanteku.
0: Okay.
2: Dan sekarang dia kabur. Jadi yang bayarin itu kredit tiap bulan tanteku sampai sekarang belum lunas. Parah. Wah, banget.
0: Waduh, itu sudah
1: aneh sih tantemu memang. Terus orang itu hilang?
2: Hilang.
1: Temennya?
2: Iya.
0: Mobilnya ada?
2: Gak ada juga. Tapi kalau ada orang
1: kan BPKB-nya gak bisa keluar.
2: Gak ngerti.
1: Iya, itu BPKB kan kalau mobil masih kredit, BPKB-nya gak bakal keluar.
0: Iya, gak peduli, yang penting mobilnya bisa jalan.
2: Iya, jadi
1: kecuali nih, dia kayak minjem uang di banknya bukan leasing. Tapi kayak minjem uang 700 juta. Tapi kayak susah deh kayaknya kalau kayak gitu. Emang harus ada barangnya gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Kayak kalau minjem yang kayak gitu kan harus ada yang kamu iniin.
0: Dan itu kan udah masuk penipuan juga kan ya, karena membawa nama orang itu tadi.
2: Tapi nggak bisa diapa-apain karena tanteku udah nanda tanganin gitu kan kak.
0: Oh iya sih.
2: Kayak ya memang atas nama tanteku, seolah-olah itu memang kehendaknya tanteku untuk beli gitu loh.
0: Tapi
2: padahal yang pakai mobil itu bukan tanteku. Nah makanya kenapa tanteku ini percaya-percaya aja adalah karena katanya itu sudah teman dekat banget.
0: Oh tuh, teman dekat aja bisa menyakiti tuh.
2: Bener.
0: Ya, makanya hati-hati tuh teman produk. Mau teman terdekat apa, malah kadang orang terdekat tuh malah orang yang paling menyakiti. Jadi
1: orang terdekat tuh adalah orang yang paling punya apa
0: potensi
1: ya, potensi besar untuk nyakitin kita.
0: Betul, makanya tuh teman produk ya, jangan lupa makan cilor hari ini.
2: Okay.
1: Kenapa cilor?

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
6: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
7: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
8: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, lanjut lagi nih teman berdua. Kita berdua lagi, yang satunya tadi itu lagi ini, lagi bersama dengan rumput-rumput lain.
1: Oke, rumput-rumput.
0: Enak betul ya kalau ngomong sudah gak ada orangnya gitu. Nah, tapi pastinya nih teman berdua ya, kalau ngomongin soal meminjam itu tadi, itu maksudnya kalau dalam skalanya itu kecil, menurut aku ya teman berdua tetap sama, yaitu kalau memang urgent kamu boleh pinjem, tapi harus punya kewajiban untuk balikin. Tapi kalau misalnya karena hanya nominalnya kecil, jangan berarti kamu tuh kayak menormalisasikan untuk sering minjam.
1: Benar-benar. Tapi nggak cuman itu tahu, nggak cuma uang, barang juga.
0: Iya.
1: Kadang kayak barang yang kayak kita kan. Tapi aku sama temanku juga sering minjem-minjem sih. Kayak aku kadang minjem celananya dia, kadang. Nah, aku pernah. Aku minjem baju temanku, terus bajunya kelunturan. Tapi aku ngeganti pakai uang.
0: Oh gitu, iya maksudnya tetap ada tanggung jawabnya kan.
1: Iya, jadi maksudnya itu kayak jangan seenaknya gitu loh guys.
0: Iya benar. Terus juga ini maksudnya jangan normalisasiin kayak pinjem nominal kecil jadi minjem terus gitu.
1: Iya, karena orang kecil lama-lama jadi bukit.
0: Iya, sebenarnya kalau dibilang balikin sih ya balikin, tapi maksudnya tuh jadi habit, kebiasaan buruk gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak jadi kamu ke depannya itu malah jadi minjem oke kok, ya udah minjem terus gitu.
1: Iya,
0: maksudnya tuh jangan dibiasakan seperti itu. Jadi benar, biar kamu bisa lebih saving money-nya lebih baik gitu, terus juga bisa nabung, bisa apa. Maksudnya jangan sampai nyusahin orang hanya karena dirimu, tapi kamu merepotkan orang lain dengan cara itu tadi.
1: Benar.
0: Kadang kita misalnya gini, oke deh, waktu masih kecil deh, kayak dipinjemin 1.000, 2.000, oke kita pinjemin gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dipinjem tiap hari, kesel nggak kamu?
1: Kesel.
0: Nah, itu sudah. Kayak gitu maksudnya, orang tuh juga pasti bakal kesel sama kamu. Mau itu teman dekat, mau itu mungkin baru kenal, mau kamu mengira dia, wah ini bakal jadi calon sahabat aku gitu ya.
1: Calon sahabat?
0: Enggak kayak gitu tuh teman pro dua.
1: Kebetulan kita calon sahabat bukan calon rentenir.
0: Bener ya. Jadi ya kayak gitu, jangan normalisasiin untuk meminjam gitu ya teman pro dua. Kalau memang udah dewasa, berarti orang tuh juga punya ini, apa ya namanya, tanggung jawab juga untuk bisa mengembalikan hal tersebut. Kalau kamu hanya untuk minjem hal-hal kecil gitu jadi kebiasaan, itu bahaya banget tuh teman berdua. Malah jadi sebuah habit yang susah untuk kamu hilangkan.
1: Benar.
0: Nah,
1: udah kayak mikir normal.
0: Iya.
1: Minjem itu.
0: Minjem itu normal, padahal di orang lain kesel, belum tentu juga itu duitnya ikhlas apa enggak gitu kan.
1: Nah, itu dia. Kalau enggak ikhlas, jatuhnya uang panas.
0: Iya. Atau uang di microwave.
1: Oke,
0: keluar jadi panas.
1: Bisa jadi, untung nggak meleleh.
0: Iya, kalau ditaruh di tempat kukusan juga anget, tapi agak berair.
1: Ya, kalau gitu taruh di rumahku aja.
0: Habis ngebahas di rumahnya panas gitu, memproduksi kayak di kulkas, aku kepikiran. Tapi ya itu, sama mungkin ini juga nih teman produksi ya. Dengan adanya sekarang kan banyak kayak pinjaman online kayak gitu-gitu. Menurut aku lebih wise lagi gitu ya.
1: Bener banget.
0: Lebih wise lagi kalau misalnya minjem, kalau bisa yang kamu sanggupin. Bukan yang kayak kamu bisa minjem tapi sesuka, bukan sesukamu sih, tapi minjem lebih dari apa yang bisa kamu bayar gitu. Kayak misalnya ternyata tanggunganmu tuh apa ya, banyak tuh teman berdua, terus minjemnya jauh lebih besar, terus bayaranmu besar, terus kamu nanti dapat duitnya dari mana lagi kayak gitu. Malah jadi paradoks yang apa ya, bisa dibilang lingkaran setannya tuh di situ. Nanti bakal ini tuh gali lubang tutup lubang lagi. Jadi kenapa ada pinjaman online tuh ya pasti karena orang tuh pasti bakal minjam tuh teman berdua, tapi disesuaikan sama kebutuhannya. Jangan kayak tiba-tiba oh ini bisa sampai 80 juta mau ngapain gitu.
1: Apalagi kalau minjam untuk hal-hal yang menurut aku apa ya, untuk tren doang gitu loh. Maksud aku kayak kan ada Shopee Pay Later gitu kan.
0: Betul.
1: Terus orang-orang tuh check out, padahal nggak penting banget barangnya menurut aku. Kayak kurang wise aja sih. Mendingan kamu beli yang benar-benar penting dan urgent kalau kamu pakai Shopee Pay Later. Jadi emang kerasa gitu lah urgentnya.
0: Iya. Kalau misalnya mau beli barang nggak penting, kenapa nggak maksudnya nabung ya beli pakai duit sendiri,
1: iya nabung atau apa. Karena itu nggak penting kan, maksudnya bisa nanti gitu
0: dan,
1: loh.
0: Dan itu tidak ada urgensi untuk merepotkan orang lain atau pihak lain yang kayak tadi, kayak misalnya peleter-peleteran gitu. Maksudnya itu barang-barang yang kayak, iya buat apa sih? Kecuali memang orang itu pinjem karena butuh sesuatu yang oh penting nih. Contoh kayak, waduh handphone aku rusak tapi belum ada ini. Oke.
1: Okay.
0: Terus dia belinya di mana?
1: Di
0: kan HP-nya rusak.
1: Pinjam temannya peleter.
0: Nah itu gitu. Tapi maksudnya tuh itu tuh teman berdua urgensinya karena dia butuh handphone untuk berkomunikasi. Oke okay, gitu. Yeah. Disediakan itu tuh memang buat mereka-mereka yang kayak gitu gitu. Jangan sampai ini tapi hanya untuk jajan, hanya untuk beli baju atau apa. Aduh, udah nggak zaman tuh sama berdua. Bener dah, udah nggak zaman kayak gitu. Sekarang juga orang pakai baju ya udah, maksudnya apa yang mereka punya pakai aja, nggak usah beli-beli
1: ingat,
0: terus.
1: Aku kenapa? Jadi inget tren. Jadi ada tren.
0: Apa yang mereka punya pakai aja, nggak usah beli-beli inget, terus. Kenapa?
1: Aku jadi inget tren. Jadi ada tren kayak sekali pakai. Jadi baju itu kalau udah pernah di post di IG itu tuh udah nggak mau lagi orang.
0: Nah masa. Itu namanya fast fashion.
1: Iya kata aku mah nggak apa-apa guys, pakai aja berkali-kali. Wajar kok, baju kan dicuci memang untuk dipakai.

0: berkali-kali ya.
1: Betul, mau sampai kecuali kayak gini, kecuali memang sudah tidak layak baru nggak dipakai.
0: Iya benar.
1: Kayak gitu, itu ya teman pro 2 ya, itu bisa nyambung kemana-mana itu nanti gitu ya, sama perilaku kita yang diawali dari dasarnya itu suka pinjam-minjam tuh. Tuh ya. Terus juga satu lagi nih, mungkin buat orang yang suka dipinjamin gitu ya, kamu punya hak untuk kamu punya keputusan untuk bilang tidak, kamu juga punya keputusan untuk bilang iya, tapi kamu juga punya keputusan untuk apa ya sebutannya, untuk apa ya, ya itu tadi sebenarnya dua itu sih yang penting, kamu berhak untuk ini, tapi kalau misalnya kamu berani minjemin itu tadi yang sebenarnya Lia bilang tadi pagi ya, kalau bisa kasih nominal yang bisa kamu ikhlaskan.
0: Benar.
1: Kayak gitu tuh teman berdua. Ada lagi Lia?
0: Sudah cukup, sudah diwakilkan sama-sama Kanom.
1: Oh oke, okay. Abis ini mau kemana Lia?
0: Abis ini mau pulang karena kelihatannya mendung, rumah aku nggak panas.
1: Mendungnya jam segini, 10 menit kemudian panas. Kayak
0: jangan
1: gimana
0: dong.
1: Pernah kejebak kayak gitu enggak?
0: Pernah sering. Sama Rinda mah setengah-setengah hujannya. Sini hujan, sana enggak.
1: Kan geser.
0: Ih, tapi lucu sih.
1: Kenapa sih tapi lucu sih?
0: Unik.
1: Ya sudah, teman berdua, waktunya kita berdua pamit undur diri ya. Sampai bertemu lagi pastinya nih teman berdua, dan jangan lupa juga untuk stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Update.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 Update bersama Anom Citro. Vietnam menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17 2026 dan hal tersebut dipastikan lewat kemenangan di match day ketiga fase grup hari Rabu kemarin, di mana Vietnam sukses mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-2, di mana tambahan 3 poin itu membuat Vietnam mengoleksi 6 poin dan bahkan menjadi pemuncak grup C. Lolos ke perempat final Piala Asia, otomatis Vietnam juga memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2026. Keberhasilan Vietnam juga membuat mereka menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara alias ASEAN yang berhasil maju ke Piala Dunia U17 2026, dan secara total ada 4 tim ASEAN yang berlaga di Piala Asia U17 2026, namun 3 tim lainnya gugur di fase grup. Timnas Indonesia, Thailand, dan juga Myanmar adalah tim ASEAN yang gagal lolos ke perempat final dan otomatis tak berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2026, di mana Timnas Indonesia sempat membuka harapan karena berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0 pada laga perdana, namun setelah itu Indonesia kalah dari Qatar dan juga Jepang sehingga harus puas duduk di posisi ketiga dan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U17. Sedangkan Myanmar dan Thailand juga sama-sama gagal lolos ke perempat final, di mana Myanmar dan Thailand juga dipastikan gagal lolos karena kalah di 2 laga awal pastinya. Demikian Vo Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Af

0: Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Hai teman Pro 2, barengan suara siar Vera Nino di siang hari yang cerah ini. Karena udah jam 10 ya, BTW apakah kamu libur? Karena kalau aku gak libur teman Pro 2, gak apa-apa lah ya, disyukurin. Alhamdulillah. Kayak aku tuh, tapi aku dulu tuh pick me banget tau. Karena ketika tanggal merah aku ngeliatin orang-orang pada kerja tuh kayak pada libur tuh kayak, ih libur, aku doang kerja gitu. Jadi kayak suka posting-posting apa itu tanggal merah gitu. Itu bukan mengeluh, lebih ke flexing aja sih, bangga. Tapi BTW buat temenin kamu di hari Kamis yang di rumah aja, atau yang lagi di jalan menuju kemana, ke airport, atau lagi ke Tenggarong, ke Muara Badak, ke Sangatta, yuk request lagu kamu di Instagram @radiopro2 sama Rina, atau bisa gabungan juga barengan sama aku di 081258487885.

0: Suara 2, selamat siang. Requestan lagumu belum masuk nih. Ayo request lagu sekarang juga, aku tunggu ya. Sampai di jam 12 siang nanti.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran era?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega

0: aja.
1: Baik, minumnya?
0: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang, Kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
0: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
0: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Discordia Sakura Abadi. So teman Pro 2 udah ada di Instagram yang request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah, dari Zania. Terus juga ada dari Salas Titik FM yang request lagunya Salma Salsabil, Hachiu. Bersin gak tuh?

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

So, hey, di Instagram kita udah ada yang request lagu lagi nih, teman Pro 2. Ada, wah, kok tiba-tiba lagunya ngebeat banget nih ya. Ada siapa yang request lagu hari ini, teman Pro 2? Ada dari siapa tadi? Zatia yang request lagunya Liodra, Pura-pura. Dan ada Mawaraika yang request lagunya Meisha Hira di ujung minggu.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Kan, kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengarin.

So teman Pro2 kita lanjut lagi di jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang buat sesi request lagu yang aku tunggu gabungan kamu ya masih teman Pro2 sampai di jam 12 siang nanti, so stay tune terus.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Instagramnya Rari Produa Samarinda, pengen request lagunya Vanessa Z featuring barengan sama Roni Parulian, Takkan Terulang Lagi, dari Diviska. Ini dia aku puterin ya teman Produa, spesial buat kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

So teman Prodio, masih aku tunggu gabungan kamu buat request lagu di siang yang udah mulai panas ya, karena mataharinya udah mulai mencolok banget. Jangan lupa apply terus sunscreen kamu biar mukanya gak panas kebakarnya tuh gak nyaman gitu.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

teman-teman Pro 2, jam 12 siang santai siang rekomendasi makanan. Dan jangan lupa setengah satu nanti kita bakal ngobrol barengan sama owner dari salah satu kuliner yang kamu cek deh di Instagramnya Pro 2 Samarinda, udah di post.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

So, teman berdua selamat siang. Ada single dari Tate McRae, It's Okay, I'm Okay. Santai siang, kira-kira rekomendasi kuliner kamu siang hari ini apa? Tungguin aja, ntar aku bakal ngasih tahu ke kamu ya lengkap. Kira-kira enaknya makan apa sih?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
6: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
7: Udah jatuh ketimpa tangga, dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula, bikin

0: teman Pro 2, selamat siang. Dan kali ini Vera Nino gak sendirian dong ya. Udah ada yang di ujung telepon nungguin. Kita hari ini kan di Santai Siang UMKM. Siap hari jam 12:30 bakal obrolan barengan sama UMKM-UMKM yang ada di kota Samarinda. Dan sekarang Vera Nino udah terhubung barengan sama Kak Winda. Halo Kak Winda.
1: Halo.
0: Halo. Wah, semangat banget Kak.
1: Selamat siang RRI Pro 2.
0: Selamat siang. Kak Winda BTW lagi di mana nih?
1: Ini boleh jujur.
0: Oh, boleh. Bohong sedikit boleh lah ya. Loh.
1: lagi liburan kecil-kecilan.
0: Aduh, asik banget. Ih, gimana liburan kecil-kecilan tapi diganggu telepon gini enggak apa-apa, Kak?
1: Enggak apa-apa dong. Kalau teman-teman RRI yang telepon enggak apa-apa banget.
0: Oh, gitu. Okay. Kayaknya tiap hari aku bakal telepon Kakak dan gangguin deh. Loh.
1: Oh, enggak apa-apa dong, enggak apa-apa.
0: Kak,
1: aku lagi di Maratua.
0: Oh my god. Aku tuh BTW ya, Kak. Aku tuh selalu takut tahu untuk pergi ke sana karena naiknya pesawat kecil kan, takut goyang gitu loh.
1: Ih, enggak tahu, benar-benar enggak seburuk yang dipikirkan. Aku juga mikirnya gitu kan, kayak wah, pesawat kecil, tapi ternyata tidak buruk, guys.
0: Oh, iya, aku kayaknya harus ini sih memberanikan diri sih next.
1: Ya.
0: Karena lumayan ya, Kak. 4 hari kan libur ya.
1: Betul. Jadi kayak ya libur panjang kayak tahun ini sisa yang minggu ini aja deh.
0: Masa sih, Kak?
1: Sisanya kan. Kayak gitu deh.
0: Oh, udah tinggal
1: dicek tanggalan, katanya sih gitu.
0: Nanti tinggal ngambil cuti aja. Jangan-jangan cutinya udah habis lagi loh. Kak, BTW. Halo? Kak Winda? Halo? Kak Winda? Oke, kita coba terhubung lagi ya teman Pro 2 barengan sama Kak Winda. Jadi buat kamu, Kak Winda ini adalah owner dari Phrase Corner ya, Kak ya?
1: Iya, sorry ya, aku putus ya.
0: Enggak apa-apa, Kak. Yang penting teman Pro 2 jangan putus ya, loh.
1: Oh, jangan dong.
0: Kak Winda, BTW Kakak ini adalah owner dari Phrase Corner.
1: Betul.
0: BTW nih, namanya tuh kan Phrase Corner. Itu kalau agak-agak meleset kayak kentang goreng. Ternyata jualnya jasuke tuh. Kenapa Phrase Corner, Kak?
1: Oh iya ya.
0: Iya gak sih kalau Phrase gitu?
1: Phrase itu sebenarnya terinspirasi dari nama anakku, Freya.
0: Oh, lucu banget namanya. Oh, jadi Freya Corner gitu.
1: Iya, sebenarnya itu arahnya ke sana. Kan kalau Phrase tuh kayak gimana ya, kalau Phrase tuh harapannya tuh kayak kedengarannya kayak fresh gitu kan, ada seger-segernya gitu.
0: Oh gitu. Jadi terinspirasi dari nama anaknya Kakak.
1: Betul, nama anak pertama aku.
0: Oh, ada anak keduanya, Kak?
1: Ada.
0: Dibuatin siapa namanya, Kak?
1: Asa
0: namanya. Nah, buat lagi Asa Corner, nanti dia cemburu loh, Kak.
1: Bisa jadi ya, itu akan saya pikirkan nanti.
0: Iya, nanti buat apa gitu. Tapi BTW, Phrase Corner ini dari awal itu emang udah jualan jasuke atau sebelumnya tuh ada beberapa menu?
1: Nah, jadi Phrase Corner itu sendiri, kenapa kita tuh awalnya kan memang cuma jasuke aja. Kenapa kita mengambil nama Phrase Corner? Jadi kayak harapannya nanti akan ada menu-menu lainnya yang bisa dipromosiin dari sini, yang bisa dijual. Dan tapi sih tetap sih menu pamungkasnya kan jasuke ya.
0: Mm-hmm.
1: Begitu.
0: Dan kenapa Kakak milihnya jual jasuke waktu itu?
1: Nah, kenapa pertama kali saya menjual jasuke itu, awalnya itu dari beranjak dari sebuah keisengan diriku. Keisengan kayak aku suka banget makan jasuke.
0: Mm-hmm.
1: Terus dulu tuh aku suka banget makan jasuke di satu mall, dan bisa dalam satu minggu tuh beli bisa kayak 4 sampai 5 kali lah ya kan. Nah, itu tuh kayak di 2020.
0: Halo? Kak Winda. Oke, teman. Halo Kak Winda.
1: Halo?
0: Iya, lanjut, Kak. Di tahun 2000.
1: 20 itu kayak mau
0: oh zaman COVID
1: ingatan. Hah?
0: Zaman-zaman COVID dong.
1: Bener. Oh. Jadi kayak kayaknya nih ada nih di sini yang jual jasa kayak beli terus aku review di story. Nah, kenapa ya kalau setiap kali aku review tuh banyak lumayan banyak lah ya, enggak usah banyak banget. Lumayan banget yang lumayan banyak yang nanya. Itu beli di mana, Win? Nah, terus kayak besoknya aku cari lagi penjual jasuke yang berbeda. Terus kayak berusaha buat meng-compare gitu kan. Saya kasih perbandingan nih kalau jasuke yang di sini sama ini kelebihan dan apa? Pros and cons-nya apa? Kurang dan lebihnya apa begitu. Terus kayak beberapa teman-teman di Instagram kayak suka banget ngeliatin aku nge-review jasuke. Nah, kenapakah saya ini terinspirasi untuk kayak kenapa nggak bikin sendiri aja ya gitu. Kan aku tuh udah tahu banget gitu loh apa yang aku suka kalau jasuke itu khasnya Fresh Corner. Itu tuh pasti banyak kuahnya dan dia lebih creamy daripada jasuke-jasuke lain. Boleh dicoba dan diuji.
0: Oh, kenapa banyak kuahnya, Kak? Kayak ada campuran susunya gitu?
1: Kita kayak nggak pelit SKM. Kental manis kan, sekarang nggak ada susunya.
0: Bener-bener.
1: Kita benar-benar melimpah di kental manisnya, terus menteganya juga kita pakai formula sendiri, racikan sendiri.
0: Jadi bukan kayak mentega yang sukses yang ada udah pakai itu aja gitu, enggak?
1: Enggak. No, no. Kalau Fresh Corner kita pakai mentega yang kita racik sendiri, jadi enggak akan pernah menemukan yang sama harumnya kayak mentega yang ada di Fresh Corner.
0: Oh, begitu. Wow, menarik untuk dicoba ya teman Pro 2. Karena memang
1: harus banget.
0: Aku tuh jarang loh Kak mungkin akunya aja yang kurang tahu ya. Cuma aku tuh jarang tahu memang kalau jasuke tuh ada yang jual selain di mall gitu loh. Kalau Fresh Corner ini aku beberapa kali dengar karena ada temanku Anom pernah cerita. Temennya jualan
1: Anom
0: Citro. Kakak temennya Anom enggak sih?
1: Iya, di kelas aku.
0: Iya, dia pernah cerita Kak yang habis kita ketemu yang pisang ijo. Kakak inget kan? Iya. Kak tau nggak kakak ini jualan jasuke? Katanya loh, aku bilang jarang loh orang jasuke yang emang aku taunya kalau orang jual jasuke itu kan kadang itu kayak sering ketemu di pasar malam atau nggak di mall, ya kan Kak? Jarang kan emang dia buka kayak booth yang emang khusus untuk jualan jasuke. Halo? Oke, jadi karena Kak Winda ini ada di ujung lagi liburan ya, teman berdua ya, jadi sering kali kita terputus nih, kita mesti mencoba terhubung. Halo Kak Winda. Oke, kita coba telepon lagi teman Pradua. Harap makilium ya. Tadi jadi buat kamu yang pengen coba jasukenya Kak Winda, memang racikannya beda ya Kak. Menteganya ngeracik sendiri. Kental manisnya bukan racikan sendiri kan?
1: Enggak, kalau kental manisnya aman.
0: Aman ya, enggak?
1: Masih bisa dicari aja, tapi kalau untuk mentega enggak bakal bisa ditemukan di tempat lain kecuali di Fresh Corner.
0: Woi, Kak BTW aku mau tahu dong produk-produknya jasukenya Kakak tuh ada variannya tuh apa aja?
1: Kalau jasuke Fresh Corner tuh banyak lumayan banyak ya ininya. Variannya ada, kalau mau coklat ada Choco Crunch, ada yang suka Lotus Biscoff, ada
0: modern banget ya.
1: Iya, tapi kita sebenarnya nggak bisa yang terlalu variatif banget, karena kita tahu ya kayak terlalu banyak variasi juga akan membingungkan customer. Jadi kita kayak yang umum-umum aja, kayak yang suka coklat boleh coba di Choco Crunch-nya. Kalau yang suka pedas ada juga di varian chili, dikasih lombok apa sambal botol. Yang paling favorite tuh sebenarnya moza.
0: Oh, moza.
1: Yang paling sering banget best sellernya ya, bahasanya kan best seller ya. Kalau best seller kita moza. Terus kalau untuk ukurannya sendiri kan ada single blenger.
0: Single blenger tuh gimana Kak?
1: Single blenger itu dia mangkok. dia mangkok tin wall gitu, ukuran berapa ya itu, 450 kalau gak salah, 450 mili. Dan kenapa kita namakan single belengar, karena itu sebenarnya ditujukan untuk satu orang aja, tapi dia tuh kalau satu makan itu pasti kenyang banget, ngat-ngat-ngat, makanya namanya single belengar. Terus ada juga yang sharing, sharing itu ukuran 650 mili, kira-kira bisa 2-3 orang. Terus ada juga yang paling besar, yang party pack. Party pack itu bisa...
0: Halo? Iya Kak Winda. Party pack. Party pack tadi gimana Kak? Tadi agak terputus Kak Winda.
1: Kalau yang party pack itu ukuran 1500 mili itu bisa 5-6 orang.
0: Oke, jadi ada single, single blenger, terus ada apa lagi satu Kak? Sharing, sharing ya? Sharing sama party pack.
1: Betul, yang best sellernya kita di blenger, single blenger.
0: Harus coba sih teman produk. Dan harga-harganya berapa Kak?
1: Harus banget. Nah kalau untuk yang ini kita langsung tarik yang original aja ya. Kalau yang original itu untuk yang single itu di 15.000. Kemudian untuk yang single blenger, iya,
0: murah dong, 15.000 kan?
1: Single itu 15.000 ya, 15.000. Kalau yang single blenger 25.000. Sharing kita di 40. Kalau yang party pack kita di 100.000.
0: Oh, 100.000. Nih enak nih kalau misalkan orang-orang yang ngadain acara-acaraan ya kayak.
1: Benar. Dan kalau pengen ngumpul gitu sama teman-teman, misalnya mau makan siang kah atau mau ngemil siang, boleh. Kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Ini 12 jam teman produa, jadi nggak usah takut. Alamatnya di mana Kak?
1: Alamatnya di Jalan Delima, di deretan mini kios itu sebelah kanan dekat biliar Playpool sebelum Sabindo.
0: Oh, di dekat sini aja ya, ternyata dekat banget sama RRI.
1: Betul banget. Oh. Dan bisa dipesan via GoFood dan juga Shopee Food.
0: Oh, jadi udah ada di ini ya kayak di platform online ya yang bisa dipesan di sana ya.
1: Gimana?
0: Jadi udah ada dijual, maksudnya kita enggak perlu langsung tinggal aja nih pesan lewat HP juga bisa.
1: Iya betul, bisa banget. Dan kita juga terima orderan loh buat weddingan juga boleh, mini stall dan juga event-event lainnya kayak ulang tahun, akikah, kita terima banget itu.
0: Itu ada paketannya nggak sih Kak? Kalau misalkan untuk acara-acara yang kayak wedding atau minimal berapa, harganya berapa gitu?
1: Nah untuk yang acara yang event itu kita start from satu cupnya itu sekitar 7.000.
0: Minimal 7 pembeliannya
1: mini cup ya. Kalau untuk acara kita mini cup, minimal order 250 cup.
0: Oh, minimal
1: udah free ongkir.
0: Oh, tuh teman pro 2. Kenapa enggak ya kan? Karena emang menurut aku kayaknya Jasuke itu adalah makanan yang emang bisa dinikmatin kapan aja dan emang apa ya? Jujur aku pecinta Jasuke soalnya Kak, itu kayak comfort food banget.
1: Kan emang comfort food banget itu. Kita bisa makan pas lagi santai atau enggak kayak kayak lapar banget nih, boleh kali ya ganjel-ganjel dikit. Nah, Jasuke lah jawabannya.
0: Bener, Jasuke lah jawabannya. Kak, tapi waktu yang lagi happening-happening yang pakai cream cheese gitu, Kakak juga ada varian itu enggak sih? Kan kemarin sempet tuh ya booming banget variannya dicampur cream cheese, mozzarella lah.
1: Oh ya, kita sebenarnya dari dulu ya ada varian mozzarella-nya, cuman kita memang cara servingnya tidak sama seperti yang viral kayak.
0: Bener.
1: Kan mereka pakai teflon kan kemarin. Nah, kalau kami tuh baru-baru ini sih sebenarnya pakai teflon. Jadi sekarang itu di tempat baru kita pakai teknik yang bikin mozanya lebih nyaman dan juga lebih banyak juga.
0: BTW Kak, mozanya. Ini oh, jadi mozanya lebih banyak ya. Kak, BTW ini Kakak resepnya bikin sendiri Kak atau barengan sama siapa gitu?
1: Aduh, bikin sendiri. Saya dibantu sama ipar-ipar suami.
0: Oh, wow, jadi ibaratnya
1: sepupunya suami juga bantu ngasih insight gitu.
0: Oh
1: loh.
0: Gitu, jadi R&D bareng-bareng ya?
1: Iya, jadi kayak ini nih kan kalau aku sukanya banyak susu gitu kan. Sama menteganya tuh harus kerasa. Oh ini nih Win, dikasih ini nih biar tambah mantep gitu.
0: Ih seru banget ya.
1: Elaborate gitu. Jadi kalau mengkolaborasikan ide-ide menjadi satu dan jadilah Josuke Fresh Corner.
0: Wih, itu jadilah tuh teman produk Josuke Fresh Corner yang harganya mulai dari 15.000 itu yang single. Betul. Dan yang paling mahal itu party pack itu sharing ya 1.500 mili 100.000. Menurut aku sih worth it banget ya, deket lagi di era Rika, enggak ada niatan buka cabang lagi nih.
1: Ya, kita coba mau settle down dulu di ini, di mana, The Delima. Nanti kalau misalnya memang ada kesempatan, kita bukalah ya di tempat lain yang lebih ini kan, yang lebih rame.
0: Bener.
1: Itu harapannya sih akan banyak nantinya cabang-cabang Josuke yang bisa di reach out sama orang banyak, khususnya warga Samarinda gitu.
0: Kakak, tapi kan ini kakak udah, kakak dari 2000 berapa sih mulai jualan ini? Tadi aku belum nanya.
1: 2021.
0: Oh, 2021. Oh, berarti udah 5 tahun ya.
1: Kan aku research di 2020.
0: Setahun ya, researchnya lama ya. Halo? Halo Kak Winda? Halo Kak Winda?
1: Iya, sorry ya.
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Siangnya enggak jelas dari sini.
0: Enggak apa-apa, Kak. Kak, betul ini kan udah 5 tahun berjalan nih. Gimana nih, Kak? Ada naik turunnya, Kak?
1: Udah 5 tahun ya. Aku baru sadar. Ya.
0: Ini kalau anak kecil ya kak, ini udah masuk TK nih BTW. Gimana 5 tahun ini kakak menjalaninya, naik turunnya Fresh Corner?
1: Benar-benar ups and down ya, kayak luar biasa dari yang kayak kita mulai dari kontainer yang satu kali satu setengah
0: meter. Oh iya,
1: isinya tuh iya, kita mulai dari kontainer kecil itu yang isinya cuman boleh satu orang di dalam situ dan tentu saja pengap, dan abis itu
0: 2021 satu kali satu setengah kak.
1: Iya.
0: Oh.
1: Seru kan di dalam situ,
0: benar seru. Sampai sekarang
1: ada tuh masih fotonya di feed kita kalau
0: iya. Iya, aku sambil ngebuka nih kak dari tadi. Oh iya, kecil banget.
1: Iya kan, seru banget itu di dalam situ. Cuman aku aja, kebetulan kami belum ada karyawan, jadi aku dulu yang mulai.
0: Terus dulu bukanya gimana kak? Jam berapa sampai jam berapa kalau zaman dulu?
1: Kalau zaman dulu aku bukanya dari jam berapa ya? Siang kalau nggak salah ya, siang sampai jam 8 jam 9 malam baru pulang. Dan itu tuh rasanya aduh menyenangkan sekali walaupun lelah, tapi tuh senang kalau jualan. Jadi kayak jadi lebih passionate gitu kan. Jadi kita lebih semangat buat mengembangkan. Habis itu kita naik kelas sedikit, kita tetap di kontainer tapi kali ini lebih lebar sedikit, 2.5 kali 2. Kah? Lupa. Pokoknya sekitar 2 kali 1.5 kak kalau nggak salah, pokoknya lebih besar sedikit. Nah itu bisa dicek juga di Instagram,
0: pokoknya perjalanannya Fresh Corner ada di Instagram deh.
1: Iya benar.
0: Terus
1: jadi,
0: kak
1: kayak itu lebih besar, bisa menampung 2 orang di dalamnya, bisa lah ya, tidur siang. Terus habis itu naiklah sedikit, kita memang ada kita ada kayak hiatus beberapa waktu, kurang lebih hampir setahun apa.
0: Oh iya, kenapa kak?
1: Hiatus karena bapak saya meninggal waktu itu. Oh, jadi kayak gak ada semangat buat ngejalanin.
0: Benar.
1: Jadi kita hiatus dulu. Nah, waktu mulai.
0: Halo kak? Kawinnya? Gak apa-apa ya teman produa ya, maklum namanya juga lagi ada di sana. Cuman halo kak.
1: Iya ya,
0: terus naik kelas lagi kak.
1: Itu kita sempat kemalingan.
0: Oh iya kita sempat kemalingan. Oh
1: itu waktu kemalingan luar biasa deh sedihnya.
0: Apa aja yang hilang kak?
1: Hampir semuanya kak.
0: Hah?
1: Sampai Galon-galon juga hilang apa kalau nggak salah, bener-bener hampir mau diratain sama malingnya, dan itu tuh wah ya titik terendah, salah satu titik terendahnya Fresh Corner juga waktu dimalingin, karena semua utility yang kita pakai buat jualan semuanya abis bis blas.
0: Wah itu parah. Jadi banget sih malingnya.
1: Iya kan, kita mau gimana mulainya, gas nggak ada, kompor pun nggak ada, sampai stok kita, stok keju, stok susu, stok mentega, semua habis tanpa tersisa tap untuk kasir, kemudian speaker, bahkan speaker buat kita chillin di dalam kontainer juga selesai.
0: Tahun berapa itu kak? Yang kejadian kemalingan?
1: Aduh, tahun berapa ya? Itu 2023 kayaknya ya.
0: Oh.
1: 2023, 2024 around itu ya, kurang lebih sekitar itu.
0: Wah.
1: Nah, di situ kami hiatus lama juga, lumayan lama itu.
0: Sampai akhirnya kembali lagi di tahun
1: 2024 deh kita kayaknya bangkit lagi tuh.
0: Itu pertengahan. Nah,
1: 2024. Iya, kayaknya sekitar itu 2024. Mm-hmm. Habis itu kita maju lagi masih di dalam kontainer itu, terus kayak berpikir kayaknya kita mesti level up deh. Kita coba apa ya di Big Mall. Nah, pada saat itu kita coba di Big Mall. Di 2025 ya kita mm-hmm. mulai. Enggak, 2024 akhir kita mulai di Big Mall.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu di, nah itu juga tuh di Big Mall itu kan salah satu mimpi dari aku sih sebenarnya. Karena kan mikirnya kayak pertama kali saya mencoba Jasuke ya bermula dari mall gitu. Oh. Jadi pengen mengembalikan citranya sebagai cemilan yang wajib dicicipi ketika ke mall gitu loh, pengen mengembalikan itu. Jadi kita bukalah waktu itu salah satunya pilihannya adalah di Big Mall. Sempat bertahan 6.
0: Halo? Oke, kita masih halo, sampai tadi terputus kak. Jadi di mall itu sempat bertahan berapa lama kak?
1: Di Big Mall itu sekitar 6 bulan. Mm-hmm. Di 3 bulan pertama masih oke banget. Nah, menyentuh di bulan Januari itu tuh mulai, masih ingat nggak? Dulu di 2025 awal, mm-hmm. itu tuh yang itu awal-awalnya kita efisiensi.
0: Oh iya, benar. 2025 tuh awal-awal, benar. Oh, dari situ udah mulai penurunan ya, Kak?
1: Oh, itu kerasa banget. Awalnya malah kita tuh kayak, ih gila ya kalau misalnya penjualan kayak gini mulu, mantep lah gitu kan mikirnya. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama karena mungkin langsung
0: daya beli
1: juga dengan pola belinya, ya daya belinya orang-orang di pengunjung mall juga dia datang kayaknya kebanyakan datang kemudian membeli apa yang dibutuhkan saja, kemudian tidak untuk bertahan lama dan jajan gitu pada saat itu, jadi kerasa banget daya belinya.
0: Jadi akhirnya menurun. Jadi akhirnya mutusin untuk ya udah deh berhenti aja di sini gitu ya kak.
1: Iya, kayak oh ya sudah deh kayaknya ya kalau kita mau ke mall lagi kita harus dalam kondisi kita tidak boleh dengan hanya uang modal saja, kita harus mempersiapkan diri kayak uang lebih untuk satu waktu. Muncullah situasi kayak kemarin kan kita nggak tahu ya, kita mm-hmm. tidak mempersiapkan diri untuk itu kemarin, namanya juga kita baru pertama kali mencoba untuk masuk ke dalam mall dan ternyata tidak semudah itu begitu.
0: Iya benar-benar ini ya kak, up and down-nya banyak banget ceritanya gitu.
1: Iya benar, jadi 5 tahun itu sangat sangat ya sangat, kalau dibikin diagram dia naik turun berjoget-joget ya.
0: Benar lagi, naik turunnya joget-joget lagi. Tapi alhamdulillah iya, sekarang ya udah di D5 ya kak ya.
1: Sekarang di D5 dan kita lagi kayak apa ya, kita lagi menikmati jualan santai gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Kayak lebih santai aja kalau di D5 kayak. Alhamdulillah itu tuh rezeki banget sih menurutku aku dapat di D5 itu karena Tempatnya itu kalau dari pinggir jalan langsung kelihatan, dan kita juga pakai logo yang langsung celeng gitu warnanya.
0: Itu
1: kan
0: yang
1: kuning
0: di
1: gitu loh, jadi kelihatan banget.
0: Itu
1: gitu.
0: Yang di samping jadi minimarket itu nggak sih kak?
1: Bener, di samping minimarket itu.
0: Ah tuh teman pro 2 itu warnanya kuning, oh, mentereng banget sudah lah pokoknya warnanya.
1: Halo?
0: Halo, iya kak?
1: Iya.
0: Ya kedengeran kak?
1: Iya.
0: Oke, Kak BTW udah mau jam 1. Masih banyak banget yang mau ditanyain. Seru banget ya ngobrol sama Kak Winda atau Pak Pro 2. Tapi Kak, next nih harapannya ke depannya, terus apakah ada menu baru nih? Kan 5 tahun tiba-tiba kayak munculin menu apa lagi nih selain Jasuke, atau emang kayaknya kita bakalan fokus ke Jasuke aja deh? Gimana Kak?
1: Enggak, tentu saja tidak ya. Kalau mengikuti mengikuti nama di awal kan Fresh Corner itu harapannya kita bisa menjual banyak varian menu, tidak hanya Jasuke saja. Jadi nantinya kedepannya pastinya ada menu-menu cemilan lainnya yang menyenangkan untuk dicicipi pada saat siang, sore, dan juga malam, dan bisa di menjadi salah satu pilihan untuk berkumpul keluarga. Terus untuk dalam waktu dekat ini kemungkinan bocoran nih ya, ini khusus buat teman-teman RRI Pro 2 aja nih ya yang tahu yang aku kasih tahu, menu terbaru yang terdekat yang akan Fresh Corner rilis adalah
0: apa nih?
1: Kita bakal jual varian menu es setruk dan juga snack tray. Jadi pernah dengar nggak snack tray?
0: Yang ini nggak sih kak, snack tray itu
1: yang gelas terus
0: atasnya
1: ada mangkok.
0: Tahu.
1: Nah itu.
0: Ini es setruk ya kak ya?
1: Betul.
0: Sama snack tray.
1: Betul, snack tray itu nanti kita bakal isi dengan Jasuke. Jadi bisa makan Jasuke sekaligus minum es setrup dari Fresh Corner.
0: Oh gitu, wih seru banget. Es setrup itu adalah minuman-minuman zaman kita kecil ya kak ya?
1: Betul banget, jadi kayak bisa reminding lagi dulu waktu masih kecil. Kayak recall memory waktu kita masih kecil kan kita minumnya Jasuke.
0: Benar.
1: Iya, makannya Jasuke.
0: Benar.
1: Karena
0: Jasuke tuh makanan kita dari zaman kecil juga nggak sih kak? Zaman SD tuh udah ada kan orang-orang bener jual Jasuke. Dan dulu tuh cuma bener ada di mall teman Pro 2.
1: Nah itu dia, nanti kita tidak akan menyerah ya pastinya teman-teman Pro 2. Kita bakal memulai lagi, kita nanti akan buka lagi di mall. Kita tidak akan menyerah.
0: Amin.
1: Dan strategi yang lebih matang lagi, minta doanya.
0: Amin.
1: Kita pelan-pelan dulu aja, kita sambil merangkak pelan-pelan. Nanti sambil kita mencoba mengambil lagi image Jasuke di mall begitu.
0: Amin, semoga tahun ini bisa dapat modal pokoknya penjualan bulanannya naik 3 kali lipat, terus modalnya gede ya kak ya, jadi siap untuk ada di mall.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak loh.
0: Iya, thank you banget ya Kak Winda. Di sela-sela ini liburannya gak tipis-tipis kak, ini mah liburan tebal-tebal. Dia ada di para tua ternyata. Kalau gitu sampaikan aku ya kak kepada
1: jangkrik.
0: Enggak, sampaikan salam aku buat bintang laut, ubur-ubur.
1: Oh, penyu. Kalau di depan cottage aku ada penyu.
0: Oh iya, salamin buat penyu ya kak ya. Doain gitu, aku berani pergi ke sana gitu. Duh, iya, overthinking ini.
1: Sore ini emang agenda aku ini berenang bersama penyu.
0: Oh iya, seru banget. Semoga nanti sering liburan ya kak.
1: Apa itu?
0: Lebih sering lagi liburannya karena Fresh Corner makin besar kan. Liburannya nanti bawa-bawa pegawai.
1: Amin,
0: sekalian
1: ya Allah, ya Amin ya Allah nanti.
0: Amin. Oke deh kak.
1: Kalau ada liburan bersama
0: sama karyawan ya kan kak. Gathering Fresh Corner.
1: Family gathering.
0: Kayaknya aku nanti hari ini bakal langsung meluncur deh teman Pro 2 ya untuk merasakan Jasuke mozzarella sih kayaknya.
1: Gas langsung aja bawa Anom ya, jangan lupa.
0: Aduh, Anom udah pulang lagi, Kak. Wah.
1: Anom suruh bawa burgernya lah ke Jasuke.
0: Oh iya, ntar habis ini langsung kucat. Tolong ya, Nom, katanya Kak Winda, kamu harus membawa burger ke Jasuke. Kan deket tuh, Kak, jualan kakak sama dia.
1: Iya, nanti kita sistemnya barter.
0: Iya, atau ntar suatu saat collab, Kak.
1: Oh, boleh. Gimana tuh ya, burger jagung?
0: Burger jagung. Burger jagung. Bener, jasuke rasa daging. Ya Allah, gimana tuh ya. Betulnya kak, sekali lagi thank you banget ya Kak Winda.
1: Iya, terima kasih banyak ya.
0: Selamat menikmati liburannya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya Kak.
1: Buat teman RRI Pro 2.
0: Bye-bye Kak Winda. Itu dia teman Pro 2, obrolan kita barengan sama Kak Winda yang sekarang lagi liburan ke Maratua. Dia menyempatkan loh untuk ngobrol barengan sama kita. Yaudah kalau gitu buat kamu stay tune terus di 88.5 FM. Habis ini santai siang masih lanjut barengan Faranino temenin kamu sampai di jam 3 nanti.
2: Ih macet, mobil gak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu.

Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

selamat siang. Info olahraga temenin kamu, teman Pro 2. Ada kabar dari manakah? Yang pasti nanti banyak banget ya kabar-kabar yang bakal aku kasih ke kamu. Salah satunya adalah daftar 6 tim negara yang gagal lolos ke Piala Dunia usia 17 di tahun 2026. Siapa-siapa saja kah itu nanti bakal aku kasih tahu. Scalpel, come the roses.

0: eat it up.
1: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
7: Cepat cek budaya. Satu

Hey, di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Karena yang terbaik hanyalah teman pro 2, ya kan, yang setia nemenin aku untuk mengudara. Asik. Tadi teman pro 2 aku udah janji ya mau ngasih kabar ke kamu tentang tim negara manakah saja yang gagal lolos. Jadi ada 6 tim negara yang gagal lolos ke Piala Dunia Usia 17 setelah tersingkir dari Piala Asia Usia 17 2026. Jadi Piala Asia U17 2026 itu kan berlangsung di Arab Saudi, teman pro 2. Nah, jadi itu udah masukin babak gugur. Seluruh pertandingan di fase grup ini tuntas di Rabu 13 Mei waktu setempat. Total ada 8 tim yang dipastikan bermain di babak gugur turnamen ini. Sementara sisanya harus angkat koper. Begitulah teman pro 2. Jadi ada 6 tim negara yang gagal lolos Piala Dunia, Thailand, Myanmar, Indonesia, India, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Seperti itu ya, masih ada tahun-tahun berikutnya ya, gak apa-apa kok. Karena katanya kegagalan itu adalah dari awal kesuksesan. Jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Manchester City teman pro 2 berhasil ngalahin Crystal Palace dan mengejar Arsenal di Liga Inggris Kamis 14 Mei dini hari. Jadi Pep Guardiola pun ngasih pujian pada Phil Foden. Foden mainin peran penting banget dalam laga lawan Palace. Dia nyumbangin 2 assist untuk gol Antoine Semenyo dan Omar Marmoush yang membuat Manchester City unggul 2-0 di babak pertama. Jadi Manchester City akhirnya menang 3-0 setelah Savinho mencetak 1 gol tambahan di babak kedua.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Kita beralih ke kabar dari dunia permotor-motoran. Jadi pebalap Malaysia, Hakim Danish Ramli mengisyaratkan pengaturan motor akan jadi pertaruhan dalam melakoni Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya akhir pekan nanti. Jadi Hakim Danish gagal ngedapetin hasil maksimal dalam Moto3 Prancis 2026 karena kegagalan motor yang optimal, terutama ketika sirkuit Le Mans dalam kondisi basah. Hasilnya, Hakim Danish hanya finish di peringkat ke-10 pada Moto3 Prancis walaupun punya hasil yang luar biasa di sesi latihan bebas. Moto3 Prancis jadi pelajaran penting sih untuk para pembalap 18 tahun ini jelang Moto3 Catalunya 2026. Jadi menuju Moto3 Catalunya 2026, Hakim Danish sejatinya punya modal bagus menjelang balapan nanti. Pembalap kelahiran Trengganu ini beberapa kali emang tampil di sirkuit Catalunya ketika pembalap di European Talent Cup dan FIM Junior GP World Championship. So teman Pro 2, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital ya, supaya kamu bisa ngedengerin RRI itu di mana aja dan kapan aja.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Timnas futsal Indonesia diundang Brazil untuk mengikuti turnamen bertajuk Copa del Mundo 2026 atau Piala Dunia bentukan Federasi Sepak Bola Brazil CBF di 7 hingga 13 Oktober 2026. Jadi tim-tim elit global diperkirakan bakal hadir sih dalam ajang ini. Ketua Asosiasi Futsal Indonesia, AFI, Michael Victor Sianipiar, ngasih undangan juga. Walaupun demikian, dia belum mendapatkan konfirmasi daftar peserta dari Copa del Mundo 2026.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan

Teman-teman, produser Netflix resmi ngumumin rencana tour global K-pop Demon Hunters dan mereka bakal menggandeng AEG Presents, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan termuka dunia. Jadi dalam laman resminya, Netflix nulis kalau tour global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Walaupun begitu, belum ada pengumuman soal kapan sih tour ini dimulai, dan Netflix juga belum ngumumin negara mana aja yang bakal didatangi tour K-pop Demon Hunters. Kendati demikian, jadi untuk kamu penggemar yang minat untuk nyaksiin langsung konser ini, udah bisa ngelakuin reservasi dan masuk ke dalam waiting list untuk bisa ngedapetin pemberitahuan ketika informasi dan detail tiketnya nanti diumumin. Jadi, udah siapkah kamu, teman Pro 2?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luwe deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
6: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
5: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
7: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
5: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
8: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Johnny Maula barengan singlenya Menari Sampai Tua Teman Pro 2. Siapa yang mau ngajakin kamu nari sampai tua? Siapa aja yang emang dia kayaknya bakalan jadi orang yang sepemikiran sama kamu, yang emang cocok dari segala hal sama kamu, ya gak sih? Teman Pro 2, jadi para pimpinan Serikat Aktor Amerika Serikat SAG-AFTRA mulai ngenalin usulan aturan baru terkait penggunaan aktor kecerdasan buatan atau AI oleh studio dalam film. Jadi aturan ini mulai dikenalin kepada seluruh anggota Serikat Aktor Hollywood bersamaan dengan rencana penggabungan dua dana pensiun. Seperti diberitakan Variety di Selasa 12 Mei, rencana ini memungkinkan studio untuk menggunakan pemain buatan hanya jika mereka ngasih nilai tambah yang signifikan di sebuah proyek. Aturan kesepakatan ini juga udah mengharuskan studio untuk ngasih tahu dan bernegosiasi dengan serikat pekerja kalau mereka melisensikan penampilan untuk pelatihan AI.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
6: Everything okay, my man? Turn the music up.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

teman Pro 2. Jadi Peter Jackson dikasih penghargaan kehormatan nih oleh Palme d'Or dalam pembukaan Cannes Film Festival 2026. Jadi penghargaan spesial ini dikasih sama sutradara The Lord of the Rings oleh pemeran foto Frodo Baggins Elijah Wood. Dalam pidato di malam pembukaan Cannes Selasa 12 Mei malam waktu Prancis, Wood itu mengenang pertemuan pertamanya dengan Jackson ketika dia masih berusia 18 tahun setelah ngirimin video audisi untuk Lord of the Rings. So, selesai barengan Feranino. Habis ini ada suara siar Liza, ada suara siar Alun yang lanjut temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. And next, kita ketemuan dulu barengan Naughty Boy featuring Emily Sunday, Bungee Jumping. No.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, Dina ada yang benar salah hanyalah salah. Ya udah benar mendengar kamu di siang jelang sore hari ini 14 Mei 2026 bareng lagi sama Lija bakal nemenin kamu ya teman Pradua. Untuk hari ini apa nih? Hari apa sih? Lupa. Kamis ya. Hari Kamis ternyata. Tapi kayaknya ada beberapa dari kamu yang lagi pada libur ya teman Pradua karena bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus kalau enggak salah ya hari ini ya teman Pradua. Salam untuk kamu. Happy long weekend, karena Jumat mungkin ada berapa yang libur juga masih ya. Terus abis itu libur akhir pekan. Ya Senin lah baru masuk lagi ya teman Pradua. Tadi sempat hujan sebentar di sekitaran M. Yamin atau di Samarinda merata mungkin ya teman Pradua. Tapi udah panas lagi hari ini ya. Maklum cuaca lagi pancaroba. So untuk kamu jaga kesehatan dan selalu hati-hati aja di jalan. Mungkin jalan masih licin di luaran sana ya teman Pradua ya. Well, aku bakal nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria kali ini. Mau bagi-bagi informasi-informasi terupdate juga ya pastinya. Sebelum nanti lanjut kita bakal barengan sama teman-teman dari Broadcasting School juga bakal ngobrolin topik seru gitu ya teman Pradua ya. Dan apa ya hari ini ya teman Pradua ya. Aku mau ini ada yang mana ini kayaknya lagi heboh banget di media sosial ya teman Pradua. Wah, kasus siapa Nadiem, ada yang ngikutin enggak sih teman Pradua? Ya ternyata beliau di ini ya udah dituntut tapi belum didakwa gitu sih teman Pradua, baru dituntut sama JPU. Di mana tuntutannya cukup tinggi ya, cukup besar ya tuntutannya teman Pradua, 18 tahun penjara plus 9 tahun gitu. Ya yang jelas kalau diakumulasiin dihitung-hitung wah sekitaran 28 tahunan gitu teman Pradua ya. Dan well ini beliau juga sempat protes ya, bahkan di media sosial juga kayaknya banyak yang agak miris gitu ya, karena padahal udah banyak bantahan gitu ya di media apa ya di persidangan, tapi tetap tuntutannya tetap setinggi itu ya, sebesar itu. Bahkan tuntutannya tuh lebih tinggi dari kasus kriminal lain ya, bahkan kayak kasus teroris ya dan juga pembunuhan itu nggak ada yang sampai 28 tahun ya teman Pradua, tapi beliau dituntut sampai 28 tahun dan ini dari beliau sendiri cukup kecewa karena dituntut untuk membayar uang pengganti juga ya sebesar 5,6 triliun dalam dugaan kasus Chromebook yang menurutnya selama 9 hingga 10 tahun ini padahal dia sudah mengabdikan diri gitu ke negara dan nggak mengerti kenapa tuntutan yang diberikan tuh sebanyak itu ya atau setinggi itu gitu teman Pradua ya. Dan bahkan dijelaskan juga sama beliau kalau besaran uang pengganti yang dituntut kepadanya dalam kasus Chromebook ini merupakan angka kekayaan saat PT Gojek Indonesia perdana melantai di bursa IPO gitu. Dan dirinya juga menilai kekayaannya pas IPO PT Gojek itu gak ada hubungannya sama kasus Chromebook ya, dan karena itulah uang yang dimilikinya kala itu didapatkan pas dirinya menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek pada 2015 tahun Pradua ya. Ini kalau ngelihat secara sekilas sih kayak kaget, tiba-tiba hartanya bertambah pas jadi Menteri Pendidikan, bertambah berapa 5 triliun apa berapa gitu ya tahun Pradua. Tapi ternyata itu karena pas kebetulan banget PT Gojeknya dia tuh lagi IPO gitu ya, lagi IPO di bursa saham ya, otomatis banyak yang beli ya teman Pradua ya, makanya kekayaannya menambah atau meningkat begitu. Tapi well kita tunggu aja gimana nanti hasil persidangannya ya, apakah ini hasil putusan dari hakim sendiri, apakah akan mengabulkan putusannya JPU apa tuntutannya JPU apa enggak begitu ya teman Pradua ya. Yang jelas dia terancam, saat ini terancam pidana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jangto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tanya teman berdua, dari kamu ini ada yang gak sih pengguna Instagram? Wih, ini Instagram ada ngenalin fitur baru nih teman berdua, namanya Instan. Jadi ini semacam cara baru gitu untuk berbagi momen spontan lewat foto tanpa filter. Jadi konsepnya tuh lebih natural dan apa adanya. Kalau di story kan itu ya 24 jam, tapi bisa difilterin gitu teman berdua. Di fitur ini pengguna bisa kirim foto yang sifatnya sementara, alias cuma bisa dilihat sekali. Jadi kalau mau udah buka, gak bisa tuh kamu rewatch 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, gak bisa teman berdua ya. Tapi fotonya tetap bakal tersimpan di arsip pribadi sampai 1 tahun dan nantinya bisa dibagiin lagi ke stories dalam bentuk rangkuman gitu. Nah, nantinya teman-teman yang lihat instan ini juga bisa kasih reaksi atau balasan dan semuanya langsung masuk ke direct message atau DM. Dan Instagram juga nyediain aplikasi pendamping khusus instan supaya akses kamera jadi lebih cepat dan praktis gitu teman-teman. Untuk keamanan sendiri, fitur ini udah dilengkapin perlindungan akun remaja dan pusat keluarga. Jadi

Kalau ternyata ada crush kamu yang nge-upload foto di instan, kayaknya mesti di screenshot dulu ya, rada biar bisa dilihat berulang kali ya. Dan ini FYI juga untuk yang suka privasi ya, jadi penggunanya bisa bebas milih siapa aja yang bisa lihat instannya mereka. Bahkan ada tombol undo ya, kalau tiba-tiba pengen batalin kirim instannya gitu tanpa ada. Sementara itu untuk arsip instannya cuman bisa dilihat oleh pemilik akun lewat menu di pojok kanan atas tuh tombol 2.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat. I know I could lie, but I'm telling the truth.

Oke, masih di 8.5 FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ini Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Pak Safrizal Zakaria. Ini beliau baru aja mengatakan gitu, teman Pradua, kalau pihaknya telah menjalin satu kerjasama barengan sama National Fire Agency Korea Selatan untuk Korsel untuk menguat dan mengembangkan nomor tunggal panggilan darurat alias NTPD 112 di Indonesia. Wah, itu gimana tuh maksudnya, teman Pradua? Jadi pengembangan NTPD 112 ini jadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat dan terintegrasi. Ini disampaikan oleh beliau saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ya, saat menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan Sung Ryong Kim ya, Rabu kemarin, teman Pradua, di mana kegiatan itu sebagai tindak lanjut arahan dari Mendagri soal rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat NPD 112 di Indonesia. Ya, di mana ini kunjungannya pihak Korsel ini jadi kesempatan untuk memperkuat sistem layanan kedaruratan nasional yang terintegrasi cepat dan responsif terhadap berbagai situasi darurat, teman Pradua. Di mana Pak Safrizal juga di kesempatan itu menyerahkan letter of intent ya ke perwakilan National Fire Agency Korea Selatan sebagai langkah untuk menguatkan kerjasama kedua negara dalam pengembangan sistem layanan kedaruratan nasional khususnya implementasi NTPD 112 secara nasional di Indonesia. Ya, dan lingkup kerjasama yang dituangkan di LAL itu meliputi pembentukan dan pengembangan sistem pelaporan penanggulangan kebakaran, bencana dan penyelamatan darurat di Indonesia termasuk pelaksanaan konsultasi teknis, ya juga berbagi pengalaman kebijakan antar kedua negara. Ya, selain itu kerjasama juga mencakup partisipasi dan dukungan bersama dalam penyelenggaraan pameran internasional, seminar, lokakarya ataupun kegiatan sejenis yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran dan layanan penyelamatan darurat ya, tahun Pradua ya. Dan kerjasama ini dilakukan juga menimbang pengalaman Korsel dalam membangun sistem layanan kedaruratan terpadu yang mana ini jadi referensi penting pastinya bagi Indonesia nantinya, teman Pradua, khususnya dalam memperkuat koordinasi dan optimalisasi respon cepat terhadap kondisi darurat ya. Pihak Korsel juga menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam mengaplikasikan ya layanan NTPD 112 secara nasional termasuk melalui dukungan teknis, pengembangan sistem sampai peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga, teman Pradua.

0: Waktu Info Pro 2 update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Dora Lija. Kita awal informasi pertama, teman Pro 2, Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan batas akhir pendaftaran bantuan program Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat Tanpa Biaya Gratis Pol tahun ini akan resmi ditutup pada 30 Juni 2026. Ia minta seluruh perguruan tinggi negeri PTN maupun swasta PTS di Kaltim bergerak aktif untuk mengumumkan batas akhir pendaftaran ini, mengingat hingga saat ini pendaftar program gratis pol hanya 53.643 orang dari target 124.045 pendaftar. Kepala Biro Kesejahteraan Kesra Sabda Prof. Kaltim Dasmiah memaparkan data tren pendaftar. Pada tahun 2025 program ini mencatat 24.889 pendaftar, meski angka tahun 2026 melonjak ke 53.643 orang, jumlah ini baru memenuhi sekitar 43% dari target daerah. Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, anggota grup idol K-pop BTS Jungkook menceritakan pengalamannya kembali ke atas panggung dalam rangkaian tur dunia terbaru grup itu bertajuk Arirang. Konser tur dunia Arirang yang dimulai bulan lalu di Stadion Gyeong Korea Selatan yang menandai kembalinya BTS itu turut menjadi momen emosional baginya. Jungkook mengaku sangat bersemangat menjalani perjalanan tur BTS dan bertemu para penggemar di seluruh dunia, dan untuk Jungkook sendiri kebahagiaannya berada di atas panggung, momen tempatnya bisa menjadi dirinya sendiri. BTS akan melanjutkan tur dunianya ke Stanford, California, dan Las Vegas, Nevada di Amerika Serikat. Mereka juga dijadwalkan tampil di Busan, Korea Selatan pada tanggal 12 hingga 13 Juni dengan pertunjukan kedua bertepatan dengan ulang tahun debut mereka yang ke-13. Informasi terakhir, teman Pro 2, sebanyak 128 atlet panjat tebing cilik bersaing ketat dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Panjat Tebing Kelompok Umur Tingkat Kalimantan Timur 2026 di venue Sport Climbing Gelora Kadri Oning Samarinda. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri saat membuka kegiatan menegaskan bahwa olahraga panjat tebing bukan sekedar soal kemenangan, melainkan juga pembentukan karakter dan mental atlet. Menurutnya kejuaraan ini jadi momentum penting untuk membina atlet muda Kaltim agar terus berkembang dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi dan dengan fasilitas panjat tebing yang sudah memadai dan bertaraf internasional. Ia berharap para atlet semakin serius berlatih demi meraih prestasi. Demikian Info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahun periode kamu tahu majalah Vogue gak sih? Ini salah satu majalah yang cukup pamor di Korea Selatan. Jadi ini FYI ada satu seniman asal Indonesia yang cukup membanggakan karena berhasil bikin bangga tanah air ya. Dia salah satu karya lukisnya gitu tahun periode berhasil tampil di majalah Vogue Amerika Korea edisi April 2026 ini. Ya, dia adalah Lee Vi Wong So. Jadi karya lukisnya dia ini tahun periode berasal dari pameran tunggal yang dia gelar barengan sama Sri Sasanti Gallery kan ya. Dan enggak cuma menampilkan lukisannya aja, Vogue Korea ini juga ternyata ikut menyoroti perjalanan dan sosok Lee Vi sebagai seniman Indonesia yang sukses menarik perhatian dunia internasional tuh tahun periode. Nah, ini gimana sih ceritanya ya, kok bisa dia sampai dapat sorotan sebesar itu gitu tahun periode 2. Dan setelah ditelusuri ternyata dia tuh memang apa ya, bisa dibilang salah satu seniman berbakat yang udah lama banget berkarya lewat media lukis di Indonesia. Ya, gaya sama karakter karyanya tuh khas ya tahun periode 2, dan itu yang jadi salah satu alasan kenapanya namanya ini makin dilirik gitu di kancah global ya. Kita bakal coba kenalan lebih jauh sama Lee Vi Wong So di Sore Ceria kali ini ya. So keep stay tune 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hackathon Pro 2, Livi Wongso ini mulai perjalanan kreatifnya dari hal yang cukup personal. Jadi dia tuh lewat ilustrasi tentang mimpi-mimpinya sendiri ya, tahun Pro 2. Sebagai seorang anak tunggal, dia ngerasa seni jadi salah satu cara paling nyaman buat mengekspresikan perasaan dan imajinasinya. Dari situ lahir karya-karya visual yang penuh nuansa fantasi dan dunia imajinatif khas dirinya. Livi ini juga punya ketertarikan besar sama tumbuhan dan alam ya, mulai dari bentuk, struktur, sampai warna-warnanya itu yang jadi inspirasi utama dalam karya-karyanya dia tahun berdua. Sebagai perempuan juga dia sering memasukkan unsur feminin seperti bunga dan dedaunan ke dalam lukisan-lukisannya ya. Dan gaya visual Livi ini sendiri dikenal identik dengan suasana alam yang hidup, kemudian penuh warna-warna cerah dan terasa segar gitu tahun berdua. Bahkan sentuhan artistiknya juga dipengaruhi ilustrasi kontemporer dan manga ya, jadi karya-karyanya juga punya karakter yang unik dan gampang untuk dikenali. Gak heran juga kalau akhirnya karya Livi ini berhasil dipamerkan di berbagai negara, mulai dari Belanda sampai Paris ya. Selain berkarya di dunia seni murni, dia tuh juga aktif ternyata di ilustrasi komersil lewat kolaborasi dengan berbagai brand-brand lokal juga teman berdua. Nah, lewat perjalanannya itu, Livi kemudian berhasil membuktikan kalau karya seni visual yang dia miliki itu juga bisa berkembang jadi salah satu proyek komersil tanpa kehilangan identitas artistiknya ya, tahun berdua. Dan bisa dibilang sosoknya sekarang ini jadi salah satu figur inspiratif di industri kreatif Indonesia. Jadi gak salah atau gak heran juga sih kalau sampai dia dilirik ya sama majalah luar negeri, termasuk di Korea Selatan, teman-teman berdua.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya.

0: Komplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Komplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, Lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

Peraduan nama Livi Wongso ini mulai naik itu di sekitaran tahun 2020 lah, tahun peraduan. Jadi itu awal mula karirnya di dunia seniman Indonesia ini, popularitasnya tuh apa naik sejak dia tuh bergabung dengan Atreyu Monega Project ya, tahun peraduan, dan dia ikut memamerkan karyanya sampai ke Jepang dan bahkan dipercaya bikin ilustrasi buku milik YouTuber Sanidahi ya, tahun peraduan. Jadi dia ini apa ya, bisa dibilang suka gambar sejak kecil kan ya, dan hobinya itu, dari hobinya Livi akhirnya memutuskan ngambil jurusan desain komunikasi visual ya, DKV saat kuliah. Nah, walau begitu perjalanannya enggak selalu mulus ya, tahun kedua dia sempat kayak ngedapetin banyak penolakan dari orang tuanya soal pilihan karir di dunia seni ya, tapi karena yakin dengan passionnya, dia tetap milih konsisten di jalur kreatif ini. Jadi dia dari kecil udah suka gambar, makin kesini ternyata makin suka banget sampai akhirnya ambil jurusan DKV, sempat banyak halangan dari orang tua, tapi akhirnya dia tetap konsisten di jalur ini. Dan pas kuliah juga Livi ikut banyak project ya, salah satu project inkubasi seni namanya tuh Mix Feelings. Nah, ini barengan sama seniman muda di bawah naungannya Atreyu Moniaga Project ya. Dari situ dia makin yakin kalau pilihannya untuk serius di dunia seni itu memang tepat, teman berdua. Dan sejak 2016 Livi mulai mendalami dunia ilustrasi lebih luas, enggak cuma fokus pada gaya manga Jepang aja ya, kemampuannya terus diasah sampai akhirnya di tahun 2017 dia mulai ikut pameran kelompok. Untuk Livi ngegambar ini enggak cuma hobi aja ya, teman produk, tapi juga sesuatu yang bisa berkembang jadi profesi. Dan menurut dia juga mindsetnya adalah semakin suka gambar kalau bisa menghasilkan, kenapa enggak gitu ya, walaupun mungkin banyak pertolakan dari sana dan sini gitu, teman produk.

0: Tahu deh. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahin aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Hai teman Prada, Livi Wongso ini mulai membuktikan kemampuannya menggambar dan mulai diakui orang lain itu di Agustus 2018 tepatnya teman Prada. Jadi dia sempat ngegelar yang namanya pameran seni tunggal perdana tentang mimpi-mimpinya di Ruang Seduh Jakarta. Nah, di situ teman Prada, ya setahun berikutnya dia diberangkatkan ke Jepang untuk mewakili Indonesia di pameran seni bergengsi. Dia tuh salah satu seniman yang namanya diperhitungkan iya di sana ya tahun Prada, dan akhirnya ya namanya sampai sekarang naik tuh hype ya tahun Prada, dan berhasil juga masuk ke majalah Vogue Korea Selatan. FYI ya tahun Prada, dia udah ngedapetin banyak penghargaan juga nih ya sejauh ini tahun Prada. Jadi setelah menyelesaikan pendidikan Communication and Visual Design dari Universitas Bunda Mulia Jakarta, dia menggelar solo exhibition sejak 2018 dengan tajuk Livi Land Atreyu Moniaga Project kan ya. Nah, di 2020 dia kembali menggelar pameran tunggal dengan tema Dream Within a Dream Atreyu Moniaga. Dan Livi udah berkolaborasi juga dengan berbagai seniman ya, dan mengikuti grup exhibition di Manila, Amsterdam, Paris sampai Jepang juga teman Prada. Ya, kiprahnya di dunia seni juga udah terbukti oleh sejumlah pencapaian dan awards yang disabet sama Livi. Di antaranya Reviewer Prize Art Exchange Anon Asia Osaka Jepang tahun 2019 dan Runner Up of Merchandise Design by Museum of Textile Indonesia pada 2018. Well, kalau aku ngeliat juga karya-karyanya Livi ini sop-sop banget gitu tahun Prada ya, untuk kamu yang mungkin suka karya-karya seni yang floral gitu atau ada unsur-unsur dream fantasisnya. Ini cocok banget sih buat lihat karya-karya dia ya tahun Prada. Oke, itu tadi profil singkat dari Livi Wongso, seniman Indonesia yang udah mulai disorot udah lama sebenarnya ya, dan ini baru-baru aja disorot sama majalah Vogue-nya Korea tahun Prada. Oke, untuk kamu yang mungkin punya minat yang sama ya, mungkin ada hobi passion sebagai seorang ilustrator atau seniman, kayaknya jangan ambil pusing sama omongan orang. Kalau misalkan itu yang mau kamu tekunin aja ya, siapa tahu bisa cuan juga kayak si Livi ya tahun Prada.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Bagian The Essentials kumpul bocah. Hai,
1: selamat sore.
0: Jam-jamnya memang para bocah berkumpul hari ini ya, teman Pradia.
1: Jam rawan Kak Liza.
0: Ini kalian pada libur enggak sih?
2: Libur dong. Oh,
1: libur. Iya, 3 hari.
0: Padahal enggak pakai baju sekolah.
1: 4 hari.
2: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Iya, benar.
0: Libur kemana? Long weekend nih.
2: Di rumah aja sih. Ya, minggu depan ulangan.
1: Iya. Oh, iya. Aku tanggal 25.
2: Oh, aku minggu depan.
0: Sedih. Semangat ujiannya mudah peringkat 1.
1: Amin.
2: Mana tapi tahu enggak sih aku tuh sehari 3 mapel, Kak.
0: Ih.
2: Bayangin sehektik apa 3 mapel ngejar
0: ujiannya.
2: Iya.
0: Ih.
2: Terus biologi sama kimia tuh jadi satu.
0: Ih, seru banget.
2: Enggak seru. Seru dari
0: kangen
2: mana?
0: Kangen zaman ulangan deh aku.
1: Kenapa ya Kak Liza bisa bilang Liza seru?
2: Gantiin aku ya.
0: Itu jadi ini tahu momen-momen unjuk gigi sih. Kompetitif kan?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, well, ini bareng sama Liza lagi di sini. Terus di depan aku ada siapa?
1: Ayunda.
0: Solu. Hai, ya Solu Ayunda. Kita mau ngomongin apa hari ini ya?
2: Hari ini kita mau ngomongin kalau misalnya
1: apa sih?
2: Bestian yang beda gender kak, antara cewek dan cowok itu enggak pasti berujung ke percintaan.
1: Tapi tanya dulu teman pro 2 gimana? Ada enggak besti beda gender?
2: Kalian punya enggak sih guys teman pro 2?
0: Ini sih pertanyaannya lebih kamu emang bisa temenan sama beda gender? Yakin enggak bakal punya perasaan?
2: Kalau aku sih bisa ya.
1: Aduh.
0: Jangan sekarang enggak bisa temenan beda gender.
2: Iya sih.
0: Makanya bergaul.
1: Iya kata Kak Sulis,
2: bergaul.
0: Bisa lah temanku banyak cowok malah.
1: Masa?
0: Iya.
2: Ada enggak dari salah satu itu Kak?
0: Yang aku suka?
2: Yes.
0: Enggak.
2: Beneran?
0: Enggak. Tapi nanti aja mungkin ya. Mungkin kalau kalian dari pandangannya kalian kayak gimana sih, bisa enggak sih temenan sama beda gender?
2: Nah. Kalau aku sih bisa sih ya.
0: Oke, boleh banget. Kamu juga bisa gak sih teman pro 2? Kemana tuh?
2: Jangan lupa ya teman pro 2, kalian gabungan bareng kita di WhatsApp RRI pro 2 0812-5848-7885.
0: Oke, boleh juga nanti ke aplikasi RRI digital di fitur live chatnya. Apa kita bikinin question box juga kayaknya?
1: Boleh,
0: coba.
1: Kita tanyain teman pro 2, bisa gak sih temenan sama bestie beda gender?
0: Iya, ke question boxnya Instagram at RRI pro 2 sama Rinda teman pro 2. Sore ceria sampai jam
2: dari jam 5 sore sampai jam
0: 7 malam.
1: Lupa.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke.
1: Oke, dah audio.
0: Oke, Lom. Oke, tadi kan kita udah bahas tuh kalau misal kita tuh bisa kan kalau misal temenan beda gender. Tapi kadang aku kayak bingung gitu loh, kenapa ya di TikTok gitu pada bilang kayak enggak bisa temenan beda gender, itu tuh mustahil.
2: Oke, satu-satu deh. Kalau dari Ayunda, bisa apa enggak?
0: Bisa sih.
2: Gimana? Ada cerita enggak? Ada cerita enggak?
0: Tuh loh, cara dia jawab tuh kayak mencurigakan. Alhamdulillah. Sebenarnya tuh bisa, Kak. Tapi sama kayak Kalija, kalau misal dia tuh perhatiannya tuh udah beda, pasti kayak
2: ada baper-bapernya.
0: Baper gitu, banget gitu. Boleh diantar.
1: Enggak ada teman kayak gitu, Kak.
0: Enggak mau gitu. Tapi yang lain bisa, bisa, tapi
2: FYI tadi dia cerita
0: yang ini gitu.
2: Dia cerita ada teman cowoknya yang selalu nganter dia pulang, tapi enggak, katanya sih, cuma teman. Ih. Sedih betul.
0: Tega banget kan, Kak.
2: Tapi kan kamu diuntungkan akan posisimu itu enggak sih? Dia nganterin kamu pulang terus gitu ya.
0: Jujur ya, itu mengurangi harga ozol mungkin ya, sekitar 100.000 kali ya.
2: Ya udah terima saja niat baiknya itu.
0: Iya. Ya udah ojol pribadi, iya
2: kan?
0: Ojol pribadi.
2: Nanti dia kalau dia punya pacar, pasti kamu enggak bakal dia.
0: Udah punya. Tapi Kak, disclaimer nih, disclaimer. Nganternya tuh bukan yang kayak setiap hari ya. Tapi kayak kita tuh kan satu circle. Jadi kalau kita nongkrong tuh dia tuh selalu kayak si itu bawa motor gak gitu. Jadi kayak maksudnya mau nganter karena
2: Kiar ayam.
0: Iya.
2: Ceweknya emang gak marah.
0: Tapi itu sebelum dia punya cewek.
1: Iya lah, Kak. Gak mungkin lah, Kak.
0: Yang aneh tuh, Kak, kalau misalnya dia care sama temannya. Kita tuh se-circle ada cewek juga kan. Pasti dia nganter si teman aku yang cewek juga dong. Ini
2: yang
0: enggak.
2: Satunya gak ada yang nganter.
1: Berarti
2: juga.
1: Cuma kamu doang. Ada,
0: iya, cuma aku.
2: Nah, terus kamu sempat nanya gak kenapa? Kok kamu baik banget sih sama aku gitu?
0: Enggak.
2: Kenapa kamu gak nanya
0: awalnya temen? Tapi sempat awalnya terus dia kayak menjelaskan kita teman gitu, tapi dia masih berlanjut. Bahkan setelah itu kita konser berdua, jadi aku kayak serahlah gitu.
1: Konsernya benar-benar berdua doang.
2: Aku nggak tahu pola pikir cowok ya, memang harus ada cowok di sini kenapa. Tapi kalau menurut aku mungkin dia nyaman sama Ayunda. Yes. Gitu mungkin.
0: Ya, thanks sudah menjadikanku tempat persinggah.
2: Kamu memberikan kayak memberikan sesuatu yang beda ke dia gitu kan. Jadi dia lebih care ke kamu akhirnya, walaupun ya in just case cuman sebatas teman.
0: Terus tau gak, Kak? Kita tuh punya kayak goals banget dulu ya, tuh waktu tuh kita sebelum kayak dia bilang kita teman doang. Kita itu ada satu hal yang pengen banget kita lakukan tapi gak kesampaian sampai sekarang.
1: Apa?
0: Makan cilung.
1: Jangan dia udah makan sama pacarnya.
2: Nah, kan udah ada planning bareng. Terus pas dia punya pacar kamu merasa
1: ada sesuatu yang menusuk gitu enggak sih di hati.
0: Kak, itu tuh waktu dia udah punya pacar, kita tuh masih chatan.
1: Ya,
0: masih chatan. Masih lumayan sering chatan notabene.
2: Ya. Ini berarti kasusnya adalah dia sudah berteman dulu sama si Ayunda sebelum punya pacar gitu.
1: Tapi kalau misalnya Kaliza di posisi ceweknya, Kaliza cemburu atau enggak?
2: Aku tipe orang yang enggak mudah baper sama temen cowokku. Biasanya aku harus suka duluan. Gitu. Kecuali ada tuh temen cowok

0: gitu.
1: Gak dulu.
0: Kayak masih
2: gimana itu, ya? Itu berarti bagus loh. Maksudnya Ayunda tahu posisi kan? Tahu posisi, yeah, kan, yeah, ini bahwa wah ini sudah. Aku juga gitu sih dulu, apa, punya teman cowok, kalau dia udah punya pasangan, itu biasanya aku lebih menghargai jaga pasangannya, jarak, ya, jaga jarak,
1: ngobrol sebatasnya.
2: Bahkan pun kalau mau, kan kakak ini tipe orang yang hobinya tuh hobi cowok gitu. Maksudnya kayak main game. Oh. Ya akhirnya kan temennya sama cowok dong, apalagi game-game yang emang game cowok banget gitu. Nah, jadi temennya sama cowok. Tapi kalau dia udah punya pacar, kadang tuh izin sama ceweknya. Ini kamu temen apa? Dia aku pinjem dulu ya, aku main mabar gitu.
1: Kupinjem.
2: Tapi iya, tapi mabarnya gak berdua doang, sama temen cowok yang lain juga. Gitu. Dan apa? Mungkin kalau apa, dianya juga tahu cara menghargai pacarnya kan? Pasti ada perlakuan beda antara teman, pacar sama teman. Ya bener. Kita cuma main game bareng, tapi kalau sama pacarnya kan pasti ada apa ya, kayak effort-effort khusus yang dikasihin gitu, yang gak mungkin dikasihin ke kita kan, gak mungkin manggil kamu sayang kan gitu kan. Nah, jadi ya aja ini kamu, ini batasnya, tahu batas sama antara temen dan pacar tuh tahu batas-batasnya gitu.
3: Iya sih kak, tahu kodenya apa lum?
1: Apa?
4: Se-seven.
2: What?
4: Alias setujuh.
2: Setujuh. Alas shalom gimana? Shalom gimana?
3: Aku sih kalau dari ceritaku emang aku punya kak besti beda gender ini, dan sampai sekarang. Tapi baru deket kelas 10 kak, 10 awal, dan aku ketemunya pas masuk SMA ini kayak bener-bener. Terus dia tuh kan agak yang kayak gitu loh kak.
2: Oh iya, kita bisa punya besti cowok asal dia boti.
3: Iya bener banget.
2: Sorry, ceplos gak boleh ngomong dia.
4: Jujur tadi tuh baru lewat loh di FYP, serius.
2: Asal dia agak-agak itu ya.
3: Gitu lah pokoknya. Dan mamaku tuh bolehinnya aku temenan sama cowok tuh yang kayak gitu. Kalau yang dia murni cowok yang kayak ya cowok gagang, gitu, gak boleh kak. Jadi aku bolehnya sama yang kayak gitu.
2: Siap.
3: Dan aku
2: kalau gitu memang temennya cewek semua juga gak sih memang kan? Maksudnya dia easy going aja, bisa temenan sama cowok, bisa temenan sama cewek.
4: Iya. Mengalir bagaikan air. Kenapa sih?
2: Ya pokoknya enjoy aja. Apalagi kayak di posisi Ayunda dikasihin, maksudnya kamu kan berarti diuntungkan gitu.
4: Iya benar. Untung 90.000 deh kayaknya.
2: Ada batasan jelas. Oh ini cuma teman, dia baik sama aku, ya udah baik aja gitu. Kita aja jangan baper juga kan. Yang penting silaturahmi terjaga ya guys.
4: Terjaga. Silaturahmi.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
6: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
5: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
7: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
5: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
8: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Kayaknya The One. Ntar lanjut lagi ngomongin The One-nya kalian.
1: The One. The One and Only-nya kita.
0: Ini kan jadi percintaan sih.
1: Iya kan kak,
0: iya
1: makanya
0: lagi.
1: Itu jadi kita jangan sampai terbawa arus ya kak.
0: Iya, jangan terbawa arus, kita harus bestie.
2: Iya, ini kan harus bestie.
1: Iya.
0: Kalau tahu mana bestie, mana pacar.
1: Iya, gitu. Gak ada ya kak, bau, diantar pulang.
0: Iya.
1: Itu gak ada ya.
2: Pacar itu apa ya?
0: Pacar.
2: Saya gak paham bahasa Indonesia.
1: Sok banget.
2: Ups. Yeah.
0: Taunya HTS.
2: Oke. Yeah. Itu bukan aku, bukan identitas aku.
0: Ini ada yang mau tebak-tebakan dulu ya guys ya. Kita dengerin aja nih buatannya siapa?
1: Buatannya
2: Ayunda.
0: Ayunda. Oh, dia mah udah tahu jawabannya apa ya kayaknya.
3: Halo teman Pro 2. Nah, hari ini barengan sama aku Ayunda di sini, dan hari ini aku mau bikin challenge buat orang random. Jadi challenge-nya itu adalah tebak suara. Oke deh, kalau gitu sekarang aku udah ada nih yang bakal tebak suaranya. Siapa nih Kak namanya?
4: Nama saya Bunga Aisyah.
3: Oh, namanya Kak Bunga. Oke. Kalau gitu langsung aja kita dengerin tebak suara yang satu ini.
5: Tentu yang mengenduskan berita miring terhadap diri saya. Saya sangat murka, cobelah, kecewa, dan terluka.
3: Tadi kan udah denger tuh suaranya. Kira-kira bisa gak tebak itu siapa?
4: Syahrini ya?
3: Bener. Nah dulu tuh kalau gak salah dia tuh punya nama panggilan yang ikonik banget gitu. Tahu gak siapa?
4: Inces gak sih?
3: Bener. Oke deh kalau gitu makasih ya kak. Iya. Teman Pro 2 ternyata Kak Bunga tuh bisa tahu jawab, padahal itu tuh nostalgia banget gak sih? Nah, tapi aku masih ada lagi nih satu orang. Siapa nih di sini?
6: Halo, aku Rabita.
3: Oke, Kak Rabita, tadi kan udah denger tuh audionya. Bisa gak tebak itu siapa?
6: Itu Ince Syahrini.
3: Iya, bener. Tapi menurut Kak Rabita nih ya, apa sih momen atau kayak dia tuh ikonik banget? Menurut Kak Rabita, apa sih yang bikin dia tuh unik gitu?
6: Dia unik karena hidupnya itu yang glamor dan gaya fashionnya itu yang cetar banget.
3: Suka jalan-jalan ke Eropa ya?
6: Iya, dengan jet pribadinya itu.
3: Oke deh, kalau gitu makasih ya. Iya. Teman produser.

0: gimana?
1: Ciao Bella.
0: Ciao Bella.
2: Ini sih enggak mungkin enggak ada yang tahu ya.
1: Iya sih. Dia tuh ikonik banget enggak sih?
3: Dari zaman ke zaman tuh pasti tahu enggak sih?
2: Syahrini tuh menurut aku dia punya ciri khas yang buat orang semua tuh kenal sama dia. Enggak mungkin enggak kenal dia dari gaya bicaranya.
0: Apalagi yang ini Kak, video dia
2: mundur cantik.
0: Iya itu. Sama yang ini
3: yang dia anu itu loh.
0: Bule ini kenapa sih sudah bayar?
3: Oh iya. Terus ada yang dia ngomentari Deddy Kobuzer kan dia bilang seperti dia ini dia punya apa namanya kepribadian tajam, jahat, botak. Itu semua lucu banget.
2: Kalau di apa maksudnya itu kata-kata yang agak nyelekit kalau dia yang ngomong tuh enggak nyelekit.
3: Iya, benar.
2: Malah jadi orang ketawa.
0: Iya, dan dia tuh kayak dia adalah orang centil yang bisa diterima oleh semua orang.
3: Iya benar, aku pernah baca komen itu juga.
0: Iya kan? Makanya
2: pick me yang bisa aku terima.
3: Iya benar.
2: Tapi sekarang sudah ada lagi yang pick me begitu tapi kayak bisa kita terima.
0: Siapa tuh?
2: Ibu Gubernur Sally Joanda. Ya
3: kan?
2: Iya tahu.
3: Ibunya tuh ceplos-ceplos tapi
2: centil gitu kan. Kayak aura princessnya tuh ada.
3: Dia kudet Kak.
0: Jujur enggak tahu. Aduh, kekurangan inborn.
2: Ya kamu ngikutin Syahrini juga lagi ngomongnya ya.
0: Ya kayak gini kan. Cantik.
2: Ya udah cukup. Kayaknya enggak cocok kalau kayak ngomongnya.
0: Mungkin kalau aku tipe pick me yang enggak bisa diterima.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: kayaknya teman Prodi lanjut lagi. Lanjut ngomongin ya, bestie, beda
1: bestie
0: gender.
1: Beda gender.
0: Emang bisa?
2: Bisa.
3: Bisa, wajib.
0: Berapa bestie beda gendermu?
3: Apa kak?
0: Berapa bestie beda gendermu? Bisa dihitung gak?
3: Gak bisa, karena tiap tempat ada.
2: Iya benar, ada. Kayak yaudah gak sih semua orang
0: kalian,
2: jadi bestie?
0: Kalian kan, kita kan biasanya temenan sama orang itu karena punya minat atau hobi yang sama. Kalian temenan sama mereka kenapa?
3: Karena kayak apa ya, aku biasanya kalau aku ya kak, kalau Shalom, dia tuh karena kayak aku sering cerita-cerita itu ke dia.
0: Ah, kayak, itu udah lain tuh.
3: Enggak, ini bener-bener bestie, kita tuh kayaknya bestie-bestinya tuh bestie banget. Bahkan dia tuh kayak ngajakin ikut ini yuk, ikut kegiatan ini yuk, ikut kegiatan itu. Kayak bener-bener dia tuh membawa aura positif gitu loh.
0: Oh berarti itu orangnya memang pendengar yang baik. Tapi gak ke Solum aja, semua orang.
3: Ke semua orang, cuma kalau yang paling dekat gitu kayaknya ke aku sih kak, aku rasanya gitu.
0: Agak gini gak?
3: Iya, agak gitu. Dia tuh agak gitu kan kak. Terus dia tuh kalau di kelas lebih suka ngumpulnya tuh sama ciwi-ciwi.
0: Oh iya, pasti ada sih itu ya.
3: Bahkan ya kalau misalnya yang cowok-cowok tuh pada olahraga di luar, dia gak ikut olahraga. Dia gosip sama kita-kita.
2: Tapi pernah gak kalau misal ditanyain teman-teman yang lain gitu, kayak kalian tuh pastinya apa, pacaran?
3: Pernah kak, aku gitu. Pernah di sidang, tau gak sih kak? Gara-gara kenapa, gitu kenapa? Kayak gini, kan kita lagi berdua tuh, kita kan emang suka ngobrol berdua, buat TikTok berdua, segala macem gitu kan. Terus waktu itu tuh ada satu teman kita, cowok, ketua kelas nih, dia ngomong kayak gini, jujur, kalian pacaran kan? Kalian ada hubungan kan? Terus kita yang kayak diem gitu, terus mikir, hah apa sih? Gak ada apa-apa, kamu gak lihat dia kayak gini modelannya gitu.
0: Oke, emang kadang-kadang bisa sih kita kayak ngerasa ini gak mungkin cuman temenan doang ya. Apalagi mungkin kalau dari luar tuh kan kadang bakal kelihatan gak sih, maksudnya ini yang ada chemistry sesuatu ya,
3: ya, ya?
0: Sama ya udah biasa aja ya, gitu. Kalau yang kayak ada chemistry-nya tuh
3: kayak ada butterfly-butterfly
0: gitu, ada sesuatu
3: beda gitu kan, ada auranya sendiri.
0: Ya bahkan gitu, satu circle pun tuh yang kalau ada cewek-ceweknya terus kayak ada berasa beda chemistry-nya agak beda tuh pasti kelihatan sih.
3: Kelihatan
0: ya, dari tatapan matanya.
3: Ih, dari dia ngobrolnya
0: iya, gitu kan,
3: iya,
0: mungkin
3: bener.
0: Kayak gimana dia mungkin pas yang ini bercanda kok ini ngeliatinnya gimana
3: ya,
0: gitu kan, gitu
3: kan? Bener. Ada deh pokoknya. Dari itu, tadi lo kan kegirangan.
0: Kayaknya chemistry-nya agak beda. Biasa kan kita kalau sama teman biasa ya udah seluas-luasnya temen aja biasa gitu, nggak mungkin ada tatapan yang beda, menatap matanya gitu kan,
3: nggak ada deg-deg-degnya gitu.
0: Iya.
2: Tapi menurut aku ya kak, kayak banyak orang mikir nggak bisa bestian sama cowok atau beda gender gitu, kayaknya karena emang udah kodratnya nggak sih kak, karena perempuan kan pasti sama laki-laki gitu. Dan gitu juga sebaliknya. Jadi kayak ya orang tuh jadi berpikir mustahil kalau itu tuh dilepaskan dari ya hal-hal yang romantis.
0: Tergantung gitu orangnya sih. Ya enggak sih, kitanya punya hati yang mudah goyah apa enggak?
2: Sebenarnya bener.
0: Iya kan?
2: Kalau aku baper banget.
3: Sumpah aku baperan tau.
0: Enggak mudah baper ya, enggak mudah kegoda. Ya isi aja sih buat temenan. Just temenan gitu ya
2: bener
0: kan?
2: Bener.
3: Ya. Kalau Kaliza nih kelihatan banget nggak baperan ya?
2: Iya. Enggak. Kayak biasa aja gitu.
0: Ya, kadang ada temanku yang baper sama aku jauhin.
2: Tapi kalau kayak gitu,
3: tapi kalau
2: enggak,
3: cuma kalau misal kayak orang kayak Kaliza nih ya, yang kayak dia tuh semua ditemenin terus nggak baperan, itu tuh justru yang bikin lebih sering buat disukain gitu loh kak.
2: Oh
3: iya. Kayak ada sesuatu yang bikin tertarik gitu.
0: Hah? Karena juga, gayanya, guys.
2: Maksudnya tuh kayak lebih seru gitu loh kak.
0: Oh iya,
2: iya kan.
0: Emang kenapa kalian kalau temenan sama jenis tuh susahnya di mana sih?
2: Biasa.
3: Kayaknya tuh karena apa ya?
2: Sih. Tapi sebenarnya soalnya aku tuh SKSD banget kak orangnya. Jadi kayak ih udah semuanya tuh aku sokapin. Makanya
3: bahkan ya, semua disebut bestie
2: ya. Iya. Benar.
0: Terus yang ngebuat baper biasanya apa? Perlakuan teman laki-laki yang bikin baper.
3: Kalau aku sih kalau ditegur gitu loh kak, kayak misalnya rambut aku ada keluar nih dari jilbab, terus ditegur, itu tuh rambutnya masukin, nah kayak gitu aku bisa baper
2: tuh. Ini kak tuh baper versi anak man kak.
0: Kadang-kadang tuh ada teman-teman cowok yang suka flirting gitu ya.
3: Iya kan, ketika kayak misalnya teman cewek aku tuh udah lihat rambut aku keluar, itu tuh nggak ditegur, malah yang negur tuh cowok. Nah itulah yang bikin baper. Cuma kayak baper.
0: Dia kayak berasanya, ini kok dia perhatian.
3: Tapi aku bukan baper sih, aku lebih kayak ke
2: masa.
0: Tapi dia itu kan berasa dibaikin.
3: Iya iya gitu doang. Kan? Bukan yang baper perasaan, cuma kayak yang Vyun dia baik banget, dia peduli gitu.
0: Iya betul betul betul.
3: Tapi itu lewat aja sih kak, nggak lama.
2: Lewat ada rasa suka aja, aja berarti aja, ada lewat, berarti ada.
0: Lewat. Oke oke guys, yang penting nggak ada nggak biasanya yang bikin baper banget tuh kalau kalau flirtingnya agak berlebihan
3: sih,
0: manggil sayang atau ya, tiba-tiba
3: sayang
0: iya yuk.
3: Tapi
0: jalan
3: tuh kadang ada loh kak yang cowok yang kayak dia tuh ke semua cewek tuh bicaranya pakai sayang.
0: Ih jahat banget itu sih player kayaknya ya.
3: Emang iya kayak gitu. Dia tuh kayak jangan gitu sayang kayak ke semuanya gitu loh.
2: Oh iya
3: kayak bercanda-candaan gitu.
2: Enggak red flag, bukan red flag lagi, bukan merah lagi, hitam itu mah. Hitam ya kak, jangan
3: blank flag.
0: Jangan okay, ya, ini mudah banget bilang sayang sana sini.
3: Iya ya, parah banget. Terus sih kalau ke pacarnya ngomong apa ya?
0: Apa bedanya pacar sama temennya?
3: Gak lagi.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
4: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
3: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
4: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
3: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
4: Not banget, sabar sama dengan kuat.
5: Cari cara untuk menghargaimu.

0: Okay, masih 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, masih di sore ceria bareng Rija di sini. Halo. Nah kok diem sih? Oh. Bareng Lija di sini, ada Ayunda
1: di sini, ada Ayunda di sini.
2: Bareng Ayunda di sini yang tadi bikin gimmick apa tuh? Syahrini.
1: Syahrini inches jadinya.
0: Kok agak lemot gitu sih? Kenapa sih? Kalian habis ngapain?
2: Soalnya tadi kita bingung.
1: Ngunyah kan, ngunyah.
2: Jujur lagi lapar banget ya enggak sih, Lum?
1: Iya, benar.
0: Kayak kalian habis ngechat temen.
1: Enggak sih, Kak.
2: Kita
1: temennya mana nih, Kak?
0: Ya, besti kalian itu.
2: Enggak. Udah enggak besti gimana dong? Tapi katanya Khalija tadi mau klarifikasi.
0: Oh iya. Oke.
2: Apa tuh?
0: Sometimes tuh gini ya, teman Pro 2, memang kadang-kadang kita tuh bakal punya rasa sayang ke temennya kita itu enggak sih, tapi sayang beda-beda kan,
1: beda,
0: sayang
1: beda,
0: sama
1: beda. Sayang teman sama sayang
0: iya
1: ke
0: kan,
1: pacar.
0: Kan. Ibaratnya kalau sayang ke teman tuh rasanya kayak punya adik sendiri.
1: Kayak beneran sayang,
0: kayak punya abang itu sendiri
1: loh,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Nah, itu yang harus dibedakan tuh teman berdua. Ibarat untuk membedakannya tuh gimana ya? Mungkin enggak ada rasa ingin memiliki gitu, paham enggak? Nah,
1: paham.
0: Beda
2: gimana
0: kan,
2: ya?
0: Beda kalau misalnya
2: harmonisnya tuh beda gitu, Kak.
0: Iya, kalau sayang ke seorang dalam artian asmara atau romantisme kan pasti ada rasa-rasa ingin memiliki dan sebagainya. Kalau sayang ke teman doang tuh ya udah, he is just my brother in another world.
2: Cih.
0: Betul enggak sih?
2: Tapi aku mau klarifikasi juga.
0: Ya,
2: apa tuh? Klarifikasi juga. Jadi tuh sebenarnya aku punya, kita tuh kakak adik dan shout out nih ke dia. Dia nih cowok, cuman kita tuh selalu pokoknya dia tuh benar-benar provider banget, tau gak sih Lum, Kaliza, dia tuh.
0: Kamu sering ditraktir?
2: Iya, terus kayak kalau semisal nih udah nggak ada jalan lain, udah gini-gini, aku tuh selalu milih yaudah deh telepon aja deh dia gitu, kayak kak bisa nggak bantuin aku gini-gini gitu. Dan dia itu sama kayak yang di calling sebelumnya itu sering bilang sayang, tapi tuh nggak pernah yang kayak langsung tiba-tiba sayang gitu.
0: Pasti ada,
2: pasti ada. Iya, jadi misal iya adekku sayang gitu.
1: Jadi anu nggak sih kayak kaktus gitu, Kak? Kakak adek tanpa status.
2: Kakak adek tanpa status, maksudnya apa tuh?
0: Ya kakak
2: adek. Oh, nggak ada hubungan darah maksudnya?
0: Abang-abang ya, adik-adik.
2: Ya gitu.
0: Oh,
2: abang-abang. Iya kayak gitu. Tapi
0: tapi pasti ada enggak sih? Maksudnya kan biasa aja enggak sih? Maksudnya kayak punya abang-abangan atau adik-adik.
2: Iya, ya, biasa aja sih.
0: Iya kan?
2: Enggak ada juga gitu, paham
0: enggak? Enggak ada sesuatu yang romantis gitu. Dan kalaupun malah bisa jadi ini enggak sih? Kadang tuh jadi ininya kita bodyguard, bukan bodyguard sih. Maksudnya kayak yang ngejaga juga kadang kan. Akhirnya nih kalau dia nih misalnya si adik mau menjalin hubungan sama orang mana nih, yang mana orangnya gitu.
2: Iya, dicek dulu
0: ya. Agak lebih protektif gitu.
2: Iya, terus gimana ya? Enggak jadi tadi mau ngomong apa ya? Lupa.
0: Potong. Apa tuh?
2: Kayak dia itu ya udah sih.
1: Ya udah,
2: lupa tadi mau ngomong apa, Khalija lupa nih.
0: Ikan, sorry ya.
2: Enggak,
0: tadi dia ngomong apa sih?
1: Dia tadi ngomong ini mau klarif itu apa.
2: Udah kan klarifikasinya.
1: Bukan, maksudnya tadi yang di awal itu.
2: Ah, apa tuh?
1: Ya guys.
0: Ya lupa ya deh, solum lanjut. Ntar diingat lagi deh sama
1: aku
0: ini.
1: Aku enggak ada mau klarifikasi sih, Kak.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Ya kayak gitu. Bisa kita temenan, beda gender itu bisa. Itu enggak ada yang, dan aku pun karena teman aku yang bestie ini agak gini, jadinya aku kayak nggak ngerasa apa sih, ada misalnya dia, karena kan dia kayak gitu, jadi kemungkinan dia punya pasangan tuh kecil kan, Kak. Jadinya aku kayak ya aku santai aja ke dia gitu kan, jadinya nggak yang harus menjaga perasaan seseorang, harus ada yang dijaga.
0: Tapi ibaratnya kamu kayak punya sisi caring yang lebih lah, gitu kan, peduli. Kenapa kalian jadi diem gitu sih?
1: Tapi ya, Kak, meskipun dia tuh orangnya kayak gitu,
0: iya.
1: Kalau misalnya aku curhat tentang cowok tuh dia beda, langsung beda gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Langsung dia kayak punya dua kepribadian. Jadi kalau misalnya aku bahas ini, kepribadiannya kayak gini. Bahas ini kayak gini.
0: Oh, dia bisa serius dan santai di waktu yang bersamaan,
1: iya,
0: kan?
1: Bener.
0: Ya, memang kan harus bisa memposisikan diri juga, nggak mesti itu serius terus ya, nggak asik banget hidupnya.
2: Terus FYI, Kak, infonya nih, infonya temennya ini lagi ngedengerin sekarang.
0: Oh, halo, temennya Solo.
2: Tapi ini bukan yang bestie itu, Kak. Bukan yang
1: beda. Kan yang itu bukan yang itu.
2: Oh, jadi ini yang bestie, Kak. Yang bestie.
0: Yang bestie yang ini agak melambai enggak?
1: Enggak, yang ngedengerin bukan yang itu.
0: Ah, kamu suka kan sama Solum?
1: Enggak.
2: Kayaknya gitu sih. Katanya apa tuh sih? Temen gitu.
1: Temen doang.
2: Temen kan? Tapi temen.
0: Temen, iya temen tapi demen.
1: Enggak.
0: Tapi kalian kalau kalian menurut kalian sisi positif dan sisi negatif kita punya bestie cowok tuh apa?
2: Coba deh, Shalom duluan deh.
1: Kalau aku positifnya ya Kak, karena kayak kan kita tuh cewek, jadi kita kayak kurang tahu tentang cowok. Cowok itu kalau misal kayak aku mau ngedeketin cowok, masa cewek ngedeketin cowok sih? Maksudnya kayak aku pengen deket sama cowok tuh, jadinya kayak aku nanya-nanya cowok tuh gimana sih? Karena aku punya bestie beda gender nih Kak, aku punya bestie cowok, jadinya aku bisa tanya-tanya tentang cowok itu ke dia kayak gitu.
0: Oke, okay. Ibaratnya kayak POV-nya dari
2: konsnya
0: cowok.
2: Konsnya apa tuh?
0: Tuh ya.
2: Konsnya apa tuh? Apa sih kontraknya? Minusnya. Kontak sih.
1: Jadi saya punya besti cowok tuh ya kayak gitu Kak, sering dicomblangin jadinya. Okay. Terus yang kayak kalau misalnya kita ribut tuh, aku jujur pernah ribut ya Kak sama besti aku ini. Dan ributnya tuh yang kayak kita enggak teguran berapa hari. Terus dia tiba-tiba datengin aku, kita baikan yuk kayak gitu Kak, karena emang saking kita deketnya kayak kita kemana-mana tuh bareng. Sampai kayak kalau misalnya dia ke kantin sendiri, nggak ada aku, itu pernah awal-awal banget waktu deket-deket banget ke kantin sendiri dia, terus nggak ada aku. Abis itu nanti temanku tanya, tadi kok dia sendirian, kamu nggak nemanin, kayak gitu Kak, karena emang sebesti itu begitu.
2: Oh, jadi yang kalau di sekolah tuh berdua gitu ya?
1: Sebenarnya banyak sih yang lain, cuma emang lebih seringnya berdua gitu kayak lebih sering, karena dia tahu semua cerita aku.
2: Ya. Gitu. Ini iya, kayaknya kayak platonik gitu nggak sih bestinya?
0: Ini bestie yang melambai.
1: Iya.
2: Yes. Melambai. Apa tuh maksudnya melambai, Kak?
1: Jadi kayak apa namanya? Meskipun aku punya bestie cewek juga, cuma kalau misalnya buat cerita-cerita semua yang kayak tentang aku tuh dia lebih tahu, Kak, ketimbang bestie-bestie aku yang cewek.
0: Kayak merasa lebih dipahamin gitu ya.
1: Yes.
0: Ya tergantung sih ya.
2: Tapi kayaknya semua cewek pasti punya fase itu enggak sih?
0: Bestie
2: banget, iya.
1: Bestie banget.
2: Buat kamu yang belum pernah punya bestie cowok harus ngerasain. Wajib hukum the, ya.
0: Coba, tapi wadzip. Jangan baper.
1: Iya, guys. Ditahan ya itu ya, ditahan.
2: Jangan baper.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak karebah.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oke, teman Pro 2, akhirnya ya kita udah ada di dimana?
1: Penghujung acara.
0: Penghujung acara.
1: Iya, acara.
0: Udah kayak acara aja.
1: Biar MC MC gitu loh, Pak. Kayak protokoler gitu.
2: Sudah tiba di penghujung acara.
1: Oke. Okay. Jadi gimana kesimpulannya tadi? Bisa ya kesimpulannya.
0: Bisa.
1: Memungkinkan dari
2: Tapi tunggu, aku mau dengar dulu cerita kalian yang ternyata baper sama teman cowok. Pernah enggak?
1: Iya, tadi kan udah diceritain tadi.
2: Oh iya, si Ayunda pernah. Iya. Kalau si Alum gak pernah ya?
0: Gak pernah, Kak.
2: Gak pernah.
3: Si Alum tuh gak baperan, Kak. Sumpah.
2: Maka tadi dia bilang baperan.
0: Enggak. Aku tuh bapernya tuh kayak baper lewat aja, nah, Kak. Oh. Bukan yang baper sampai kayak, ih,
2: oh, iya.
3: Dia nu banget gak sih tadi kayak, aku kepikiran banget. Enggak.
2: Kagum.
3: Iya, dia cuman kayak ya. Biasa, enggak iya. Romantis gitu.
2: Dibaikin dikit suka.
1: Itu kayak, aduh. Saya mencari tips biar bisa kayak Sholum kayak nonchalant gitu kan.
0: Makasih. Tadi katanya kamu mau power habis ini.
1: Ini udah power ini. Kerasa ya, kerasa teman.
2: Cara enggak mudah baper adalah
0: nih tips dari Kaliza nih guys.
1: Tips dengarkan ya teman-teman.
2: Ya udah jangan mudah baper aja.
1: Itu gimana caranya?
2: Sama perhatiannya mungkin ya cuman ya gitu-gitu doang atau enggak ada kata-kata yang kayak menjurus bahwa kita jadian atau effort yang memang kelihatan gitu loh. Maksudnya yang kayak dia benar-benar intensinya tuh beda sama teman-teman kamu. Karena kan mungkin yang memperlakukan kamu baik banyak ya gitu.
1: Bener.
2: Ya. Tapi kan intensi orang yang mau ada hubungan sama enggak kan beda ya.
1: Beda.
2: Nah, itu jangan buka hati dulu kalau ternyata belum ada.
1: Sedih banget.
0: Itu dengerin Ayunda.
1: Iya, oke.
2: Beda cerita. Kalau kalian suka duluan, itu bakal susah sih, guys.
1: Susah sih.
2: Berarti baikin dikit aja tuh kayak dia baik banget ya, udah langsung baper gitu.
3: Iya, tapi kalau mengingat kayak gitu ya, kadang ya enggak semua hubungan deket itu harus dikasih label gak sih? Apalagi label-label yang
2: romantis. Oh, HTS.
3: Gitu, iya gitu kan, Kak.
2: Iya.
1: Lu kok diam?
3: Ya, aku lagi mikir label-labelnya itu loh. Label-label temen tuh apa aja sih?
2: Ini loh, aku sempat nemu quotes-nya gini.
3: Apa tuh, Kak?
2: Gak usah pacaran-pacaran, ada duit kita jalan.
3: Salah.
2: Salah apa sih?
3: Apa tuh?
2: Ada waktu kita jalan, ada duit kita ke pelaminan gitu. Wadih. Kan ya.
1: Itu ceritanya kayak mengalir gitu ya.
3: Bener,
1: yaudah.
2: Okay,
1: ada duit
2: lah.
1: Maksudnya? Ada duit iya.
3: Ada duit gak ada duit? Enggak.
1: Ya udah. Udah deh ya udah.
2: Apa udah selesai?
1: Belum.
0: Sabar. Oh,
2: masih cari-cari.
1: Apa kita harus pamitan sekarang? Jangan, nanti teman Pro 2 pada kangen kan.
2: Oh, iya.
1: Ya tapi
2: yang banyak fans ini terus.
1: Iya. Ya, mungkin
0: Kakak Kaliza Anuna itu tadi apa call sebelumnya yang kita bahas plus minus itu.
2: Apa?
0: Call dari Kaliza apa plus minusnya?
2: Oh, plus minusnya temenan sama cowok. Plusnya adalah enggak mudah baper. Kedua, ya benar bisa tahu perspektif yang POV beda dari
0: gitu
2: cowok
0: ya.
2: Sama dari cewek yang beda ya. Terus plusnya yang ketiga, berasa dijaga kadang-kadang gitu. Plusnya lagi apa ya?
1: Apa tuh?
0: Plusnya lagi.
2: Oh iya, ini enggak drama sih.
0: Apanya Kak kitanya, ceweknya?
2: Maksudnya temenannya enggak drama.
1: Oh iya, jadi kayak
2: cowok-cowok kadang enggak mudah baper.
1: Benar banget.
2: Enggak mudah kesinggungan.
1: Iya, iya. Apalagi gitu kan mulut cewek itu kan ada pedes ya, Kak.
2: Kadang.
1: Jadi kalau misalnya di lantarnya ke cowok itu
2: ini sorry pick me ya. Iya, kita cewek-cewek pick me nih.
1: Maafkan ya.
2: Temenan sama cewek. Iya deh, aku temenan sama cewek juga, sorry ya.
1: Yes.
2: Bisa.
1: Aku juga kok, aku punya circle cewek kok.
2: Iya, gitu. Kita enggak pick me ya,
1: sih.
2: Teman-teman. Terus ya udah kalau minusnya takut salah satunya baper aja sih.
1: Mm-mm.
2: Akhirnya karena kan pertemanan putus.
3: Iya, benar Kak, itu tuh supaya ya.
2: Iya,
3: kalau
2: kan
3: baper tuh udah jadi ini banget masalah.
1: Sedih.
2: Sama kalau salah satu mungkin udah punya pasangan ya, mau enggak mau kita harus jaga jarak.
1: Iya.
2: Saling menghormati sih, itu lebih tepatnya saling menghormati.
1: Benar. Jujur tapi kalau misal teman aku nih cowok, dia punya pasangan sekarang, aku lebih milih aku enggak apa ya Kak, bukan lost contact, tapi intensitas untuk komunikasinya tuh enggak kayak dulu lagi gitu. Karena kayak kasihan enggak sih ceweknya? Kan kita girl support girls.
2: Syahrini. Ya kalau menurut aku itu ya tadi sih bisa temenan bestian sama cowok asal ya udah tahu ini posisinya apa temenan gitu. Jadi
1: kepastiannya
2: jangan
1: apa sih,
2: jangan,
1: gitu.
2: Jangan baper dan jangan cemburu.
1: Betul.
2: Ya, teman-teman cemburu ya.
0: Tapi Kakak pernah gak sih cemburu sama bestie? Kayak misal bestie kakak tuh punya bestie lagi.
2: Aku kalau dalam pertemanan tidak mengikat detachment. Jadi kalau dia ternyata ada bestie baru, it's okay. Lepas kan banyak yang lain.
1: Emang kita bestinya cuma ya, satu.
0: Iya, gitu. Benar banget.
2: Kita usahain penuh sama diri sendiri. Jadi bisa berdiri sendiri, kita kayak teman kita pergi, kita enggak sakit hati. Karena dia dia berhak menjemput kebahagiaannya kalau ternyata bukan sama kita, ya it's okay kan? Yes. Kita bisa cari teman lain yang mau bahagia bareng sama kita gitu.
1: Oke.
2: Hiduplah dalam kelimpahan, dunia ini luas. Jangan mempersempit atau membatasi dirimu hanya pada orang-orang tertentu.
0: Benar gitu. Banget.
1: Okay. By the way, sebelum kita pamitan kali ya Kalija, maaf ya teman Pro 2, dari tadi tuh ada suara-suara ngelas gitu masuk dan bocor ke sini.
2: Itu mau ada Piala Dunia.
1: Tidak bahas tadi ya, kita lagi ada.
2: Bisa nobar di RRI, aku enggak tahu lagi. Ntar aku
1: tanya. Beneran?
2: Amin. Enggak tahu, ntar tanya ya.
1: Iya mau.
2: Yadah.
1: Ini serius.
2: Enggak tahu.
1: Maksudnya kakak ngomongnya serius apa?
2: Apanya?
1: Itunya tadi.
2: Iya kayaknya bakal, gak tahu sih. Kayaknya kayaknya sih.
1: Yaudah aminin.
2: Yaudah aku pamit. Aku belum pamit, kalian yang pamit.
1: Yaudah deh, kita bertiga pamit. Dari aku Ayunda.
0: Aku Shalu.
2: Aku masih lanjut teman Prado, bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini Indonesia.
2: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm, dan berat 290 sampai dengan 4.200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas.

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

Di bioskop Indonesia kan baru aja ada film terbaru dari Semesta Dilan, yaitu Dilan ITB 1997 ya, tahun berdua, yang diperanin sama Nazril Irham alias Ariel Noah. Ada gak sih yang udah nonton filmnya ya, tahun berdua? Jadi Pidi Baik sama Fajar Bustomi ini sebagai yang menulis atau menciptakan karya Dilan. Nah, berkolaborasi nih mereka, teman-teman, berdua menghadirkan iterasi terbaru dari film Dilan ITB 1997 ya, teman-teman, berdua. Yang mana ini edisi terbarunya dari Dilan yang dia udah ada di fase mahasiswa dengan latar reformasi ya, di ITB 1997 tuh, teman-teman, berdua. Dan well, ternyata dari filmnya sendiri itu diangkat dari novelnya juga yang baru-baru aja dirilis ya, teman-teman, berdua. Dan malam ini aku mau review dikit deh novelnya Dilan ITB 1997 itu gimana ya, mungkin untuk kamu yang udah nonton filmnya apakah mirip ceritanya sama novelnya ya. So keep stay tune aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Well, gimana sih cerita novel Dylan ITB 1997 nih, tahun berapa yang udah diadaptasi jadi film. Jadi di novel ini ceritanya tuh kita bakal ketemu lagi sama Dylan ya, setelah 6 bulan dia belajar di Kuba, teman produk. Jadi setelah dia belajar di Kuba, akhirnya dia tuh balik ke Indonesia tanggal 7 Maret 1997. Tapi pas pulang, suasana Indonesia tuh udah beda banget ya, gak lagi tenang kayak dulu tahun 1997. Guys, jadi politik tuh lagi panas-panasnya pas masa itu kan ya. Orang-orang kayak mulai gelisah dan perubahan besar tuh kerasa kayak tinggal nunggu waktu buat meledak aja ya. Era-eranya zaman ini ya, tahun produa mau reformasi gitu. Nah, Dylan balik ke Bandung dan lanjut lagi jadi mahasiswa ITB. Awalnya masih kayak Dylan yang biasa sih, nongkrong, ngobrol, bercanda gitu kan. Tapi makin lama dia mulai kebawa sama suasana kampus yang penuh diskusi dan keresahan sosial gitu. Dan Indonesia waktu itu tuh lagi bergerak menuju reformasi, dan tanpa sadar Dylan ikut ada di tengah arus perubahan itu, tahun produa. Nah, tapi gak cuman ceritanya tuh menyajikan gak cuman soal ini ya, dinamika politik atau gejolak-gejolak apa perubahan, reformasi di Indonesia. Nih, urusan asmara atau urusan percintaannya juga tetap ada ya. Dylan kan memang itunya ya, tahun berdua yang menjual ya. Nah, setelah kisahnya sama si Milea selesai, dia kan kemudian ketemu sama Ancika tuh yang nemenin hidupnya dia. Nah, hubungan mereka jalan hangat dan kerasa lebih dewasa. Tapi hidup emang suka bikin keadaan ribet gitu kan, teman berdua. Si Mileanya tiba-tiba muncul lagi. Nah, sejak saat itu tuh semuanya jadi makin gak jelas arahnya. Perasaan lama yang belum benar-benar hilang mulai muncul lagi. Dan di tengah situasi negara yang juga lagi kacau, hati Dylan juga kacau. Ya, menariknya cerita cinta Dylan ini berjalan bareng sama perjalanan sejarah Indonesia ya. Jadi di saat hubungan dan hidup pribadinya tuh lagi penuh pertanyaan, negeri ini juga lagi ada di titik genting gitu. Sampai akhirnya tibalah momen yang benar-benar mengubah segalanya. Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya tuh, tahun 2. Makin penasaran tuh gimana sih alurnya ya, tahun 2 ya.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Oke, tahun berdua kalau kita ngikutin semestanya Dylan ya, ada berapa series ya Dylan udah ya tahun berdua ya. Dari awal itu kayaknya ada sekitaran 5 enggak sih? Coba aku lihat lagi. Ini kalau yang awal kan Dylan novel pertamanya itu Dylan dia adalah Dylanku tahun 1990, ini masih sambil ya atau ya tahun berdua. Terus ada Dylan dia adalah Dylanku tahun 1991, baru ada Milea suara dari Dylan, Ancika dia yang bersamaku tahun 1995, terus Dylan 1983 Wo Aini. Nah, yang terbaru ada Dylan ITB 1997 alias Bandung ini ya tahun kedua, berarti ada 6. Iya, 6 sudah series Dylan. Yang di filmen ada berapa sih teman-teman? Apa semuanya udah di filmen kayaknya ya? Laris banget ini Pidi Baik ya. Kayak penulis Pidi Baik ya teman-teman dua ya. Nah, kalau Dylan 1990 sama 1991 kan nuansanya tuh lekat banget sama cinta-cintaannya masa-masa SMA gitu lah teman-teman dua ya. Nah, tapi di Dylan ITB 1997 ini ceritanya agak beda, dia tuh kayak ngajak lihat sisi lain dari cinta, hubungan yang mulai diuji sama jarak waktu dan cara pandang hidup yang gak lagi sama seperti dulu. Makanya lanjutan ceritanya tuh rasanya sayang banget kalau dilewatin, apalagi untuk kamu-kamu teman berdua yang dari awal tuh udah ngikutin perjalanannya Dylan ya, dan tumbuh bareng sama kisah-kisahnya dari zaman dia SMA sampai akhirnya dia kuliah teman berdua. Dan ada quotes yang kayaknya bakal apa ya, jadi ini banget di novelnya Dylan ITB 1997 alias Bandung ini. Kota ini seperti perpustakaan ingatan, setiap sudutnya adalah rak buku yang sering aku pinjam diam-diam. Kalau lagi rindu, aku bacanya suka kelamaan, baliknya selalu telat, dan seperti biasa aku kena denda oleh diriku sendiri. Gak kerasa semua kenangan itu sekarang udah jadi buku dan bentar lagi bakal terbit. Maknanya apa nih? Coba cari tahu sendiri teman berdua ya. Pokoknya ceritanya seperti bersiap untuk dibuka lagi dengan halaman baru, ingatan lama, dan Bandung yang tetap setia menjadi saksi kalau berapa kisah itu memang layak untuk dilanjutkan ya, saat kita sudah cukup dewasa untuk membacanya ulang gitu ya teman berdua ya. Relate sama mungkin Milea yang balik lagi itu ya kayaknya teman berdua. Well, buat kamu yang penasaran gimana sih ceritanya yang terbaru ya Dylan ini novel terbarunya semesta Dylan ini ya tahun berdua Dylan ITB 1997, mending beli langsung novelnya atau udah ada di bioskop nonton langsung aja gak sih ya. Yang suka mungkin lebih suka cerita dengan visual yang menarik bisa nonton, tapi kalau kamu mungkin lebih suka cerita dengan imajinasimu sendiri ya baca aja novelnya ya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan dan sutradara pikirkan tuh beda teman-teman dua. Oke, itu aja untuk kata kita malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini ada musik live chat dari Pro 2 Jakarta ya teman-teman dua. Dan udah waktunya aku ijab pamit juga. Kamu masih bakal temenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain programnya Pro 2 sampai tutup acara di jam 12 malam. Aku ijab pamit, see you, bye.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, grup K-pop Boy Next Door akan menggelar tur konser berjudul Knock on Fall 2 yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun 2026 hingga awal 2027, di mana Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur tersebut. Lebih lanjut, Boy Next Door dijadwalkan tampil di Indonesia Convention Exhibition pada 5 Desember 2026 sebagai bagian dari tur yang juga akan menyambangi Amerika Utara, Jepang, dan sejumlah negara di Asia. Beralih ke informasi selanjutnya, 3 pembalap Indonesia berhasil naik podium pada ajang Asia Road Racing Championship 2026 Race 1 yang berlangsung di Chang International Circuit, Thailand. Selain meraih podium, para pembalap Indonesia juga mendominasi posisi 10 besar pada balapan tersebut dengan sejumlah wakil Indonesia finish di jajaran terdepan klasemen akhir. Informasi terakhir teman Pro 2, FIFA resmi mengumumkan BTS, Madonna, dan Shakira sebagai co-headliner halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Final Piala Dunia tahun ini menjadi yang pertama menghadirkan konsep halftime show di tengah pertandingan, di mana FIFA juga menggandeng Coldplay dan Global Citizen dalam proses kurasi acara tersebut. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good evening. Gimana nih kabar kamu hari ini yang ternyata kita baru mulai long weekend ya. Karena jujur Lun baru sadar banget teman Pro 2, setelah hari ini aku lihat kok orang rumah aku pada santuy gitu kan ya. Terus juga tetangga tuh biasanya ada aja gerabak gerubuknya nyiapin anak sekolah, kok hari ini gak ada gitu. Kayak ketenangan ini tuh mencurigakan. Dan ternyata emang kita lagi libur ya. Emang sorry teman Pro 2, aku mah kalau ngomongin tanggal merah kayaknya udah nggak nggak ada nilainya lagi buat aku. Tapi nggak apa-apa, karena hari ini aku juga bakal nemenin kamu teman Pro 2 pastinya sama informasi-informasi terkini supaya kamu walaupun libur nggak ketinggalan lah ya sama update-nya dunia. Anyways, kita ini fokus ke satu topik dulu yuk. Jadi lately lagi rame banget tentang Jakarta yang katanya tuh masih punya status sebagai ibu kota negara. Setelah akhirnya kemarin Mahkamah Konstitusi tuh udah nolak gugatan uji materi terutama untuk undang-undang IKN. Dari putusannya ini teman Pro 2 dikabarin kalau katanya MK, pemindahan status ibu kota tuh dari Jakarta ke IKN baru bisa berlaku kalau nih, ingetin nih, dengerin ya, kalau udah diterbitin keputusan presiden untuk pemindahan resmi pemerintahan. Jadi teman Pro 2, putusan ini tuh bakal negasin juga kalau nggak ada nih yang namanya kekosongan hukum ataupun status konstitusional terkait ibu kota negara. Jadi selama kepres pemindahan itu tuh belum diterbitin, kedudukan, fungsi sama peran ibu kota negara kita tuh tetap ada di Jakarta.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Artificial intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Kita coba dapetin update dari Brin yuk. Jadi mereka baru aja nih teman Pro 2 nemuin bukti aktivitas sesar aktif di kawasan Gunung Ciremai. Jadi katanya ini aktivitas teman Pro 2 udah diperkirakan berlangsung sejak sekitar 20 ribu tahun lalu. Dan temuan ini emang jadi salah satu langkah penting gitu deh untuk memahamin sejarah tektonik dan vulkanik di wilayah Kuningan Jawa Barat. Plus ini nanti tuh bakal dipakai untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di kawasan ini. Ada beberapa metode yang dipakai teman Pro 2, ada yang namanya geokronologi, terus juga teknologi LIDAR. Nah dari sini peneliti tuh berhasil mengidentifikasi pola deformasi tanahnya, patahannya, sampai jejak aktivitas gempa purba yang selama ini tuh ternyata tersembunyi.

panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Barusan kamu habis dengerin Oh Kasih dari Tiwi dan Rika Ruslan, teman Pro 2. Moving on, aku pengen ngajakin kamu untuk ngelihat update di dunia e-sport ya. Jadi Indonesia akhirnya nyetak sejarah, teman Pro 2, dengan akhirnya jadi juara umum perdana nih di SEA Esports Nation Cup 2026. Ini acaranya kemarin ada di Vietnam ya, by the way. Untuk ini, Timnas e-sport Indonesia tuh udah sukses ngumpulin sekitar 446 poin, teman Pro 2, dan ngebawa pulang 3 medali emas, 1 perak, sampai 1 perunggu. Ini tuh literally ngunggulin negara-negara Asia Tenggara lainnya, teman Pro 2, especially di ajang regional yang diselenggarain sama Southeast Asia Esports Federation. Ada banyak banget sih, teman Pro 2, untuk nomor pertandingannya. Gak banyak sih, ada 4 maksud aku, teman Pro 2, tapi satu doang nih yang aku taunya. Buat kamu yang pengen nyari tahu gimana lebih lengkapnya, kamu bisa stalk aja akunnya PBSI ya, teman Pro 2.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Promo-promo, diskon besar-besaran.
6: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
7: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
6: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
7: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
6: Tapi murah banget loh.
7: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
6: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
7: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
8: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Masih di 88,5 FM ya teman Pro 2. Dan abis ini aku juga bakal lanjut buat nemenin kamu di Jaga Malam pastinya. Yang pengen curhat, yang pengen cerita, bentar lagi udah sesinya nih. Jadi disiapin ya ceritanya. Dan pastinya aku gak sendiri teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu barengan sama teman-teman dari Announcers Academy. So buat kamu stay tune.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih. Tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo.
0: Hari ini dijaga malam ya barengan sama Lun dan
2: Safira.
0: Yes. Jaga malam banget nih hari ini. Yes. Lagi libur agak-agak dingin. Kamu agak sedih enggak sebenarnya keluar rumah, Fir?
2: Sebenarnya enggak sih, Kak, karena saya juga keluarnya tadi cuman pagi gitu kan. Okay. Siang udah uring-uringan di rumah sih, udah bahagia banget di rumah.
0: Tapi at some point ya, aku tuh ngerasa mungkin karena kebiasaan beraktivitas gitu. Mm-mm. Alhasil kalau di rumah doang tuh aku pegel-pegel, sakit badan gitu loh.
2: Oh, serius, Kak?
0: Iya, asli.
2: Kelamaan baring maksudnya?
0: Nggak tahu, kayak nggak ada yang dikerjakan, nggak ada target hari itu. Jadi badanku tuh ya teman Pro 2 rasanya kayak kaku, kayak berikan aku pekerjaan gitu loh.
2: Aduh, kok bisa gitu ya? Jujur ya, teman Pro 2 aku adalah tipe yang kayaknya kalaupun seminggu di rumah aku akan bahagia gitu loh.
0: Aku kayaknya harus ketemu orang sih, jujur ya. Gitu. Apalagi teman Pro 2, makanya buat kamu-kamu yang mungkin baru sadar juga kalau hari ini tanggal merah, nggak apa-apa, aku temenin ya. Jujur aku juga nggak sadar. Kayaknya kalau Safira karena rutin kuliah, jadi masih mencari-cari tanggal merah gitu ya.
2: Kayak, aduh kapan ya ini libur gitu, aduh kapan ya gitu.
0: Tapi dengar-dengar nanti juga ada lagi nggak sih?
2: Iya, Idul Adha.
0: Oh, Idul Adha ya, itu kapan?
2: Tanggal berapa ya? 20-an sih. Kayaknya minggu depan deh.
0: Ternyata banyak teman Pro 2. Cap-cip-cip aja ya. Kamu mau berkegiatan di tanggal berapa? Hari ini sebenarnya kita tuh pengen ngomongin sesuatu yang ini menurut aku lumayan membingungkan sih. Ada nggak orang-orang yang punya orang favorit di rumahnya masing-masing?
2: Oh, ada dong, jelas.
0: Kalau orang favorit mungkin aku nggak bisa nyebutnya favorit ya, tapi lebih ke inilah konco gue gitu.
2: Konco gue.
0: Benar. Gitu. Asli, karena teman Pro 2 mungkin lebih kayak gini sih. Kalau aku ada apa-apa tuh aku lebih terbukanya sama ini, atau aku mau ngomong apapun, mau bertingkah apapun sama si ini tuh nggak apa-apa gitu.
2: Siapa itu, Kak?
0: My mama gue. Iya.
2: Nah, kalau Safira sebenarnya sama si my mama gue juga. Cuman kalau dibilang orang favorit juga sebenarnya susah sih ya. Soalnya nanti papa marah. Papa,
0: betul,
2: jangan marah ya.
0: Nanti ada yang jealous ini teman Pro 2.
2: Jadi maksud kamu? Nanti papa nanya gitu kan. Jadi enggak, bukan.
0: Oh, klarifikasi duluan ya. Oke. Okay. Makanya teman Pro 2 biasanya kalau sama orang terdekat ini, kita tuh mau ngapain kemana aja mah hayu gitu.
2: Iya, benar.
0: Nah, sama mamaku ini, aku tuh biasanya teman Pro 2 kalau lagi gabut berdua gitu kan di rumah. Adikku sibuk, bapakku sibuk sendiri, terus kami berdua aja. Kadang kami tuh ya udah fokus masing-masing aja. Cuma mostly aku tuh suka bercerita gitu kan. Jadi sambil di jalan pun kami tuh ceritaan di atas motor tuh. Jadi kayak ya udahlah teman Pro 2 kalau orang-orang denger mah ya bonus lah ya gitu. Cuma biasanya kalau udah gabut gini aku tuh selalu ngajakin mamaku untuk makan-makan, keluar healing-healing, terserah beliau mau makannya apa aja boleh gitu. Asal enggak boleh yang daging-daging atau bakso.
2: Kenapa tuh?
0: Kolesterol. Orang tua ya, teman Pro 2.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Ya.
2: Kita harus tetap menjaga kesehatan orang tua.
0: Betul.
2: Gitu. Tetap aja nongkrong gitu kan. Tapi jangan yang jajannya, jangan yang ngeri-ngeri tuh, yang kayak bisa naik kolesterol, darah tinggi gitu kan.
0: Dan emang deep down orang-orang ini teman Pro 2 tuh mereka tuh tipe yang gini sih menurut aku ya, Fir. Yang apa aja yang kita omongin atau yang kita rasain tuh mereka oke-oke melulu.
2: Setuju sih, Kak. Kayak maksudnya tuh kalau sama orang tua, Safira cerita tuh nggak bakal takut buat dihakimi gitu.
0: Betul.
2: Kayak, karena mereka bakal kayak ngasih tahu aja kalau menurut mereka tuh gini. Terus kayak, ini kayaknya bagusnya kamu kayak gini deh.
0: Tuh,
2: bukan
0: kan?
2: Kayak, kamu tuh makanya jangan.
0: Gak bisa, aku gak bisa sama yang judging ya teman Pro 2 ya. Jadi best friend only ini jadinya ya. Buat kamu teman Pro 2 bisa banget juga sharing sama kita. Boleh still. Kira-kira kamu tuh di rumah lebih deketnya sama siapa sih? Di mana tuh bisa sharingnya?
2: Di WhatsApp-nya Pro 2 nih, teman Pro 2 di 0812-5848-7885
0: atau di Instagram @rri_pro2samarinda, dan kita juga bakal setia buat nungguin kamu di Fitter Live Chat RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: biasanya nih ya Fir, kamu tuh kalau lagi abis capek banget, banyak agenda di luar, entah dari pagi atau dari subuh gitu kan. Siapa tahu dari subuh keluarnya.
1: Iya.
0: Kalau udah pulang ke rumah, biasanya kamu cari duluan apa?
1: Sebenarnya kalau dicari duluan adalah kasur. Cuman kalau orang yang dicari duluan itu pasti mama.
0: Oke.
1: Okay. Karena kayak kalau lapar pasti cari mama.
0: Betul.
1: Bangun tidur cari mama.
0: Betul.
1: Buka pintu cari mama.
0: Betul. Dan ini aku sempat lihat meme-nya gitu kan di medsos dari zaman bahari banget waktu Facebook itu masih rame. Intinya tuh omongannya tuh kayak gini. Kita itu nyari semua hal tuh sama mama gitu kan. Semua hal, literally apapun dari yang sepele sampai yang gede itu mama terus yang kita tanyain.
1: Benar-benar.
0: Menurut kamu kita kenapa tanya bapak pada akhirnya?
1: Karena gak ada mama.
0: Itu dia. Tanya bapak tuh buat ngasih, buat nanya, pak mana mama. Sumpah, aku tuh baru sadar
1: bener,
0: juga. Iya kan. Biasanya aku tuh kalau nyari mamaku itu teman pro 2, itu tuh gara-gara ini. Aku tuh pengen menyapa aja dulu gitu loh, dan memastikan ini mood orang rumah pada baik semua apa gimana gitu loh.
1: Gitu.
0: Aku tuh beberapa kali pernah datang ke rumah gitu kan, teman pro 2 pulang dalam keadaan capek, terus di rumah lagi pada bad mood. Jadi pada merengut-merengut gitu nah pokoknya.
1: Lagi
0: capek. Enggak tahu lah kenapa mereka jadi ya udah aku enggak mau banyak yang heboh menyapa. Hai gitu enggak. Nanti pas aku udah ke kamar, nanti enggak lama mamaku tuh buka kamar. Dek gitu kan ikut duduk baru ngasih tahu. Iya.
1: Itulah sebab mama begini nah. Tapi jujur sama sih Kak. Kalau Safira tuh malah di rumah tergantung sama mood mama. Jadi kayak kalau mama lagi bete, udah selesai itu di rumah.
0: Iya semua
1: gak orang akan ada yang gak bete di rumah.
0: Karena tapi, emang semua orang kiblatnya beliau ya.
1: Iya, cuman kalau misalnya kayak Safira doang yang bete, ya mau papa gak akan bete gitu. Kalau papa yang bete, ya mama sama Safira juga gak akan bete gitu. Cuman kalau mama yang bete, udah satu rumah itu bete semua.
0: Tuh
1: pasti.
0: Kan, makanya teman pro 2 dijaga ya moodnya kalau di rumah. Karena kalau mama yang kena, itu beliau itu ibaratnya ketua geng di rumah.
1: Iya.
0: Apalagi di rumahku itu kan ada kucing kan ya. Kita tuh punya kucing 6 ekor.
1: Ya Allah banyak banget Kak.
0: Iya, enggak banyak itu.
1: 6.
0: Itu 6 itu udah yang sisa sedikit-sedikitnya banget. Iya beneran ini teman pro 2 paling banyak kayaknya waktu itu ya 15 tau. Awalnya itu mereka tuh ber-15, tapi sekarang udah sisa 6.
1: Hati-hati tawuran gak sama kucing kampung sebelah.
0: Nah ini masalahnya nih. Bapakku itu ternyata gak protektifnya tuh gak cuma sama kami, tapi lebih parah kalau sama kucing. Alhasil perdebatan di rumah itu, kalau misalnya aku pulang abis lagi kerja atau ngapain, itu pasti gara-gara mamaku ngambek kucing kesayangannya itu dibiarin lolos keluar rumah sama bapakku. Gitu, pokoknya kalau aku pulang ke rumah, tanda-tandanya mood itu gak bagus, aku akan melihat kucing-kucingku berkeliaran di luar.
1: Gitu.
0: Itu sudah ya teman-teman pro 2, tinggal kitanya meresleting mulut, lempar jauh-jauh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: FM。Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Tapi jujur ya teman Pradua, kebiasaan orang rumah yang kerjanya nanya-nanya kita mulu tiap kita baru pulang itu bakal dikangenin banget kalau kalian lagi pulangnya itu bukan lagi ke rumah, misalnya lagi di luar kota, terus pulang ke penginapan misalnya, terus kayak di penginapan hening, gak ada yang nanya-nanya, gak ada yang bisa kayak kita, "Mama, mau makan," itu tuh gak ada gitu. Makanya kak kemarin pas Safira lagi ada keluar kota gitu, itu kan semingguan ya, terus kayak fase-fase Safira yang kayak kangen mamah tuh betul-betul sehari bisa nelpon tuh 4-5 kali.
1: Waduh. Gitu.
0: Dan itu tuh gak cuman yang 5 menit, 10 menit, bisa sampai 2 jam, sejam gitu. Dan itu ngobrolin yang kayak, bahkan kayak Safira lagi siap-siap pun biasanya mamah tetap nelpon, iya nontonin gitu. Okay. Kayak saking sepinya gitu kalau gak ada orang-orang yang nanya-nanyain kita terus.
1: Nah kalau di rumah itu ya, yang rutin banget buat keluar kota itu bapakku kan, teman Pradua. Dan emang aku tuh suka mikir kayak, kok bapak ini kayak tiap jam memfitcall, dan fitcallnya tuh nggak yang cerita panjang kelilipan, coba ngelapor lagi di sini gitu kan, mau ke sini gitu-gitu doang, kayak lagi ngapain, nanya-nanya gitu aja. Jadi aku mikir, ah bapak nih berlebihan lah ya, gitu-gitu ya teman Pradua. Ternyata enggak, bukannya berlebihan, pas aku ngalamin sendiri pas lagi keluar kota, bener aku yang kayak gitu jadinya. Yes, dan kayaknya teman Pradua ini ada yang pengen ikut ceritaan barengan sama kita ya malam ini, langsung saja kita say hi dulu. Halo Kak Wahyu.
2: Halo.
1: Halo, gimana kabarnya Kak Wahyu malam ini?
2: Baik aja.
1: Baik aja. Hari ini Kak Wahyu dijaga malam barengan sama Lun dan Vira nih. Kita tuh lagi ngomongin tentang ini nih. Ada gak sih orang di rumah kita tuh yang paling deket sama kita? Kak Wahyu ada gak?
2: Paling deket? Siapa ya?
1: Siapa?
2: Kakak aja paling.
1: Kakak. Berarti Kak Wahyu nih ada berapa bersaudara?
2: Kalau saudara semuanya ada 4.
1: Oke. Oke.
0: Kakak paling kecil kah?
2: Hah? Iya, betul. Kok tahu?
0: Enggak, kelihatan aja. Terus seingat saya kakak pernah cerita juga tuh, kakak anak paling kecil gitu.
2: Oh iya. Iya, paling kecil. Jadi semuanya kakak-kakak semua. Itu jadi paling paling enak ditindas
1: loh. Waduh enggak gitu. Sebenarnya bukan ditindas kalau sebagai perwakilan kakak-kakak nih ya teman Pradua ya. Sebenarnya itu bagian untuk melatih mental adik saja gitu ya. Sekaligus menjalankan kewajibannya adik-adik aja gitu.
2: Jadi paling dekat juga sama ponakan. Ponakan tuh ada 5.
1: Wah banyak Kak Wahyu.
2: Iya seru-seru semua. Perempuan semua lagi.
1: Waduh. Berarti om ini sering diajak jalan dong.
2: Iyalah. Iya, jadi mereka tuh ada yang sebenarnya ponakan ini ada yang sudah SMK sih.
1: Jadi, oh gede ya.
2: Kalau itu sudah gak bisa diajak bermain lagi sudah. Udah dengan dunianya sendiri sudah.
1: Itulah. Tapi kangen gak Kak Wahyu dengan dia yang zaman bocil gitu?
2: Wah, kangen lah. Dia waktu aku kerja di mana waktu itu ya, jaga di mana gitu. Jadi dia tuh ngikut dari rumah tanpa bilang orang tuanya ngikut.
1: Ya Allah.
2: Gitu. karena pengen sama-sama gitu.
1: Oke, sayang banget sama omnya ya ternyata ya. Tapi kalau sama kakaknya Kak Wahyu ini kakak yang keberapa nih yang deket?
2: Keberapa ya, ketiga kayaknya.
1: Oh berarti yang gak jauh sama Kak Wahyu ya?
2: Iya, yes. Selalu ada di sini sih, gitu. Jadi kadang-kadang dia pergi ke tempat aku makan, gitu.
0: Berarti beda berapa tahun itu kak sama kakak-kakak?
2: Beda 5 tahun lah.
1: Jauh ya, tapi umurnya ya kak. Oke, ada nggak satu memori barengan sama kakak ketiganya ini yang nunjukin kalau ini memori paling seru lah sama kakakku?
2: Pas apa ya?
1: Oh nggak ingat sama banyaknya ya?
2: Ya yang diingat sih waktu kebanjiran sih.
1: Oke, ini kenapa nih?
2: Waktu malam itu ke kebanjiran ya, jadi kita tuh mogok berdua.
1: Oke.
2: Mogok berdua dan parahnya lagi itu kan dulu motornya itu kan kuncinya itu dol gitu, ya kuncinya. Gampang lepas dari itunya, lubang kuncinya.
1: Oke.
2: Nah, kuncinya itu jatuh.
1: Ya ampun.
2: motornya udah mati, kuncinya jatuh. Wah, jatuh di selokan gitu. Mana banjir lagi.
1: Oke.
2: Okay. Udah hilang udah. Nah, itu udah dorong motor mau enggak mau udah.
1: Terus mau enggak mau habis itu bikin kunci baru dong, Kak?
2: Iya, betul.
1: Waduh.
2: Bikin kunci dan bikin kuncinya besok.
1: Oke. Okay.
2: Bukan malam itu juga.
1: Iyalah kan banjir. Siapa Kak yang buka mau, ya?
2: Mau enggak mau dari jalan di mana ya waktu itu ya? Lupa kok. Uh-huh. Udah lama betul. Nah, itu dari situ dorong sampai ke tempat sini. Tempat aku. Di LBS. Okay. Wah, itu naik gunung turun gunung malam-malam lagi. Mana ngantuk, mana lepek. Wah.
1: Tapi kan kejadian yang kayak gitu tuh Kak, sebenarnya kalau di saat itu kita ngalaminnya nganggapnya ini yang kayak bencana kan. Tapi setelah berapa tahun kemudian dianggapnya kayak lucu ya dulu kita kayak gitu gitu.
2: Iya, betul.
1: Malah nah, jadi kenangan
2: sama teman juga pernah kayak gitu juga.
1: Iya, oke. Okay. Jangan-jangan Kak Wahyu ini tinggal di daerah yang banyak apa yang sering banjir, Kakak?
2: Iya.
1: Wah,
2: kan Bungkurejo itu banjir ya?
1: Oh, di Bungkurejo. Oke. Okay.
2: Betul. Nah, itu kan sering banjir di situ. Hujan sedikit aja udah jadi kolam renang gratis.
1: Itulah. Padahal di situ juga ada kolam renang enggak sih di dalam situ seingat aku ya?
2: Iya, di dalamnya. Di LBS-nya itu ada kolam renang sama okay. sofa namanya.
1: Nah, kan itu. emang teman pro 2 ternyata kenangan-kenangan sama orang tersayang kita tuh modelnya enggak mesti yang happy-happy melulu ya Kak Wahyu ya. Sesimpel kehilangan kunci pun jadi kenangan juga.
2: Sebenarnya tadi aku mau bacain puisi kayak biasanya.
1: Mau baca puisi Kak? Boleh. Apa Kak? Mau dengar dong kita?
2: Jadi aku ngasih pilihan nih, kira-kira yang bacain puisi aku atau kalian nih.
1: Waduh, kakak aja. Kita kan gak pernah dengar Kak Wahyu baca puisi ya teman-teman pro 2 ya.
2: Dari kemarin aku baca puisi.
1: Waduh, berarti belum sama aku nih. Aku belum dengar langsung nih Kak Wahyu.
2: Oh gitu.
1: Iya. Boleh Kak?
2: Coba lah ya.
1: Boleh.
2: Mudah-mudahan aku hafal puisinya.
1: Waduh, kalau lupa kita kasih pengurangan skor Kak.
2: Waduh.
1: Oke, silakan Kak Wahyu.
2: Iya, ada sebuah magnet yang tak kasat mata, tertanam di balik tulang rusuk, menarik kita menjauh dari bisingnya dunia. Ia bukan sekedar alamat atau titik koordinat, melainkan muara dari segala pelarian yang paling hebat. Kadang kita pulang hanya untuk menjumpai keheningan yang meruncing, di mana raut wajah orang-orang terkasih serupa langit yang sedang berpaling. Ada sisa gundah yang tertinggal di sudut mata mereka, menjadikan udara terasa berat, seolah kata-kata telah kehilangan suara. Namun, bukankah keindahan juga lahir dari retakan? Bahwa di balik wajah yang muram masih ada detak jantung yang paling menguatkan. Lalu di saat lain, rumah menjelma menjadi sebuah pesta tanpa undangan. Lengkung senyum mereka adalah cahaya yang membasuh seluruh kekalahan. Ada hangat yang menjalan, ada hangat yang menjalar, lebih tulus dari sekedar tegur sapa, membuat kita lupa bahwa di luar sana hidup sedang mencoba membuat kita terlupa. Dua sisi itu, mendung dan cahaya, adalah napas yang menghidupkan ruang, menyusun naskah kehidupan yang takkan pernah bisa dibuang. Karena rumah tak pernah menuntut kita untuk selalu utuh. Ia hanya menyediakan lantai bagi kaki yang ingin bersimpuh. Itu aja.
1: Yeay, keren banget. Ini Kak Wahyu kapan bikinnya ini?
2: Bikinnya dari jam 9 tadi.
1: Wow, keren udah banget prepare. Dalam waktu sejam aja tapi udah ngasilin karya yang menurut aku, kalau aku yang bikin ya Kak Wahyu, kayaknya 2 hari juga belum selesai gitu. Makasih banyak Kak Wahyu untuk puisinya buat malam ini dan jadi pengingat buat teman Pro 2 juga ya jadinya ya, tentang keluarga dan juga rumah yang bakal selalu nerima kita apa adanya.
2: Cerita tadi tuh ada beberapa bait puisi lama, cuma aku tambah-tambahin aja sama kalimat-kalimat baru gitu.
1: Wow, gitu. Tapi tetap mantap banget Kak. Makasih banyak Kak Wahyu malam ini. Kita jadinya enjoy banget ya malam ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kerasa banget aura jaga malamnya itu dapet banget.
2: Literally. Padahal tadi kalau kalian yang bacain lebih syahdu loh.
1: Waduh. Nanti berarti next kita bakal gantian bacain ya Kak, kalau gitu Kak Lun aja deh.
2: Siap.
1: Aja. Begitu Kak Wahyu, selamat istirahat di malam ini ya Kak. Semoga gak kebanjiran ya. Waalaikumsalam. Abis ini teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ya buat nemenin kamu di jaga malam. Sampai merapat di jam berapa Fir?
0: Jam 12?
1: Jam 11
0: aja ya.

0: membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Masih dijaga malam ya teman Pro 2, dan gak kerasa udah jam 10 aja nih Fir. Jujurly ya, udah mulai ngantuk sih aku sebenarnya.
1: Jujur sama kayak abis ini pulang langsung bobo Fir.
0: Karena gak tahu ya, dinginnya nih dingin yang sejuk gitu loh, bukan yang dingin kedinginan gitu teman Pro 2. Jadi semoga kamu yang lagi di jalan sekarang, dan aku doain gak ngantuk sih, ngantuknya pas ada di rumah aja ya.
1: Hati-hati ya,
0: hati-hati di jalan. Dan masih ngomongin tentang orang spesial di rumah kita. Betul, gitu ya teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan mama kita gitu kan. Dan pasti ada rasa-rasa yang lumanyun beda gitu.
1: Lumanyun
0: beda kalau misalnya beliau itu lagi gak ada di rumah.
1: Benar-benar setuju banget. Karena kayak tadi kan kita udah cerita tuh gimana perasaan kita kalau lagi di luar rumah, lagi gak ketemu orang tua, gak ketemu kakak adek gitu. Rasanya bakal hampa banget.
0: Betul.
1: Nah, ini kita bakal menceritakan cerita kalau kita yang lagi ditinggal gitu, kayak di rumah terus orang yang kita cari itu enggak ada.
0: Betul,
1: gitu. Contohnya
0: betul.
1: Aja mamah gitu.
0: Yes.
1: Kayak pulang-pulang enggak ada mamah tuh rasanya kayak mau pergi aja, gak mau pulang aja dipulang gitu rasanya.
0: Kalau aku masih fine-fine aja gitu kan, karena termasuk mamaku itu sering ngekorin bapakku juga kalau misalnya pergi keluar kota gitu kan teman Pro 2. Jadi mau gak mau aku harus ngambil jobnya beliau kalau lagi gak ada di rumah
1: gitu.
0: Masalahnya adalah mamaku tuh tipe yang ribut banget orangnya, berisik, ngomel tuh enggak, cuma memang gerasa gerusuk aja orangnya gitu. Belum lagi bagian dia kadang suka cerita-cerita tiba-tiba. Bayangin ya, aku tuh masih tidur teman Pro 2, literally masih lelap di kamar. Dan karena pintu kamarku tuh gak dikunci, jadi mamaku tuh bisa bolak-balik gitu. Jadi suatu ketika dia tuh lagi ngeliat video TikTok gitu kan, kayaknya udah bangun jam 5:30 pagi gitu lah ya, aku belum bangun tuh. Tiba-tiba ngebuka pintuku, langsung duduk di kasur terus menceritakan isi videonya itu. Untungnya aku juga tipe orang yang mungkin kalau panggil sekali walaupun lagi lelap tuh aku pasti bangun gitu kan. Iya aku pasti kayak gitu. Jadi aku tuh sambil dengan mataku yang berusaha aku buka, aku mendengarkan mamaku bercerita tentang TikToknya itu. Serius. Jadi kalau misalnya mamaku tuh lagi gak di rumah ya teman Pro 2, kerasa sepinya tuh gara-gara itu. Karena beliau itu jadinya tidak ada yang berisik gitu di rumah,
1: kayak gak ada hal random yang didengarkan.
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Ya udah gak usah suaranya gerasak-gerusuk deh ya, HP-nya tuh aja ya. Aku tuh heran kalau udah nyetel sesuatu tuh teman Pro 2 itu pasti full volume. Terus dia bilang, "Kak, ini speaker mama rusak, kayaknya kakak harus beliin lagi deh." Dan speakernya itu aku gak tahu kemana sebenarnya. Tapi kalau udah ada speaker itu, aku malah bersyukur kayak, oh untung rusak gitu.
1: Parah banget.
0: Ya Allah, nyaring banget. Sih
1: nyaring gitu gak?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Makanya rumah tuh sepi banget kalau mamaku itu teman Pro 2 lagi gak ada di tempat.
1: Kalau mama aku ya teman Pro 2 itu juga sebenarnya suka tipe yang suka nyetel-nyetel, nyaring juga kak. Cuman gak yang senyaring itu juga sih. Dan biasanya nyaringnya itu paling nyaring dari HP aja. Jadi gak pakai speaker lagi.
0: Boleh.
1: Gitu. Makanya kadang kalau gak ada mama tuh kadang, kok gak ada playlist lagu nih gitu. Kok gak ada lagu yang kesetel nih.
0: Atau
1: gitu.
0: Mungkin ini juga, ini masih ngomongin kucingku juga ya. Jadi kalau ada mamaku itu, mereka tuh tahu gak sih kayak pasukan yang ngekorin sosok yang harus mereka lindungi gitu loh. Mereka tuh bisa sampai mamaku tuh suka ngomel-ngomel gara-gara nyangkut-nyangkut di kaki mamaku kalau jalan. Karena kan mereka suka menggeliat-menggeliat gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi bakal bikin kita gampang kesandung. Nah, kalau mamaku enggak ada, itu kucing-kucing juga bakal tidur tenang, enggak ngapa-ngapain. Iya. Ngegabut gitu aja.
1: Berarti mereka kayak kalau ada bos geng kita ganggu, kalau nggak ada kita istirahat aja, santai. Gitu.
0: Iya, dan emang teman Pro 2, aku pikir aku aja gitu kan yang ngerasa oh rumah sepi nih kalau nggak ada beliau. Ternyata kucing-kucingku juga
1: imut banget saking merasakan keberadaan bos geng itu.
0: Iya, bos gitu. Geng. Terus baru aja kayaknya hari apa ya? Hari Kamis lalu mereka pergi keluar kota, terus baru pulang tuh sampai sini hari Minggu gitu. Nah. Awalnya aku selama 3 hari sama adekku tuh kayak, oh dunia tenang sekali gitu. Kayak aduh, di mana suara-suara bising gitu. baru nyampe aja tuh Fir sudah kayak ribut lagi, kucing-kucingnya ikut heboh juga. Jadi bener-bener yang gak bisa ya, rumah itu gak ada mama ternyata. Rumah itu ternyata hidup tuh gara-gara ada mama. Ya gak?
1: Setuju.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Ramon. Ikan besar bersama.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh. Talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Tadi kan udah sempat tuh ada yang gabungan terus nyeritain tentang rumah yang selalu bisa jadi tempat pulang mau kita jadi orang apa enggak gitu ya kan ya. Apapun itu kamu boleh selalu datang teman Pro 2 dengan versi kamu yang ya seada-adanya kamu, sebisa-bisanya kamu. Bener. Cuma biasanya di proses tumbuh gini ya Fir, kita tuh sering lupa kalau ternyata kita itu sibuk banget ngurusin kehidupan kita sendiri sampai suka lupa kalau ada loh yang nungguin kita di rumah.
1: Iya, ada yang menantikan kepulangan kita gitu, yang
0: bener,
1: membuka tangannya lebar-lebar kalau kita pulang gitu.
0: Dan kalau udah kayak gini teman Pro 2, aku tuh selalu berusaha di dalam waktu kesehari tuh at least 1 jam untuk ngumpul sebentar. Ngumpul sebentar tuh ya nobar aja, nonton TV gitu kan, atau makan kalau lagi ada di rumah semua tuh kita makan sama-sama. Karena emang teman Pro 2 kalau enggak diusahain kayak gitu, enggak bakal sempat melulu.
1: Bener. Tapi jujur keluarga Safira juga membiasakan untuk nonton bareng seenggaknya tuh ya minimal banget sebulan sekali deh kalau enggak gitu, kalau memang sibuk banget. Terus juga kadang malmingan itu ya bareng keluarga gitu. Jadi memang enggak pernah yang malmingan sendiri sama temen tuh kadang, cuman kayak sekarang tuh udah lebih sering sama keluarga. Safira pun sekarang kalau mau jalan, mau nyari apa, sekedar ke mall gitu, udah jarang ngajak temen malah Kak. Jadi kayak, "Mah, temenin ke sini dong." gitu, malah jadi sering minta temenin mama gitu daripada teman.
0: Karena emang teman Pro 2 kita kalau kegiatan di luar ya ketemunya kan sama teman juga.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Makanya kalau di rumah pun lagi kosong kita keluarnya sama teman sendiri agak-agak PR juga rasanya, agak enggak enak. Aku tuh aja kalau misalnya lagi makan enak gitu ya, keluar main sama temanku, aku tuh suka kayak, "Ih, ini pasti orang rumahku senang juga ini kalau makan ini." Gitu loh. Paham enggak gitu ya sih?
1: Kayak kesannya, aduh, pengen deh ngajak mereka juga ke sini gitu, next ke sini deh sama keluarga gitu.
0: Makanya teman Pro 2 selalu ingat ya, kamu tuh satu rumah gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi seenggaknya ya udahlah, kalau enggak ngobrol ketemu aja disempatin. Ada tahu orang tuh yang enggak ngobrol sama sekali kalau udah di rumah.
1: Iya ada sih, cuman maksudnya mungkin mereka energinya mungkin lagi habis ya kan.
0: Bisa, gitu. Bisa.
1: Makanya akhirnya gak ngobrol gitu. Tapi juga sebenarnya ada juga yang gak ngobrol tapi udah yang paham satu sama lain tuh juga ada.
0: Bener
1: gitu
0: sih ini. Makanya teman Pro 2 kalau kata aku mah, kalau ada gelut tipis-tipis di rumah gara-gara ini ya udah didengerin aja gitu loh. Karena rumah aku tuh juga termasuk yang lumayan sensitif gitu loh. Kalau misalnya di seleksi bukan kita tuh gak nyempatin untuk ngumpul bareng-bareng gitu. Karena mikirnya mungkin ya udah seharian di luar kayak emang seenggak ada waktu itu kah untuk di rumah.
1: Bener.
0: Gitu. Tuh, tapi ya namanya juga anak muda ya teman Pro 2 ya, masih merasa wild and free-nya tuh ada banget. Jadi masih dijalanin. Tapi aku sih satu hal yang harus diingat itu ya Fir, kalau kamu lagi di luar rumah harus usaha untuk jaga diri, karena ingat di rumah tuh ada yang lagi nungguin kita pulang dalam keadaan sehat, selamat, dan fine-fine aja.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Emang sih, ngomongin tentang orang terdekat di rumah itu teman pro 2 kayaknya susah kalau nggak nyempil semuanya ya.
1: Benar.
0: Ya, kalau ngomongin favorit itu konteksnya yang nggak banyak gelut sama kita kayaknya susah sih. Semuanya pasti gelut-gelutan ya.
1: Pasti ada kelahi
0: pasti gitu. Ada, karena emang part serunya di rumah itu teman pro 2 mucil-mucilnya itu ya paling hal-hal kecil aja gitu kan. Ya paling ngambek-ngambekannya biasa aja. Kalau adikku tuh biasanya teman pro 2 langsung aku akalin gini, kakak traktir yuk ke situ. Oh, udah baik lagi. Gampang kan?
1: Oh
0: caranya.
1: Gitu ya.
0: Iya dong.
1: Tapi jujur kalau aku lebih gampang lagi kak.
0: Gimana?
1: Mau 2000 gak?
0: Soalnya 2000 masih doang. Bocil kak.
1: Iya
0: 2000 mah zaman sekarang bisa dibeli apa
1: sih? Es Kiko biasanya.
0: Oh oke okay. Udah seneng ya.
1: Di SS-an. Langsung mau
0: baik hati. Kalau aku mah kalau adikku ya aku gituin sekarang mungkin dia kayak 2000 doang kayak gitu.
1: Bayar parkir.
0: Nah kadang-kadang karena mungkin adikku udah lebih gede gitu kan dia tuh bisa ngomong katanya kan enggak cuma segini aja gitu.
1: Gayanya.
0: Dia tahu kalau aku ada uangnya gitu kan. Jadi dia semangat kalau minta-minta gitu teman pro 2. Cuma emang namanya adik ya, kakak adik gitu-gitu aja. Kalau sama orang tuaku sendiri teman pro 2 aku biasanya gelutnya itu paling gara-gara ini, Fir.
1: Kenapa?
0: Namanya mereka tuh suka makan gitu kan. Cuma masalahnya badan tuha tuh gak bisa bohong. Kita nih mamaku tuh baru-baru aja ada kolesterol. Aku bilang gak ada bapak, bapak santai aja. Sekalinya udah makan apa ya, soto kikil gitu kan ya, 2 hari berturut-turut
1: ya Allah, ya Allah.
0: Kena juga ternyata
1: ya, bapak ibu
0: tuh
1: sehat-sehat ya, jaga makannya.
0: Makanya masalahnya itu ya teman pro 2, batuknya orang tuha tuh kayak batuknya bocil. Paham gak sih?
1: Iya benar-benar mereka kan nganggapnya pasti yang kayak hidupku sudah sejauh ini gitu. Masa aku mau makan ini dilarang-larang.
0: Betul. Jangan larang-larang aku. Betul gitu, makanya teman pro 2 kalau bisa mah kamu mah harus jadi ya rela aja lah dimarahin sama mereka ya. Daripada gitu tadi salah-salah nanti kenapa-kenapa.
1: Iya benar-benar. Saya kayak Mama Safira juga gitu kak. Mama Safira tuh ada tensi kan, nggak bisa makan yang asin-asin, ikan asin. Okay. Sedangkan beliau ini sangat cinta ikan asin, jadi yang kayak kalau lagi ada makan, kalau ada ikan asin di rumah, terus mama tiba-tiba marah, udah nggak usah kaget, ini tensinya naik ini pasti, udah yang kayak gitu.
0: Itu nanti makin Safira gede ya, makin banyak tuh perdebatan tentang makanan itu, ya jadi siap-siap aja ya.
1: Oke. Okay.
0: Kamu juga teman pro 2 wajib siap-siap juga, tapi sayang banget nih sekarang udah mulai merapat di jam 11.
1: Oh my god.
0: Sesuai sama janji kita ya, kita udah beres buat temenin kamu nih teman pro 2 dijaga malam, jadi pastiin istirahatnya cukup, apalagi besok masih libur ya.
1: Asik.
0: Sabtu minggu masih libur, ini mah dipuas-puasin liburnya.
1: Asik banget 4 hari.
0: Senin
1: libur gak Senin?
0: Enggak lah, udah masuk. Tapi lumayan tau 4 hari itu.
1: Iya sih lumayan.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin lagi dalam perjalanan atau jangan-jangan lagi liburan ke Samarinda ini ya, have fun dan pastiin tetap istirahat cukup. Betul. Makannya juga jangan mentang-mentang libur semuanya mau dimakannya. Jangan. Dipilih-pilih juga ya. Kalau gitu teman pro 2 abis ini Lun juga bakal lanjut temenin kamu di pro 2 Jazz Music. Tapi kita harus pamitan dulu.
1: Iya, Safira pamit.
0: Dadah teman pro 2, thank you banget yang udah dengerin kita malam ini. Bye-bye.
1: Dadah.

panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: FM.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Buku The Psychology of Money, Timeless Lesson on Wealth, Greed and Happiness oleh Morgan Housel adalah karya yang menggali psikologi di balik keputusan finansial dan hubungannya dengan kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. Dalam esensinya, buku ini membawa kita melalui pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dalam mengelola keuangan. Buku ini menyoroti pentingnya memahami sifat manusia dalam konteks keuangan. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat bahwa keputusan finansial tidak selalu rasional. Seringkali juga dipengaruhi oleh emosi, persepsi risiko, dan pengalaman masa lalu. Dan ini menciptakan landasan untuk memahami psikologi uang dan bagaimana pola pikir ini bisa mempengaruhi kekayaan seseorang. Penulis menyajikan konsep sederhana namun tidak mudah dalam pengelolaan keuangan. Meskipun prinsip-prinsip keuangan pribadi mungkin terlihat sederhana, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan. Buku ini menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan kesabaran dalam mengelola uang, walaupun tuntutan emosional dan situasi pasar seringkali merintangi. Buku ini membahas dampak waktu dalam mencapai tujuan keuangan. Housel menggambarkan bahwa kesabaran dan pemahaman terhadap waktu adalah kunci untuk membangun kekayaan. Menggunakan contoh-contoh nyata dan studi kasus, kita mendapatkan ilustrasi bagaimana investasi jangka panjang dan kebiasaan menabung secara konsisten bisa membawa hasil yang luar biasa. Konsep margin of safety atau marginal keamanan menjadi fokus penting dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa kehati-hatian dan keberanian untuk mengantisipasi risiko adalah elemen kritis dalam pengelolaan keuangan yang berhasil. Ketika seseorang memberikan ruang untuk kesalahan dan ketidakpastian, mereka bisa mengurangi dampak potensial dari kejutan buruk atau ketidakpastian pasar. Buku ini menyoroti bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Morgan Housel mengajak kita untuk merenung bahwa makna sebenarnya dari kekayaan dan bagaimana pentingnya merinci keberhasilan finansial, bukan hanya dari perspektif moneter, tapi juga sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan hidup. Konsep biaya oportunis juga dibahas dengan mendalam. Housel mengingatkan kita untuk memahami bahwa setiap keputusan keuangan memiliki biaya. Bahkan ketidakbertindakan pun juga memilikinya. Dengan menyadari implikasi dari setiap keputusan keuangan, kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Buku ini menciptakan narasi yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari. Kita tidak akan menemukan pendekatan teknis yang rumit, tapi kita akan menemukan dengan cerita-cerita dan analogi yang justru membantu kita untuk terhubung dengan materi dan memahaminya dengan lebih baik. Dalam konteks psikologi uang, buku ini mengeksplorasi bagaimana empati, kebijaksanaan, dan pengalaman masa kecil bisa membentuk kebiasaan keuangan seseorang. Morgan Housel memahami bahwa setiap individu punya latar belakang yang unik dan pola pikir tentang uang seringkali dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Buku ini juga menyoroti bahwa pembelajaran dari segala kegagalan finansial seringkali lebih bernilai daripada kesuksesan. Housel mengajak kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan keuangan. Dan bagaimana kita belajar dari kesalahan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di masa depan. Dengan kesederhanaan dan kejelasan bahasa, buku ini mengajarkan perjalanan berharga tentang psikologi uang dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana manusia bisa memahami, mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka dengan keuangan. Dengan menyelami psikologi di balik keputusan finansial, kita akan bisa membentuk hubungan yang lebih sehat dan bijak dengan uang, membawa kita menuju kekayaan yang berkelanjutan
dan kebahagiaan yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Psychology of Money, karya Morgan Housel, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Selamat malam. Mau pesan apa?
3: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
2: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat.

sekarang adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.
2: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget loh. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar loh, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya. Aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro2, inilah 88,5 FM Pro2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 14 Mei 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 15 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 15 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya

Anggota Komisi 2 DPR Romi Soekarno ngusulin supaya Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara atau IKN itu mulai difungsiin sebagaimana Istana Kepresidenan di luar Ibu Kota Jakarta. Jadi usulan ini disampaikan Romi sekaligus ngerespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang negasin kalau Ibu Kota Indonesia sampai sekarang itu masih di Jakarta hingga Kepres diterbitkan. Tapi sambil nunggu kesiapan, menurut Romi, Istana Kepresidenan di IKN mestinya sudah bisa digunakan. Seperti itu teman Pro 2. Jadi Romi itu bilang kalau diperlukan posisi Istana Negara di Ibu Kota Nusantara bisa lebih dulu difungsiin setingkat kawasan Istana Kepresidenan kayak Istana Bogor, Istana Cipanas, ataupun Istana Tampak Siring, sambil nunggu kesiapan penuh nih perpindahan pemerintahan nasional. Karena untuk pindah pun nggak yang segampang itu ya teman Pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Teman Pro2 Indonesia resmi diundang tampil di Copa del Mundo 2026 yang digelar Brazil pada Oktober mendatang. Jadi turnamen ini diprediksi bakal diisi tim-tim elit futsal dunia seperti Brazil, Jepang, Kazakhstan, Prancis hingga Venezuela. Afi menyebutkan ajang ini jadi bagian dari roadmap buat membawa timnas futsal Indonesia lebih sering hadepin lawan level atas. Selain tampil di Brazil, Indonesia juga berencana menggelar turnamen 4 Nation dan FIFA Match Day melawan negara-negara Eropa di 2027 nanti. Buat banyak fans, ini jadi sinyal kalau futsal Indonesia mulai naik kelas dan makin diperhitungkan secara global.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekek juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
5: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja.
6: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides.

FM Pro 2 udah kelar untuk informasi-informasi di Spada pagi ini. Nanti aku bakal lanjut lagi barengan siapa pagi ini. Ada Hana yang bakal temenin aku di Spada dan temenin kamu juga dari jam 7 sampai dengan jam 10 nanti.

0: Templai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
6: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: pagi.
1: Kamu kayak berasa jadi MC acara apa gitu ya?
0: Kamu ada kayak background belakangnya pagi.
1: Oh, enggak. Kadang kan kamu tahu kan, kalau acara-acara instansi itu kan, selamat pagi, gitu kan biasanya. Dia ngebawa ini waktu di mana dia nge-MC teman pro dua.
0: Mohon maaf ya. Agak-agak ini nih.
1: Agak-agak apa?
0: Habis
1: apa?
0: Takut.
1: Jangan yang aneh-aneh ya.
0: Enggak, yang berita lagi viral, Kak.
1: Apa?
0: Enggak, ada salah satu kasus MC.
1: Oh iya, benar.
0: Dia masih agak kebawa dikit.
1: Benar-benar, gitu. Tapi emang apa ya? Menurut aku tuh untuk sekolah, apa ya? Sekelas anak-anak masih SMA yang mana bukan artinya tuh kita tuh mental health banget, enggak, cuman namanya anak-anak itu kondisi emosionalnya kan beda. Itu nyakitin banget tau.
0: Kayaknya tuh memang kalau sekali omongan tuh keluar tuh gak bisa ditarik lagi.
1: Iya benar, dan memang sekali. Apalagi buat kita-kita yang emang terjun di dunia MC. Walaupun aku jujur aku gak suka MC.
0: Masa?
1: Jadi aku itu dari duluan cuma mau MC cuma buat RRI sama teman aku nikah.
0: Okay.
1: Kalau aku dapet job dari luar aku gak pernah ngambil. Bahkan zaman dulu tuh sampai banyak orang yang kayak tiba-tiba nge-DM aku aja kayak orang random yang ngalok, Kak. Karena dulu MC enggak sebanyak sekarang kan?
0: Iya, ya.
1: Sekarang itu tuh MC tuh di mana-mana banget.
0: Banyak
1: dulu
0: banget.
1: Tuh enggak. Enggak sebanyak itu. Dan aku memang suka posting kan kegiatan-kegiatan aku nge-MC. Jadi kayak, "Halo, Kak. Boleh tahu enggak price list-nya?" Atau kayak tiba-tiba kan pakai baju RRI ya. Pasti kalau orang tuh ngeliat RRI pasti bisa nge-MC. Aku kadang kalau ke kantin CMU di Unmul. Jadi yang jual tuh bilang, namanya tuh Buniken, aku masih inget banget. "Mbak, bisa nge-MC ya?" katanya. "Kenapa, Bu?" "Ini mau enggak nge-MC nikahan anak saya?" "Aduh, enggak mau banget." Aku enggak suka job MC.
0: Bisa serandom itu ya orang
1: anak. Zaman dulu emang gitu. Kayak aku tuh sering banget dapet job MC dan tidak pernah aku ambil. Bahkan kayak acara-acara gede yang tiba-tiba kayak chat aku, "Halo, Kak, boleh minta portofolio Kakak enggak?" Itu ingat banget dan aku selalu menolak karena aku enggak mau apa ya? Kayak ngerasa tuh gini, Han. Udah kerja seminggu tuh 5 kali dan capek banget. Aku malas, udahlah kasih rezekinya buat yang lain aja.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau Hana kan emang doyan MC. Nah, itu berbedanya.
0: Iyalah.
1: MC tentang lingkungan gak sih?
0: Waduh, tiba-tiba banget.
1: Iya, karena hari ini kita ngomongin tentang lingkungan.
0: Betul. Ya, lingkungan ya. Lingkungan itu apa sih?
1: Lingkungan itu apa sih? Bisa aja dia nanya lingkungan itu apa sih. Ini semua tuh lingkungan, Han.
0: Iya.
1: Bahkan pertemanan, pergaulan tuh termasuknya ke dalam lingkungan.
0: Circle lingkungan ya.
1: Iya, tapi lingkungan yang sekarang kita bahas itu adalah tentang lingkungan yang emang ngomongin tentang alam. Konten-konten. Banyak kan orang sekarang yang kayak ngontenin sesuatu hal.
0: Iya, ih rame banget.
1: Enggak tahu. Apa contohnya?
0: Situ, siapa? Pandarawa. Pandawara.
1: Para
0: Wanda.
1: Kan?
0: Wanda Wapara.
1: Itu tersinggung loh. Tersinggung loh. Maaf. Tahu Pandawara tersinggung ya sama dia.
0: Pandawara.
1: Iya, itu suka buat konten-konten kan. Yang menurut aku from zero to hero. Aku suka tahu konten-kontennya dia, walaupun kayak capek kadang ngelihatnya. Apalagi kayak di beberapa sungai yang, aduh, tolong ya mbak depanku ini si PA bikin aku gagal fokus. Dari tadi dia tuh heboh soal headphone-nya dia yang kegedean. Ya bukan headphone kegedean sih, kepalamu kekecilan.
0: Iya lagi.
1: Iya, dari tadi dia heboh tuh kan. Nah, udah dikecilin aja ininya, bisa dipendekin. Bisa. Itunya.
0: Oke, maaf teman-teman pro 2, ini memang agak distraksi sedikit ya.
1: Iya, teman-teman pro 2 ya. Kalau kamu enggak usah dikecilin, dia emang longgar, bisa longgar. Nih, nanti kalau misalkan kita tarik begini, seret. Nah, dia bisa turun. Gitu. Oke, teman pro 2 ya. Pagi-pagi ada aja deh kelakuan orang aneh-aneh.
0: Ya.
1: Jadi ngomongin soal Pandawara, tuh emang Pandawara itu salah satu jatuhnya komunitas enggak sih atau grup gitu? Iya kan?
0: Grup ramai baru kayaknya jadi komunitas gitu gak sih?
1: Iya, berawal dari mereka yang iseng kan sebenarnya. Dan patut dicatat dulu, waktu itu sempat ada loh di Samarinda.
0: Oh iya, sempat kesini?
1: Bukan, ada yang ngikutin kayak Pandawara.
0: Iya.
1: Cacing-cacing gitu namanya, aku lupa deh.
0: Gak tau namanya. Cuman aku ada memang, kalau di kampus aku tuh memang ada namanya Duta Lingkungan Sehat. Nah itu tuh biasa mereka sering share-share event-event di Samarinda kalau ada bersih-bersih.
1: Itu Duta Lingkungan itu dari kampus kamu?
0: Dari kampus aku.
1: Duta Lingkungan Sehat UINSI gitu berarti?
0: Dia dari Fakultas Febi. Nah, dia tuh ada kayak Duta
1: Febi
0: Lingkungan.
1: Febi itu apa?
0: Fakultas Ekonomi Bisnis sih sebenarnya.
1: Oh.
0: Iya, jadi mereka tuh ada bikin beberapa duta dari fakultas mereka, salah satunya ada duta lingkungan sehat. Mungkin awalnya cuma buat lingkup kampus, cuman mereka mungkin maunya kerja sama-sama di luar kampus juga. Jadi sering share tuh, ada ini loh, ada event bersih-bersih sungai di sini, di-share-nya di grup kampus.
1: Oh, terus gitu, ya, berarti emang ini ya, mereka jadi ibaratnya tuh sebagai duta lingkungan sehat.
0: Iya.
1: Febi Winsi, yeah, mereka nggak cuma yang kayak ya udah aku sebagai duta ya udah, tapi ternyata memang suka ngasih info.
0: Ternyata memang banyak juga kegiatan-kegiatan di Samarinda. Gitu.
1: Bener, banyak banget. Dan menurut aku Samarinda itu memang salah satu apa ya? Kalau ngeliat sungai-sungai di Samarinda ternyata jauh lebih bersih masih dibanding kayak kota-kota besar kayak Jakarta.
0: Aku ngeliat video-video yang di Pandawara itu bener-bener.
1: Pernah lihat secara langsung nggak kamu?
0: Enggak sih.
1: Kamu tau nggak sih? Aku terakhir ke Jakarta tuh kan 2020. Habis itu gak ada lagi. Tahun 2020 tuh aja di Jakpus. Jakpus di dekat Monas. Di daerah situ tuh agak kesana lagi dikit ada sungai. Itu kalau misalkan udah musim-musim hujan, itu sungai itu melebar keluar airnya sampai
0: merembes keluar gitu ya.
1: Iya, sampai di pinggirnya tuh udah banjir. Bahkan teman-teman aku tuh kalau udah banjir, mereka enggak bisa turun kerja. Jadi ingat banget waktu itu, aku harusnya pulang tanggal 1 Januari 2020. Enggak jadi diundur karena banjir dan kebetulan tempat tinggal aku tuh kan RR itu dekat banget sama Monas. Nah, aku tuh dikasih mes tempat tinggal itu tuh dekat banget sama RRI tempat tinggalku dikasihnya. Jadi aku aman. Jadi teman aku nelfon pagi-pagi kayak, "Fer, boleh minta handle sampai jam 1 siang soalnya kami enggak bisa keluar." Dan itu aku baca info di mana-mana emang banjirnya parah banget. Enggak bisa lewat.
0: Itu saking numpuknya di sungai itu ya, jadi langsung
1: mungkin meluap karena sampah juga. Sama ini sih, setiap tahunnya kan ketinggian air laut kan terus menaik
0: terus.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2, ayo kita ngobrol bareng di Instagram @radi Pro 2 Samarinda dan WhatsApp di mana Han? Han?
0: Ya, di 081258487885.
1: Yeay.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sebut mana suara.
1: Udah mau nyanyi nih.
2: Iya parah banget, kayaknya Dira nggak suka, Dira nggak suka sama aku deh.
1: Iya maaf kak, itu sebenarnya udah sengaja, udah sejelas itu loh kata.
2: Oh iya ngeri ya.
1: Iya.
2: Dira aku nggak nyangka, ku kira di balik kepolosanmu itu menyimpan hati yang.
1: Tadi dia habis dibilang kepala kecil kak, makanya kayak bungkam aja.
2: Eh kamu nggak boleh gitu sama yang lebih senior.
1: Oh maaf, siap salah kak.
2: Iya oke.
1: Okay. Siap salah.
2: Push up. Menggunakan satu jari. Apaan sih? Eh tapi tadi ngomongin soal lingkungan ya, yang mana kayak kita udah ngelihat kayak kemarin tuh aku udah ngeliat Pandawara, betapa mereka emang ngebersihin pantai-pantai, terus ngebersihin apa ya sungai-sungai itu, mereka kayak ada ngebuat pipa gitu yang untuk nahan sampahnya.
1: Oh iya, biar nggak ke arah sana dulu kan, biar
2: udah bersihinnya. Udah dibersihin, iya. Ternyata masih tetap kotor. Kayak apa ya? Yang peduli ini menurut aku ya, orang yang peduli lingkungan itu kayak cuma 25%, sisanya bodo amat.
1: Iya, dikit banget ya persentasinya ya, Kak?
2: Iya, 75%-nya tuh kayak udahlah gitu.
1: Iya sih.
2: Terus pernah ada lagi yang ngomen, tapi aku bingung ya harus gimana. Jadi waktu itu Pandawara ada bikin konten bersih-bersih pantai. Terus di komen gini, oh bukan bersih-bersih, apa ya? Aku lupa, pokoknya itu adalah tugasnya si perusahaan tersebut.
1: Oke.
2: Nanam pohon deh kayaknya.
1: Oh oke.
2: Jadi kan kalian tahu kan kalau misalkan galian-galian bekas tambang, seharusnya itu kan direhabilitasi kan, ditanamin pohon-pohon. Nah ini justru si perusahaan itu gak nanam, akhirnya Pandawara ini yang gerak. Terus orang-orang pada komen kayak, harusnya kamu jangan gerak, kalau kayak gitu keenakan dong perusahaannya gak bertanggung jawab. Tapi dipikir lagi, kalau gak gerak siapa yang mau gerak?
1: Iya, cuman
2: kalau kayak gitu keenakan perusahaannya ya. Bingung kan kamu?
1: Iya. Nah tapi gitu membuat aku ya, pemikiran yang kayak, mending dia aja daripada aku. Nah pemikiran-pemikiran kayak gini yang menurut aku tuh bikin kita gak mau inisiatif ngambil langkah duluan sih menurut aku ya.
2: Bener.
1: Iya kan? Itu kan memang tanggung jawab dia, gak usah lah ya gitu. Padahal kayak sedikit aja kita tuh bantu ini tuh udah ngaruhnya tuh gede banget ternyata ya.
2: Bener. Kayak hal simple, hal sepele, tapi ternyata maknanya luar biasa banget gitu. Kalau emang kamu paham, ini kan banyak orang yang kayak bodo amat. Jadi biarin aja. Lagian buang sampah sekecil ini gak ngaruh kok.
1: Sama ada juga, waktu itu aku pernah lihat kontennya Pandawara yang bilang kayak, ayo kita bersihkan pantai di Indonesia yang paling kotor nomor 1.
2: Yang dia
1: tersinggung.
2: Yang tersinggung pemerintahnya.
1: Iya,
2: kan?
1: Karena dibilang kayak pantai nomor 1. Harusnya gak tersinggung, harusnya malu sih sebenarnya ya.
2: Benar, berarti kan memang pemerintahnya tidak bergerak juga.
1: Betul, aku ngerti banget sama orang-orang yang marah sama konten dia yang kayak, harusnya gak usah pakai kalimat terkotor se-Indonesia. Kayak kalau memang itu faktanya berarti harus ada pembenahan dong.
2: Bener. Kan? Dan aku tuh kadang tuh bingung ya soal ini deh contoh. Kayak daur ulang dari sampah-sampah. Aku tuh pernah ngeliat kan. Jadi konten bapak-bapak itu buat keramik.
1: Oke.
2: Keramik rumahnya tau gak itu dari apa?
1: Dari apa?
2: Dari sampah. Hah? Kayak dari plastik-plastik gitu. Oh, dibuat
1: bisa
2: keramik.
1: Oh bisa diolah begitu ya?
2: Dan kamu tau gak? Itu aneh banget sih. Jadi menurut aku kalau itu diteruskan otomatis kita gak bakalan ada sampah kan.
1: Iya.
2: Karena sampahnya beralih fungsi. Maksudnya tuh difungsiin untuk hal yang lebih bermanfaat. Kayak si bapak itu kena teror dan tiba-tiba usahanya tuh kayak dikat gitu.
1: Masa kak?
2: Gak
1: ngerti.
2: Jujur ya, zaman sekarang tuh kayak jadi takut mau ngapa-ngapain.
1: Iya.
2: Kayak mau berbuat baik aja tuh rasanya tuh serba salah. Dengan masalah-masalah yang saat ini heboh banget terjadi dan lain hal tuh kayak ngebuat makin ketar-ketir rasanya.
1: Gak tau juga kenapa orang-orang pintar di negeri ini tuh kayak dianggap ancaman gak sih?
2: Bener, itu justru, wah takut sih.
1: Iya betul-betul.
2: Serem nomor 2.
1: Serem.
2: Jadi ibaratnya tuh kalau kita mau berkembang tuh rasanya kayak ketahan.
1: Iya.
2: Jadi itu bapak-bapak tuh bener deh, dia tuh buat keramik dari sisa sampah. Terus bapak-bapaknya tuh bilang kayak gini, lihat deh ini apa, dia bilang kayak
1: aku
2: udah punya alatnya, dia bilang aku udah punya ini dan sekarang tuh ditahan dan tidak bisa bergerak. Maksudnya nggak ini, aku sampai searching nih keramik dari sampah, dari ulang sampah. Jadi emang bapak-bapak itu emang bener-bener ngebuat gitu keramiknya itu. Makanya aku bilang ih keren banget. Jujur li, ini kontennya udah nggak ada lagi sih.
1: Yang ngerasa terini sama inovasinya dia.
2: Bener, kalau menurut aku malah jadinya kan malah bagus kalau dari sampah.
1: Malah membantu banget.
2: Bener, bahkan tuh ya ibu-ibu PKK tuh suka rajin loh. Aku seneng banget, tapi nggak tahu ya di. Tapi dulu ibu PKK di tempatnya babeku dulu, mereka tuh rajin banget. Mereka buat brick apa sih yang botol plastik nanti diisiin sampah-sampah sampai padat, baru nanti dijadiin kayak penggantinya dari batu bata, atau dibuat kursi sama mereka.
1: Sama meja-meja gitu.
2: Iya, benar. Itu kan jadi lebih kayak. Sampah plastik itu kan sangat susah banget ya diurai ya.
1: Banget.
2: Jadi
1: banget,
2: better digituin. Kebayang enggak sih teman Pro 2 kalau semua orang di dunia ini punya pemikiran seperti itu, sampah beras pasti enggak bakalan seenaknya.
1: Iya kan? Tapi aku enggak tahu kenapa ya, apa sih yang membuat kita itu tidak bisa berpikiran yang sama gitu.
2: Bener. Kenapa orang-orang yang selalu bilang mau ada energi terbarukan
1: tapi enggak berbuat apapun atau
2: udah berbuat mau. Tapi kok kayak menurut aku kok
1: masih.
2: Misalkan ada nih sudah, ternyata ada, tapi kenapa gak dikembangin, itu bingung. Iya. Kenapa ya?
1: Kenapa sih? Apakah?
2: Sebenarnya dia adalah seorang superstar.
1: Asik.
2: Apaan sih, gak nyambung banget.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
4: Iya pak.
3: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
4: Iya pak.
3: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
4: Hah? Pencet klakson, pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
3: Pencet klaksonnya, pencet, pencet. Hah? Hah? Tuh kan,

0: Tahu nggak sih teman-pro dua? Jadi apa? Dari tadi sebelum kita nunggu calling, Kak Vera tuh main game di HP-nya.
1: Enggak, kok aku dongkat. Bekerja.
0: Zuzur, iya.
1: Enggak boleh, kau tahu ngejelek-jelekin orang kayak gitu.
0: Enggak.
1: Kamu berarti Ihana nggak? Ihana tuh nggak bagus ya.
0: Kenapa?
1: Ihana suka menjatuhkan orang di udara.
0: Gas. Lempar dorong begitu dari udara.
1: Lempar dorong.
0: Tapi beneran aneh banget teman-pro dua ngeliat Kak Vera itu main game.
1: Iya. Yeah,
0: yeah. Iya.
1: Iya, aku bahkan kayak mencoba untuk nonton. Nonton. Aku gak suka nonton aslinya.
0: Iya, kayaknya kau pernah ada pernah bilang sih.
1: Iya, tapi kayak mencoba untuk supaya pengalihan isi kepala aja sih, supaya lebih. Oh, okay, aku harus ini nih, karena aku lagi ini, lagi ngerasa badan aku capek kalau mau jualan.
0: Okay.
1: Tapi ya, aku tuh bakal semangat kalau ada yang beli gitu.
0: Iya.
1: Cuman kayak kamu tuh gak sih tadi malam, gara-gara kayak malas open, tiba-tiba ada yang chat. Halo kak, kak mau order ini makanannya sekian-sekian. Oh, baru deh aku yang kaya. Okay, buat tiba-tiba dadakan tadi malam.
0: Walaupun udah sebelumnya mager parah.
1: Mager, aku mageran banget anaknya sekarang, gak tau kenapa. Kayak gara-gara semenjak kenal sama Hana tuh kayak Hana tuh bawa vibes yang buruk gitu.
0: Enggak sih, menurut aku justru aku kehadiran aku membuat kakak bisa lebih relax gitu, istirahat.
1: Oh iya
0: gitu, ya kan? Iya, mager tuh ada sisi NPD. Positif. Sempurnanya
1: aku untuk dirimu. Tapi BTW tadi ya ngomongin soal campaign.
0: Campaign, iya.
1: Ternyata emang banyak banget sih orang-orang yang sering buat campaign-campaign tentang lingkungan. Tapi itu dari zaman dulu sebenarnya, dari zaman media sosial masih belum segede sekarang ya.
0: Iya. Aku tuh ada suka ngikutin salah satu kreator juga. Siapa ya yang cowoknya pokoknya Gwen kah siapa ya namanya?
1: Tahu.
0: Yang ceweknya tuh pelukis.
1: Iya.
0: Nah, itu kan juga sangat ini ya, konten kreator lingkungan sekali.
1: Iya, dia enggak konten kreator yang aku ada uang 1 miliar.
0: Iya.
1: Duh, jangan deh buat konten-kontennya kayak gitu tuh dikurangin karena enggak semua orang tuh paham. Ya kan? Ya,
0: coba tuh mungkin lebih perbanyak konten-konten kreator.
1: 2 miliar lah, jangan 1 miliar.
0: Stop, itu malah nambah. Tapi emang aku juga suka, jadi tuh konten dia tuh bener-bener ngebahas yang kayak pengolahan sampah. Terus tuh juga kemarin ada nanam 1000 pohon,
1: yeah,
0: gitu kan. Nah itu tuh bagus tuh, kayak peran-peran anak muda.
1: Bener.
0: Isu-isu lingkungan.
1: Tapi aku jujur suka banget tahu sama Kalimantan. Betul. Karena pohonnya banyak banget.
0: Oke, iya.
1: Ih, tapi kamu tahu gak sih suamiku tuh cerita kayaknya bulan puasa tahun lalu deh. Jadi kan emang suami aku tuh sama aku kita seminggu sekali kan ketemunya. Okay. Entah aku nanti main ke sana atau dia yang main ke Samarinda, ganti-gantian lah tiap minggu. Jadi pernah berangkat pagi, itu tuh habis sahur. Dia berangkat jam 4:30 subuh deh kayaknya.
0: Okay.
1: Apa jam 5 ya? Kayak jam 5 subuh gitu. Terus lihat di sebelah kiri tuh di tol kebakaran hutannya. Jadi merah semua gitu kata suamiku. Iya, serem banget. Ini musim kemarau itu tuh wow, serem banget.
0: Yeah.
1: Tapi kamu ngomongin musim kemarau sedikit ya. Alhamdulillah kita tuh bersyukur tinggal di Samarinda.
0: Iya. Kita nggak terlalu kena efek dampaknya ini.
1: Iya.
0: Ini tadi paginya hujan teman-teman.
1: Bahkan beberapa hari ini kita hujan terus.
0: Hujan terus.
1: Jadi aku tuh kayak masya Allah, alhamdulillah. Kadang kayak ngeliat terus kayak di teman-teman aku yang tinggal di Sumatera apalagi tiap hari ngerasa yang mereka tuh bilang tiap bulan tuh ada aja gempa.
0: Gempa.
1: Lah iya memang. Bahkan yang ringan-ringan tuh kayak ada aja tiap minggu teman aku cerita. Ampun. Bahkan ada kota yang emang mereka tiap minggu gempa.
0: Udah itu jadi harian gitu ya.
1: Jadi kayak ada yang cuma goyang-goyang kayak gini biasa kayak kita lagi naik.
0: Iya.
1: Kereta
0: gitu ya.
1: Gaya amat Dira. Emang pernah naik kereta? Samarinda gak ada kereta. Adanya angkot.
0: Tak stop julitin PA kita kak. Kasian ya kak.
1: Jadi tuh apa namanya, jadi kayak bersyukur tuh dari Samarinda satu. Kita gak punya, kita tuh mungkin ada ya lempengan-lempengannya. Cuman tidak separah di,
0: iya,
1: paling kita kena efek dari kayak misalkan di Sulawesi ada gempa, kita kena efeknya.
0: Tapi itu dikit juga.
1: Iya kayak tiba-tiba vertigo gitu.
0: Iya.
1: Aku pernah kayak tiba-tiba gini guys.
0: Kenapa ya?
1: Aku bilang ternyata ada kabar ada gempa waktu itu di Sulawesi. Kita kena goyangannya.
0: Iya. Kayak waktu itu aku tuh lagi baring kak, baring di sofa sebenarnya. Jadi aku benar-benar kayak ngerasa kayak mau jatuh dari sofa tapi kayak enggak karena kayak
1: ternyata emang kamu lagi pusing aja.
0: Ya.
1: Enggak.
0: Emang lagi ada isu gempa please.
1: Oh gitu. Jadi kayak pusing.
0: Aduh.
1: Kenapa? Enggak, bercanda doang.
0: Iya.
1: apa banget. Jadi kayak bersyukur yeah. tinggal di Kalimantan. Terus kita nggak ada gunung berapi.
0: Iya, iya.
1: Yang suka bikin jadi kayak deg-degan banget gitu.
0: Iya, iya. Karena itu beneran tingkat bencana yang ngeri banget.
1: Aku bener. Takut. Bener. Takutnya gimana?
0: Takutnya.
1: Kamu tau nggak? Misalkan dia takut nih ada. Dia misalkan dia takut sama kucing. Dia tiba-tiba ada muncul kucing. Terus dia teriaknya gini. Kamu geli nggak? Kucing takut.
0: Jauhkan aku.

0: mitos atau fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.